0: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
0: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
2: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
0: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
6: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
7: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
5: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi.

0: Ya Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
1: Tuh, yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan. Dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah, ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat. Sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
0: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
3: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
2: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
3: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
6: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan

0: Kekuatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
1: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
0: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
2: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
0: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
3: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesatrian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
0: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
5: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
6: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
7: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
8: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
8: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran.
4: Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bahagia selalu pendengar untuk Anda yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini, dan Semarang pagi ini masih akan hadir hingga nanti di jam 10 siang. Ragam informasi dan juga musik terbaik lainnya masih akan kami siapkan untuk menemani segala aktivitas Anda pada pagi hari ini. Masih kami nantikan juga untuk update informasi di wilayah Anda saat ini terkait dengan cuaca atau mungkin juga lalu lintas ya. Kami tunggu di WhatsApp, SMS, telepon dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan kami juga akan hadirkan untuk dialog Semarang Menyapa tepat pukul 8 nanti hingga 9 pagi. Dan kami juga tunggu untuk Anda yang mau bergabung. Temanya masih kami rahasiakan ya. Langsung saja di 02483-16686 atau juga di WhatsApp di 081-6666-886. Dan silakan di aplikasi RRI Digital Breaker. Kami nantikan untuk Anda yang mau bergabung.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari

Music. Kita coba update terlebih dahulu pendengar informasi olahraga sekaligus juga ini semacam hadiah untuk perayaan hari lahir Pancasila 1 Juni kemarin pendengar. Jadi Timnas Indonesia U19 mengawali kiprahnya di Piala AFF U19 2026 dengan hasil positif pada hari Senin kemarin pendengar. Dan Squad Garuda Muda ini berhasil menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 di Stadion Utama Sumatera Utara, tepatnya di Deli Serdang. Kedua tim bergabung di grup A Piala AFF U19 bersama dengan Vietnam dan juga Timor Leste. Dan pada awal melawan Myanmar, anak-anak asuh dari pelatih Nova Arianto tampil dominan sejak awal pertandingan bergar. Dari penyerang Timnas U19, Arhan Kaka mencetak gol pertama pada menit ke-38, dan di babak kedua, Indonesia menambah 2 gol lagi melalui brace dari Dimas Wicaksono pada menit ke-79 dan juga ke-86. Dan hasil tersebut membawa Indonesia langsung mengoleksi 3 poin di grup A, dan pada pertandingan lain, Vietnam sendiri meraih hasil serupa pada laga pembuka dengan mengalahkan Timor Leste dengan 3-0. Meski memiliki poin dan juga produktivitas gol yang sama, tim tuan rumah hanya menduduki posisi kedua dan puncak klasemen sementara saat ini ditempati oleh Vietnam pendengar. Dan pertandingan masih banyak pendengar, namun ini satu hal yang sangat bagus ya untuk pembuka pertandingan Piala AFF U19. Dan nanti pada hari Kamis ya, 4 Juni 2026, Indonesia akan berhadapan dengan Timor Leste. Dan di hari yang sama, Vietnam akan berjumpa dengan Myanmar. Jadi laga pamungkas ini kita harapkan semoga bisa menorehkan hasil serupa seperti kemarin Senin pendengar. Siapa tahu ini menjadi kesempatan untuk Timnas U19 Indonesia mendapatkan gelar juara pada Piala AFF U19.

0: akhirnya acara TV favoritku mulai juga.
1: Kali ini saya akan memasak white glutinous rice with great coconut, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan gemblong. Bahan-bahan yang harus digunakan adalah, tunggu sebentar Bu Lisa. Mbak, maaf, nonton TV-nya bisa nggak? Jangan dekat-dekat.
0: Hah? Chef-nya ngomong sama siapa tuh?
1: Ya, sama Anda, Mbak.
0: Hah? Kok bisa?
1: Please deh, Mbak. Kalau nonton TV, jangan dekat-dekat. Kasihan matanya. Jaga jarak aman, rawat, dan jaga kesehatan mata kita. Eman-eman, kalau sampai sakit, apalagi rusak.
2: Dijaga ya. Kalau bukan kita yang jaga mata kita, siapa lagi?

0: Apa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu?
1: Segera kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini untuk membahas mengenai penguatan moderasi beragama untuk Indonesia rukun dan juga damai bersama dengan narasumber yang ahli pada bidangnya. Sekaligus kami nantikan juga yang mau bergabung pendengar, line telepon kami buka di 024-831-6686 atau juga di WhatsApp di 081-666-6886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang mulai menggunakan kompresor natural gas atau CNG sebagai bahan bakar untuk operasional dapur program makan bergizi gratis. Penggunaan energi alternatif ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap LPG yang kerap mengalami keterbatasan pasokan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR menilai penyelenggaraan Haji 2026 mengalami perbaikan. Penilaian tersebut mencakup aspek manajemen jemaah dan kualitas pelayanan di lapangan. Ketua BKSAP DPR Syahrul Adi Mazat merasakan langsung peningkatan layanan tersebut. Dan menurutnya, penurunan angka jemaah wafat menjadi indikator utama untuk keberhasilan tahun ini. Pro 1.

0: Baik pendengar, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, untuk Semarang Menyapa edisi kali ini kami hadirkan mengenai penguatan moderasi beragama untuk Indonesia rukun dan juga damai. Pendengar, ini merupakan satu hal yang harus kita lakukan pendengar, mengingat pada hari lahir Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian juga kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, tiga pasal yang mencakup mengenai moderasi beragama. Pendengar, kira-kira seperti apa informasi yang dapat kita hadirkan? Kami akan sampaikan bersama dengan Ketua Umum Forum Kiai Santri Pancasila FKSP Kota Semarang, Pak Ahmad Rohani Albar, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat pagi Pak Ahmad.
1: Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila Merdeka juga ya Pak Ahmad ya.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Ya. Kabar baik sehat untuk pagi hari ini Bapak.
1: Alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Semoga sehat dan semangat. Amin. Okay.
0: Amin. Sekaligus kami juga akan ajak ada pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini, silakan ya. Line telepon kami buka di 0248316686 atau juga di WhatsApp kami di 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan hingga nanti di jelang pukul 9 siang ya. Dan kita akan membahas mengenai moderasi beragama. Pak Ahmad, kalau kita melihat untuk fenomena moderasi beragama, sebenarnya apakah masyarakat Indonesia sudah mengamalkannya dengan baik?
1: Oke. Terima kasih. Moderasi beragama. Moderasi itu kan kata-kata dari moderat atau moderator atau tengah-tengah. Agama itu berarti kan tidak condong ke yang aliran keras atau yang aliran biasa atau tidak netral. Intinya adalah moderasi beragama itu adalah mengutamakan kebersamaan, tidak memihak salah satu agama tertentu. Karena kita semua tahu bahwa di Indonesia itu ada 6 aliran agama dan 1 aliran kepercayaan. Maka dengan itu perlu saya sampaikan kepada pemirsa RRI dimanapun Anda berada bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah pemersatu umat dan pemersatu masyarakat tentunya. Maka sila ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Tuhannya apa saja, agamanya apa saja, aliran apa saja, kalau kita hidup di Indonesia, itu pokok dasar utamanya adalah Pancasila. Soal keyakinan, itu kan kembali ke nafsi masing-masing. Kami contoh,

0: pasti ada. Maka sebagai perekat, pemersatunya adalah Pancasila. Para boarding border mengarangnya untuk menciptakan suatu Indonesia yang NKRI itu dimuat dalam butir-butir Pancasila itu sudah luar biasa. Contoh ketuhanan yang Maha Esa. Seperti dalam Islam diajarkan, yaitu Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk menyembahnya. Nah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ada mulai dari Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam, itu semua agama itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memandang apa itu zamannya Nabi, mungkin zaman Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Hud, dan lain sebagainya. Maka tujuan utama kita sebagai umat manusia yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik. Pak Ahmad, kira-kira sikap moderat seperti ini kenapa sangat penting untuk diamalkan khususnya di negara kita Indonesia, Bapak?
0: Ya, kembali pertanyaannya.
1: Baik, kenapa sikap moderasi ini sangat penting di tengah masyarakat kita yang sangat beragam ini, Bapak?
0: Sangat penting sekali. Ini supaya saya tekankan bahwa di Islam sendiri itu ada lebih dari 16 aliran kelompok muslim. Seperti ada NU, Muhammadiyah, Syiah, LDM, dan seterusnya. Itu amaliyahnya pasti beda semua. Enggak usah jauh-jauh yang apa banyak. Cukup NU dan Muhammadiyah itu aja amalannya beda. NU tidak NU pakai kunut, Muhammadiyah tidak. NU mendorong umatnya untuk apa takdim ziarah para wali-wali di Muhammadiyah tidak, dan itu kalau kita mencari perbedaannya pasti akan terjadi permusuhan. Maka ada istilah moderasi, yaitu netral atau tengah-tengah, tidak terlalu fanatik ke NU, tidak terlalu fanatik ke Muhammadiyah. Maka kami sepakat. Namanya kader-kader lintas iman itu membuat forum Kiai Santri Pancasila. Tujuannya apa? Memperkuat persatuan dan kesatuan sesama ukhuwah Islamnya, ukhuwah Bangsa, ukhuwah Watoninya. Yaitu ukhuwah sesama manusia, ukhuwah sesama anak bangsa, dan ukhuwah sesama saudara-saudara seiman.
1: Baik. Mohon izin saya potong, Pak Ahmad, sudah ada yang bergabung di telepon kami pagi hari ini. Kita coba sapa terlebih dahulu, Bapak, ya.
0: Ya,
1: baik. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mas Gali.
1: Jih, selamat pagi, Pak Yarto. Silakan pertanyaannya kepada Pak Ahmad.
2: Iya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Ahmad. Ketemu lagi ini.
0: Iya, waalaikumsalam, Pak Yarto. Sehat selalu, Bapak.
2: Iya, begini, Bapak. Sedikit komentar, kalau ada salah kita minta maaf. Begini Pak, komentar saya begini, tadi Bapak mengatakan beberapa hal yang kita simak. Kalau kita melihat seperti itu Bapak, bahwa di Indonesia ini kan mengungkapkan moderasi beragama diatur secara resmi oleh peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023 dan didasarkan pada 4 pilar utama. Pertama, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif. Nah, dalam hal ini Bapak, dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat diperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Nah, dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia ini, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan. Nah, pertanyaan saya begini Bapak, apa sih empat pilar moderasi beragama itu? Dengan toleransi, nilai-nilai moderasi beragama apa saja? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada pagi hari ini. Sebelum dijawab untuk pertanyaan dari

0: Pak Yarto, Pak Ahmad ya. Kita jeda terlebih dahulu, hanya membutuhkan waktu 1 menit saja, dan sekaligus kita nantikan juga untuk ada pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini. Silakan di WhatsApp di 081-6666-886 atau juga telepon di 024-8316-686, dan kami nantikan juga atensi Anda pendengar melalui aplikasi RRI Digital. Kita akan kembali lagi setelah pesan berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki, tuna netra total, ketua komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tuna netra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

0: Masih kami hadirkan untuk Anda pendengar Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini mengenai penguatan moderasi beragama untuk Indonesia rukun dan damai. Baik Pak Ahmad, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yarto, mohon pencerahannya mengenai pilar apa saja yang paling penting untuk menguatkan moderasi beragama. Silakan.
1: Kalau kita dilihatkan dari empat pilar itu pasti tangan panjang, tapi endingnya tujuan kita berbangsa dan bernegara termasuk dalam pengamalannya agama, apa yang termuat dalam moderasi beragama, karena temanya adalah moderasi beragama, endingnya atau tujuan utama supaya tidak ada istilahnya aliran keras, ada aliran itu, pokok utamanya adalah menuju adil, makmur, dan sejahtera. Dimanapun, dalam lingkup apapun, dalam tingkatan apapun, mungkin dalam lingkungan keluarga, dan mungkin dalam lingkungan berbangsa, seluruh Indonesia, itu kalau seandainya apa yang menjadi tujuan cita-cita utama sebagai kehidupan anak bangsa tercapai tujuannya, yaitu adil, makmur, dan sejahtera. Pertanyaannya, Indonesia dalam empat pilar itu menuju keutamaan dalam berkeadilan. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah adil? Selanjutnya, apakah sudah makmur? Apakah sudah sejahtera? Jawabannya, iya, tapi sebagian. Nah, terutama adalah keadilan. Ini sangat sensitif sekali. Maka banyak orang bijak mengatakan bahwa kalau orang lapar itu bisa menahan laparnya, tapi kalau orang yang dizalimi tidak mendapat keadilan, itu rela untuk memperjuangkan bahkan sampai rela berkorban harta benda bahkan nyawa untuk mendapatkan keadilan. Nah, ini yang diidam-idamkan dari rangkaian seluruh pilar, empat pilar yang dikonsep oleh Pauline Weber untuk bagaimana sebagai dasar landasan kehidupan seluruh rakyat Indonesia mendapat keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Begitu kurang lebihnya.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Yarto yang tadi sudah bergabung ya. Dan kalau kita melihat di era sekarang, Pak Ahmad, untuk moderasi beragama bertahan, ini ada tantangan baru. Di mana era digital, sebuah sistem informasi mudah untuk diakses atau di-share oleh masyarakat, sehingga semua orang bisa memberikan informasi dengan kredibilitas masing-masing begitu. Nah, ada informasi provokatif begitu. Nah, ini bagaimana masyarakat bisa bertahan dengan info-info tersebut?
1: Ya, terima kasih. Ini tantangan yang teramat sangat berat untuk bangsa Indonesia, khususnya bagaimana menggiring masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia, agar memahami beretika dan berpancasila dengan pengamalannya yang baik dan benar. Kenapa? Di medsos itu hampir apa yang disampaikan itu versinya masing-masing. Beda dulu sebelum ada digital yang begitu liar seperti ini. Orang dapat ilmu itu pasti dari orang tuanya.
0: Baik, mohon izin Pak Ahmad saya potong terlebih dahulu karena sudah ada yang bergabung di line telepon ya. Ada Pak Mardiono di Semarang, kita coba sapa. Halo, selamat pagi Pak Mar.
2: Selamat pagi Mas Gali.
0: Ya, selamat pagi, sehat ya Pak ya?
2: Iya.
0: Baik, silakan untuk pertanyaannya.
2: Selamat pagi, Bapak narasumber yang hadir pada pagi ini. Ini kami mohon pencerahannya terkait dengan apa yang barusan Bapak sampaikan, yang kemudian kalau kita kaitkan dengan pada hari Senin kemarin, itu kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, yang perlu kami tanyakan, kenapa di dalam kehidupan bermasyarakat ini, kita tidak kembali ke jati diri bangsa Indonesia. Padahal di dalam Pancasila itu semua tertanam di situ. Bangsa Indonesia, bangsa yang betul-betul menghargai toleransi, peradaban, empati, bahkan semuanya itu ada. Nah, yang perlu kami mohon pencerahannya, kenapa agama tidak digunakan, khususnya para tokoh-tokoh agama, agama apapun, bagaimana kita bisa hidup rukun bersatu, bahwa perbedaan itu suatu keindahan untuk merangkai satu keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Mar untuk atensinya pada pagi hari ini. Silakan Pak Ahmad.
1: Bagus sekali pertanyaan bahwa manusia itu bisa tercipta karena dari perbedaan. Karena lahirnya manusia itu kan Nabi Adam merasa kesepian karena sendirian, meminta untuk dapat diberikan pasangan hidup atau bibi jenis, atau kan perbedaan antara laki-laki dan perempuan bertemu jadi satu, akhirnya jadi kitalah anak turunnya Nabi Adam, manusia. Dan dalam konteks ini, perbedaan itu adalah sunatullah. Yang terkait dengan kenapa para pemuka agama itu tidak mengkampanyekan untuk memperkuat toleransi, kerukunan, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat kami sampaikan begini, setiap ulama, setiap kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama apapun, pasti saya pastikan, pasti orangnya cinta damai, otomatis dalam berdakwahnya, dalam menyampaikan pesan-pesan moral itu pasti mengajak perdamaian, mengajak kerukunan, dan seterusnya. Tapi saya sendiri adalah punya lembaga pendidikan Islam, mulai dari MPI sampai Majelis Taklim dan seterusnya. Itu setiap hari berdakwah. Tapi memang begitu turun di masyarakat, amalnya itu beda dengan ilmu yang telah diajarkan. Kenapa demikian? Karena seluruh manusia yang hidup ini ada makhluk yang selalu menggoda dan menjerumuskan manusia yang tidak, yang rukun, bagaimana supaya tidak rukun, yang mau berbuat baik, bagaimana berupaya dibisiki wasu hisudurina, masuk ke dalam rongga-rongga manusia supaya menjadi orang yang jahat dan seterusnya. Itu adalah tugasnya setan alias iblis. Maka beruntung kita sebagai anak bangsa bisa melakukan dan berbuat, bertindak untuk kebaikan. Berarti kita sudah dapat mengalahkan godaan setan dan iblis. Jadi intinya adalah apa yang disampaikan oleh penanya itu sudah dilakukan oleh para pemuka agama apapun. Namun realitas memang di masyarakat banyak sekali yang masih menyimpang dari tujuan utama yang termuat dalam butir-butir Pancasila. Begitu.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Mardiono yang sudah bergabung lewat line telepon pada pagi hari ini. Nah, kemudian kalau kita melihat generasi muda di era sekarang ini tentunya memiliki peran begitu besar. Peran seperti apa yang bisa mereka lakukan, Pak?
1: Oh, betul sekali. Bahwa Indonesia ke depan itu baik dan buruknya, atau organisasi apapun bisa maju dan tidaknya, itu tergantung generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, PR yang teramat sangat berat untuk bangsa Indonesia, khususnya pemimpin-pemimpinnya yang telah mengambil kebijakan itu, bagaimana untuk remaja digiring untuk memahami tadi yang disampaikan oleh pertanyaan, yaitu beretika, beradab, dan itu sudah dicontohkan oleh leluhur-leluhur kita, pejuang bangsa yang telah memerdekakan Indonesia. Namun dalam perjalanannya, kita sendiri menyaksikan dalam kehidupan banyak sekali anak-anak muda sekarang yang tidak paham dengan Pancasila, yang kurang beretika, kurang beradab. Contoh di sebelah majelis atau sekolah saya, itu anak-anak pulang sekolah itu ya, itu tingkat baru kecil-kecil, SD, TK itu saru-saru. Misalnya contoh dalam perjalanan itu, bilang yang tidak sopan, anjing, asu lah itu. Kenapa kok bisa demikian? Karena satu, saat ini yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya masyarakat umum, itu adalah media sosial. Nah, media sosial itu apa yang dilihat, yang terucap di medsos itu akan terniang, termasuk dalam otak anak-anak kita. Maka saya sampaikan kembali ke era mungkin 70-an, kemudian saya lahir di 67, itu kalau dulu itu kan tahu tentang fatwa-fatwa itu kan dari guru, dari orang-orang pintar. Sekarang fatwanya minal golgo, wal mintos, wal pesul, wal wa. Ini yang sangat bahaya sekali. Karena apa? Rahwinya tidak jelas, siapa yang bilang tidak jelas. Ini membahayakan untuk generasi penerus bangsa. Itu.
0: Baik, dan waktu kita tidak panjang untuk perbincangan pagi hari ini, Pak Ahmad, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat supaya bisa terus kokoh menjaga semangat persatuan melalui moderasi beragama. Silakan, Bapak.
1: Terima kasih. Persatuan dan kesatuan, kerukunan lintas iman dan kesatuan anak bangsa ini wajib hukumnya untuk kita kampanyekan bersama. Kenapa? Karena untuk yang baik itu pasti setan selalu menggoda. Setan kalau iblis yang kelihatan mungkin dibacakan ayat-ayat tertentu hilang. Tapi setan yang endasnya atau setan kepala hitam ini, sesama manusia itu, godaan dunianya itu sangat kuat. Harta, tahta, wanita. Ini yang dapat menjerumuskan kita semua. Khususnya generasi kita, anak muda kita didik untuk memahami beretika, bermoral, dan berpancasila. Supaya apa? Indonesia ke depan lebih baik, bebas dari korupsi, bebas dari segala keburukan.
0: Amin.
1: Yang saat ini sangat merajalela itu ada kedoliman, ketidakadilan, dan korupsi. Ini kenapa? Karena mereka tahu, paham agama, tapi tidak mengamalkan dengan baik dan benar. Terima kasih mungkin dari saya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi salah satu informasi dan semangat untuk masyarakat kita terus menjaga moderasi beragama. Demikian pendengar, bersama dengan Ketua Umum Forum Kiai Santri Pancasila atau FKSP Kota Semarang, Pak Ahmad Rohani Albar, kita membahas mengenai penguatan moderasi beragama untuk Indonesia rukun dan damai.

0: akhirnya nyampe kos juga, panasnya keterlaluan. Ih, rasanya matahari kayak ada 7.
1: Iya lagi, untung kelas abis ini agak sorean, jadi udah gak begitu panas.
0: Eh, Zia itu azan bukan?
1: Iya be, udah zuhur ya ternyata ya.
0: Kamu mau sholat? Sholat di sini aja. Nih, aku ada mukena.
1: Hah? Kamu punya mukena?
0: Iya, mama nyuruh aku bawa. Jaga-jaga kalau ada teman yang butuh. Ya, kayak kamu gini.
1: Mama kamu baik banget sih. Pengen deh sekali-kali ketemu mama kamu.
0: Ayo kalau kamu mau. Besok Sabtu aku pulang ke rumah. Mau nyusun pohon Natal sama masang hiasan-hiasan Natal juga.
1: Ih, seriusan boleh. Aku sekalian bantu kamu ngedekor deh.
0: Boleh lah, lumayan. Kan ada tenaga tambahan buat dekor.

0: Kami lanjutkan kembali pendengar untuk perbincangan pada pagi hari ini masih mengenai penguatan moderasi beragama untuk Indonesia yang lebih rukun dan juga damai bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB se-Indonesia, Pak Taslim Syahlan yang sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak Taslim.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik sehat Pak Taslim.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, sekali lagi kami juga nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini, silakan ya di telepon 024-831-6686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-666-6886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik Pak Taslim, mengenai moderasi beragama di sekitar kita ya, kira-kira seperti apa ya, kalau Pak Taslim melihatnya, apakah masyarakat ini sudah membawa nilai moderasi beragama atau ada hal lain yang perlu dicatat?
1: Baik, terima kasih para pendengar, sahabat-sahabat, dan saudara sekalian. Jadi, membincang moderasi beragama saya kira memang selalu kontekstual ya. Jadi, saya kira tidak ada expired-nya ya, karena memang ini sesuatu yang sangat dinamis. Karena sesungguhnya moderasi beragama yang digaungkan oleh zamannya Pak Lukman itu, Menteri Agama Pak LHS itu memang sesungguhnya bukan barang baru sih, tapi ini mengupdate konsep-konsep yang disepakati oleh, saya kira oleh semua pihak, bahwa bagaimana kita beragama itu setidaknya mengakomodir 4 indikator, Mas.
0: Oke.
1: Satu, komitmen kebangsaan gitu kan. Jadi bagaimana beragama itu tetap berada pada koridor di mana kita hidup di dalam satu negara atau wilayah. Lalu yang kedua, indikator yang kedua itu bagaimana kita harus terus merawat dan menguatkan toleransi. Toleransi itu dalam pengertian ya toleransi yang aktif, bukan hanya toleransi yang pasif ya. Lalu yang ketiga, bagaimana beragama itu kita harus tampil mengekspresikan beragama itu yang nir kekerasan, kan? Apapun itu bentuknya. Lalu yang keempat, ya beragama itu harus ramah dengan budaya setempat. Maka mengakomodir kearifan lokal itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Bagaimana kita beragama yang berwawasan moderat begitu. Saya kira ini sesuatu yang hari ini saya menurut pengamatan dan pergumulan kami, khususnya kawan-kawan Forum Kerukunan Umat Beragama itu relatif terus menunjukkan dinamika yang menarik semakin hari. Saya kira itu.
0: Nah, dinamika yang menarik ini seperti apa? Mungkin bisa dijabarkan juga Pak Taslim.
1: Oh, ya, artinya begini, dalam konteks membangun dan merawat relasi antar umat beragama maupun intern umat beragama, itu dari waktu ke waktu memang ada selalu faktor-faktor destruktifnya ya. Jadi misalnya bagaimana misalnya ada pihak-pihak yang baik sengaja maupun tidak, atau keterbatasan wawasan atau pengetahuan atau faktor lain itu selalu ada yang terus memantik bahwa perbedaan-perbedaan internal di dalam satu agama itu menjadi pemicu untuk konflik, gitu kan. Apalagi kemudian relasi antar umat beragama yang sejatinya dari dulunya kita ini baik-baik saja begitu. Kemudian ada juga yang memantik bahwa soal rumah ibadah lah, pendirian rumah ibadah, orang berdoa kemudian mohon maaf direcoki begitu kan. Ini kan selalu ada. Nah, akan tetapi bahwa mayoritas kita ini justru yang saya katakan dinamis adalah mayoritas dari kita ini di dalam menyikapi itu selalu berpihak pada janganlah, masa orang berbeda lalu jadi gegeran gitu kan. Orang berdoa apapun itu, teman kita yang beragama dan berkeyakinan apapun, berdoa itu kan baik.
0: Yeah.
1: Ngapain soal tempat misalnya, ya sepanjang tidak menimbulkan kegaduhan. Ini kan kita tidak perlu merasa terganggu keimanan kita gitu kan. Mm-hmm. Misalnya ada orang tahlilan, misalnya orang doa bersama, ada teman-teman Nasrani kita sedang doa resirto rosario atau apapun lah itu. Mm-hmm. Itu kita tidak perlu terpancing untuk kalau memang tidak sepaham ya, tetapi kan tidak boleh kemudian kita membubarkan lah apa. Tapi dari kita kebanyakan masih berpihak pada supaya apapun yang dilakukan umat beragama itu baik. Itu saya kira dinamisnya di situ.
0: Baik. Nah, kemudian seperti apa untuk masyarakat ini bisa menanamkan konsep moderasi beragama ya, moderat atau titik tengahnya supaya tidak ikut campur di kepercayaan lain begitu?
1: Ya, begini. Saya kira bagi kita semua cukup maklum ya bahwa dan kita sepakat bahwa mencampur adukkan keyakinan itu kita sudah sepakat lah. Tidak mungkin gitu kan. Jadi teman-teman yang muslim itu ya sesuai dengan syariatnya, teman-teman yang Katolik, Nasrani, dan lain-lain itu sesuai dengan liturgi masing-masing. Nah, sepanjang kita masing-masing menjalankan syariat atau menjalankan liturgi masing-masing itu dapat dipastikan itu tidak ada sama sekali untuk maksud mengganggu, mencampuri, dan lain-lain. Bahwa kemudian di luar itu, di luar ibadah-ibadah yang dalam narasi Islam itu disebut ibadah mahdho atau ibadah pokok.
0: Mohon izin Pak Taslim, saya potong.
1: Silaturahmi, gitu kan.
0: Baik, Pak Taslim, mohon izin Pak Taslim. Ini sudah ada yang bergabung di telepon, kami coba angkat terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Baik, dari Pak Mardiono yang ada di Semarang. Selamat pagi Pak Mar.
2: Selamat pagi Mas Galih.
0: Baik, silakan Pak Mar kepada Pak Taslim untuk pertanyaannya.
2: Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat Pak Taslim.
1: Selamat pagi, salam sehat Pak Mar.
2: Terima kasih Bapak. Seperti yang barusan Bapak sampaikan dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural ini, salah satu argumen yang paling penting dalam moderasi beragama, khususnya di Indonesia Bapak, bahwa masyarakat Indonesia itu sangat plural dan multikultural. Sehingga bangsa kita, bangsa Indonesia, terdiri dari bermacam suku, etnis, agama, budaya, dan hukum alam lainnya. Nah, di sini yang perlu kami sampaikan atau kami tanyakan, bahwa Allah sendiri, Tuhan menciptakan semuanya itu berpasangan, agar kehidupan beragama secara umum itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini yang kami tanyakan mohon pencerahannya, yaitu segala sesuatunya itu berawal di hati nurani kita, Bapak. Nah, di sini bagaimana hati nurani kita yang berisi ajaran-ajaran agama apapun yang sesuai dengan keimanannya itu bisa tumbuh subur berkembang sehingga dapat menguasai pikiran dan ucapan dan nantinya akan terwujud dalam tingkah laku. Nah, kadang-kadang mereka, nyun sewu ini Bapak, mereka merasa saya beragama ini, tapi tingkah lakunya tidak menunjukkan ajarannya. Ini yang sangat memprihatinkan di masyarakat kita. Mohon pencerahannya bagaimana mereka bisa berjalan dengan baik. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Mar untuk atensinya pada pagi hari ini. Silakan Pak Taslim untuk pencerahannya.
1: Iya. Waduh ini aduh dai. Mohon maaf saya bukan berarti menggurui gitu, kalau saya mau ikut matur itu. Ya memang Pak saya matur nuwun. Jadi itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya mau ambil salah satu indikator toleransi ya. Walaupun saya sendiri dengan narasi toleransi itu saya ingin menggeser kalau toleransi itu kan masih ada antara mayoritas minoritas biasanya yang toleran itu yang mayoritas mentoleransi yang minoritas. Ini saya kurang pas saya kira, tapi saya ingin menggeser bagaimana toleransi itu kita geser ke setara. Jadi seperti yang sampaikan Bapak tadi, bagaimana di antara kita ini mengambil posisi setara, apapun agama dan kepercayaan yang kita anut, satu dengan yang lain ini, satu kita harus merasa setara. Nggak boleh kemudian ada yang merasa, wah saya paling benar nih, saya yang paling banyak nih, nggak. Jadi, karena nurani yang bicara tadi, itu menjadi apa ya, menjadi kunci dari bagaimana kita mengekspresikan beragama itu. Saya sepakat bahwa kasus-kasus tertentu yang diekspresikan kemudian tidak mencerminkan ajaran agama dan keyakinan yang dianut itu, itulah yang sering menjadi faktor destruktif tadi, yang menjadi faktor perusak keharmonisan itu. Maka saya sepakat Bapak, jadi kita kembali kepada keyakinan yang kita ambil, kemudian kepercayaan yang kita ambil, dan kita ekspresikan bahwa kita menghormati keyakinan dan kepercayaan orang lain, itu harus berangkat dari nurani itu, sehingga tidak kemudian menimbulkan gesekan gitu kan. Saya kira kasus-kasus yang saya tidak menafikan bahwa memang ada beberapa kasus yang beda baju, beda agama, itu kemudian diganggu, itu ada di beberapa tempat masih ada. Nah, oleh karena itu matur nuwun bahwa mari kita beragama yang internum, itu yang sifatnya dari dalam, itu tadi yang seperti yang dia harapkan oleh Bapak tadi, itu yang harus kita kembangkan. Maka ya, ketika kita yang Muslim ketemu yang Nasrani, yang Muslim Nasrani ketemu yang Hindu, yang Buddha dan seterusnya, itu kita tidak memandang bajunya, tetapi kita memandang sisi dalamnya, bahwa semua agama dan kepercayaan itu pasti mengajarkan kebaikan. Nah, itu saya kira.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Mar yang sudah bergabung lewat line telepon pada pagi hari ini. Baik, dari Pak Taslim sendiri yang terjun langsung pada organisasi moderasi beragama, kira-kira dari program yang dihadirkan FKUB ini apa saja Pak yang hingga saat ini masih terus aktif?
1: Ya, begini Mas Galih dan para pendengar. Jadi kami bersama kawan-kawan FKUB seluruh Indonesia, itu memang pada pokoknya memang berangkat dari 4 indikator tadi ya. Kemudian kreasi-kreasi bagaimana kita menguatkan kerukunan umat beragama itu memang variasinya sungguh sangat banyak. Action-action yang praktis atau best practice itu banyak sekali yang variasinya di antara provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia itu. Jadi misalnya kami yang di Jawa Tengah itu, misalnya mohon maaf nih, apa yang saya sampaikan 4 indikator itu tidak boleh hanya kami bicarakan di atas kertas gitu. Tetapi misalnya ini kan baru saja kemarin kita Waisak ya. Ya, teman-teman yang merayakan Waisak kemarin, yang saya update dari teman-teman di Semarang itu misalnya, kawan-kawan dari semua agama gitu ya dan kepercayaan, dengan bersuka cita, dengan senang hati hadir di satu rumah ibadah saudara kita yang Buddha. Ya, saya contohkan misalnya di Semarang itu kemarin kita bersama-sama menghadiri teman-teman kita Buddha yang sedang merayakan Waisak di Wihara Tanah Putih Semarang misalnya. Kita yang dari Islam, dari Kristen, Katolik, Penghayat, Konghucu dan macam-macam. Itu ketika teman-teman Buddha itu usai beribadah, kita hampiri beliau-beliau, Biku, Bante, kemudian umat. Itu kita memberikan ucapan selamat, menyalami mereka, kita ikut merasakan bahwa mereka itu sedang merayakan hari yang berbahagia. Dan itu kita sama sekali tidak ada unsur mencampur adukkan, karena itu di ranahnya kita sudah ranah di luar ibadah pokok gitu kan. Kita, silaturahmi itu kan ibadah sosial kan, jadi semua bisa ketemu seperti yang disarankan oleh Pak Mario atau siapa tadi. Itu kan berangkat dari nurani. Nurani kita ketemu secara secara spiritual kita ketemu, tetapi baju tetap pakai baju masing-masing. Mm-hmm. Teman-teman yang Kristen, yang Katolik, yang ini tetap Kristen, Katolik, Islam, tetapi bersalaman hangat, ikut mengucapkan kebahagiaan, itu kan sah-sah saja. Saya kira ini yang contoh-contoh konkret yang terus kita kembangkan. Dan itulah yang Mas Galih dan para pendengar yang mulai izin saya kenalkan, itulah yang harus terus kita kembangkan sebagai wujud restorasi beragama. Mm-hmm. Jadi moderasi beragama itu harus ditindaklanjuti dengan restorasi beragama, saling berkunjung, menyapa, jagong bareng, ngopi bareng gitu kan, ngobrol santai, tidak berdebat tetapi saling belajar gitu, saling mendengar gitu. Mm-hmm. Oh, keyakinan Buddha itu begini, begini. Oh, Islam itu begini, begini. Tidak perlu berdebat. Agama dan keyakinan tidak boleh diperdebatkan, saya kira. Itulah yang saya ingin, bagaimana ke depan kita setara.
0: Iya.
1: Kita saling menghormati kan, itu yang terus kalau boleh saya kampanyekan, ya ayo kita gerakkan apa yang disebut dengan restorasi beragama.
0: Mm-hmm. Baik, Pak Taslim, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat supaya tetap menjaga kedamaian di tengah perbedaan kepercayaan atau agama di Indonesia, Pak, silakan.
1: Ya, terima kasih. Seperti yang diharapkan Pak Mario tadi, Mas Gale dan pendengar, mari kita beragama itu keimanan kita benar-benar kita asah. Ketika keimanan kita sudah terasah, maka dan mendapatkan satu positioning yang benar, tidak mungkin kita kemudian membenci orang lain yang beragama lain, yang berkeyakinan lain. Tapi yang ada kita ikut senang. Ini adalah saudara-saudara kita yang juga beriman, gitu kan? Lalu yang kedua, kita hindari bahwa orang yang di luar keyakinan kita ini adalah sesat. Mm-hmm. Apalagi kita mengklaim sebagai kafir misalnya. Saya lebih senang mengatakan bahwa teman-teman yang misalnya saya Muslim, maka teman-teman Nasrani, teman-teman saya yang Katolik dan sebagainya, itu ya orang-orang yang beriman. Beriman menurut keyakinan masing-masing. Mm-hmm. Dengan demikian maka kita tidak paling gesekan. Nah, saya sangat berharap, mari kalau misalnya teman-teman kita yang berbeda keyakinan sedang menyelenggarakan doa, sedang melakukan aktivitas yang mungkin berbeda dengan kita, tolong deh, tidak perlu kita ganggu, tapi kita kita justru ikut support. Beberapa contoh di beberapa daerah misalnya, teman-teman yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, justru teman-teman Nasrani, teman-teman yang di luar Islam, orang-orang muda ini ikut membantu. Demikian sebaliknya, beberapa kasus, misalnya teman-teman merayakan Natal, merayakan tadi Waisa, itu kita juga ikut support. Mm-hmm. Saya kira ini kan bentuk tadi yang saya sampaikan, bentuk restorasi beragama yang harus kita terus kuatkan. Sehingga kerukunan umat beragama itu ya bisa kita pelihara, bisa kuatkan, dan sangat penting untuk kita di Indonesia ini beberapa waktu yang akan datang ini kita harus kuatkan kerukunan umat beragama.
0: Baik.
1: Itu Mas Galih.
0: Baik, semoga dengan apa yang diharapkan bisa segera terrealisasikan dan masyarakat kita ini Amin. Menjadi orang yang jauh lebih bersatu dari sebelumnya, ya Bapak.
1: Iya.
0: Baik. Sukses, sehat selalu Pak Taslim. Kita nantikan untuk perbincangan menarik lainnya.
1: Iya, Mas Gali.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda perbincangan Semarang Menyapa edisi kali ini. Kita ke narasumber kedua ya. Sekretaris Jenderal Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB se-Indonesia, Pak Taslim Syahlan. Kita membahas mengenai penguatan moderasi beragama untuk Indonesia rukun dan damai.

0: Yes, akhirnya selesai juga.
1: Apanya yang selesai?
0: Tuh, aku udah pasang pasak dan tiang.
1: Buat apa?
0: Kata Bu RT, biar gak boros, gak boleh besar pasak daripada tiang, Bori. Makanya tuh, tiang aku besar, terus pasak aku kecil. Aku pasang sebelahan.
1: Aduh, bukan gitu juga kali. Besar pasak daripada tiang artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi jangan boros ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi warga kejar pocong begal di Kabupaten Jombang. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan di media sosial Facebook, sebuah foto yang diklaim memperlihatkan warga di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur yang mengejar pocong begal di tengah sawah. Narasi yang menyertai unggahan menyebut sosok pocong tersebut sering mengetuk pintu rumah warga pada malam hari hingga akhirnya dikejar dan ditangkap warga karena dianggap meresahkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto warga mengejar pocong begal tersebut merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan teknologi artificial intelligence. Hasil pemeriksaan dengan pendeteksi AI menunjukkan gambar memiliki probabilitas tinggi sebagai gambar generatif. Selain itu, kepolisian di Kabupaten Jombang menegaskan tidak ada kasus pocong begal seperti yang diklaim dalam unggahan. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: nggak berita soal kekerasan terhadap perempuan yang makin sering muncul?
1: Iya, dan yang bikin kesel tuh masih banyak aja yang nyalain korbannya, kayak kenapa sih pakainya gitu? Kenapa keluar malam? Gitu kayak gitu sih.
0: Padahal yang salah kan pelakunya ya, bukan korbannya.
1: Iya kan, kekerasan itu bukan soal pakaian, tapi soal pilihan buat nyakitin orang lain.
0: Bener banget, dan kadang korban malah jadi takut ngomong loh, karena takut dijudge.
1: Makanya kan, kita harus mulai dari hal kecil, dengerin, percaya dan dukung mereka. Jangan malah ngegas atau nyalahin.
0: Setuju, karena setiap perempuan itu berhak merasa aman di jalan, di rumah, dimanapun.

Pendengar, optimalisasi area komersial Hotel Jemaah Haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah menghasilkan peningkatan pendapatan dan produktivitas pemanfaatannya. Dan ini tercapai berkat kerjasama Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia dengan BPKH Limited Arab Saudi. Jadi kenaikan pendapatan ini diperoleh meskipun jumlah tenan dan juga unit usaha mengalami penyesuaian. Dan saat ini tercatat ada 44 tenan dan 61 unit usaha, turun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 46 tenan dan 82 unit usaha. Dari Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji, Jainal Effendi mengatakan, pengelolaan tempat komersial kini lebih mengutamakan efektivitas serta produktivitas usaha. Sehingga meskipun secara kuantitas jumlah tenan ini berkurang, tetapi pendapatan yang masuk justru mengalami kenaikan yang signifikan. Dari program area ini menghadirkan banyak sekali usaha, pendengar, ada 61 unit dan terdiri dari 31 restoran dan 30 toko retail. Seluruhnya tersebar di 5 wilayah operasional yaitu Syishah, Raudah, Jarwal, Misfalah, dan juga Aziziyah, pendengar. Dan pihak pengelola juga akan menyediakan 2 unit jasa kargo untuk layanan logistik dan pengiriman barang dan diharapkan bisa memperkuat ekosistem ekonomi haji di Indonesia di Arab Saudi. Jadi selain peningkatan pendapatan, optimalisasi area komersial Hotel Jemaah Haji ini juga mengembangkan diversifikasi jenis usaha, yaitu dari 2 jenis usaha pada tahun sebelumnya yang menjadi 5 jenis usaha pada musim haji 1447 Hijriah.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya, tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan. Pokoknya

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Pendengar, segera kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca di wilayah pesisir ya. Kira-kira kondisinya seperti apa? Apakah juga cocok untuk berlibur? Siapa tahu ada juga yang masih liburan di hari Selasa ini. Tinggi gelombang dan juga kekuatan angin segera kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas, Semarang. Tetap bersama dengan kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

wabarakatuh. Salam sejahtera, berkah dalam, rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Sesuai dengan janji kami pendengar, informasi di wilayah pesisir pantai terkait dengan cuaca dan juga tinggi gelombang kami akan hadirkan bersama dengan BMKG kemarin teman Tanjung Mas Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat pagi, dengan siapa saya berbicara?
1: Selamat pagi, dengan Lesi.
0: Baik, silakan rekan Lesi untuk laporan Anda pagi hari ini.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi yang pertama yaitu peringatan dini banjir pesisir yang berlaku pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Wilayah perairan Pekalongan, Kendal, perairan Semarang, Demak hingga perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Wilayah yang terakhir yaitu perairan Pati hingga perairan Rembang, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi yang terakhir yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni 2026, mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, hingga esok hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 9 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Informasi pasang surut pada malam hari ini diperkirakan surut minimum terjadi pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,2 meter dan akan mencapai pasang maksimum mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,7 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih rekan Lesi untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pada Semarang pagi ini, pendengar. Dan untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari Selasa ini setelah kemarin menikmati long weekend, semoga di hari Selasa 2 Juni 2026 berkah untuk kita semua pendengar dan segala resolusi yang mungkin sempat tertahan di bulan Mei, semoga di bulan Juni ini bisa Anda raih. Dan Semarang pagi ini akan beralih ke Semarang siang ini pendengar, nanti bersama dengan Sylvie ya, jam 10 hingga jam 3 sore. Itu saja pendengar, saya Galih Haji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Achiu! Achiu!
1: Eh, Bori, kamu lagi flu ya?
2: Iya nih, Bora.
1: Ya udah, yuk aku temenin ke apotek yuk. Beli obat, diminum, terus istirahat biar sembuh. Cie, Bori, udah segeran nih. Udah sembuh ya?
2: Iya dong, udah sehat aku.
1: Nah, minum obat yang tepat sesuai anjuran sampai sembuh, itu salah satu cara kita untuk menghargai tenaga farmasi.
2: Fluku yang kemarin udah sembuh sih, tapi ada flu lain yang belum sembuh.
1: Hah? Flu apaan?
2: Flu! Butuh fulus! Butuh duit!

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini gimana kabarnya? Hari Selasa 2 Juni 2026. Tanggalnya cantik ya. 02062026. Apakah hari ini banyak yang akad? Atau mungkin hari ini sudah persiapan untuk melamar? Bisa nih jadi tanggal cantik. Nah, untuk aktivitas siang hari Anda, apapun yang Anda lakukan akan saya temani pendengar dalam Semarang siang ini ya. Berbagai informasi dan juga lagu-lagu terbaik juga akan kami hadirkan untuk Anda semua. Nah, perbincangan siang hari ini nanti kita awali mengenai perlindungan hukum terhadap hak reproduksi pekerja perempuan di Indonesia. Apakah hak-haknya ini juga sudah tercapai dan perlindungan hukum seperti apa yang memang harus dimiliki oleh teman-teman perempuan? Nanti kita akan tanyakan ya bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Suhartoyo SHMH. Lain telepon, lain WhatsApp tentu saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666888. Yang menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh ya tinggalkan jejak di kolom live chat.

0: how I am, and this is how you are.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahap

0: Kan sebuah hal yang tentu sangat berguna untuk perempuan tentunya mengenai perlindungan hukum terhadap hak reproduksi pekerja perempuan di Indonesia bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Suhartoyo SHMH. Pak Suhartoyo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Silvi, selamat siang para pendengar RRI.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Suhartoyo ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Suhartoyo, perlindungan hukum terhadap hak reproduksi pekerja perempuan di Indonesia. Sebelum ke perlindungan hukumnya, sebetulnya hak reproduksi pekerja perempuan di Indonesia itu seperti apa, Pak Suhartoyo? Kita edukasi dulu kepada masyarakat.
1: Iya. Oke, terima kasih Mbak Silvi.
0: Mm-hmm.
1: Berkaitan dengan latar belakang perlindungan terhadap reproduksi pekerja perempuan, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu berkaitan dengan apa itu hak reproduksi. Yang disebut hak reproduksi pekerja perempuan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana seorang perempuan dengan kodratnya itu di dalam hidupnya, ya, mempunyai kodrat untuk bereproduksi.
0: Mm-hmm.
1: Reproduksi dengan alat-alat reproduksi yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, yaitu kalau perempuan, karena perempuan ini kita bicarakan adalah alat untuk melahirkan, dalam hal ini nanti akan ada yang berkaitan dengan cuti haid, kemudian cuti hamil dan cuti melahirkan, dan kemudian juga ada cuti keguguran kandungan.
0: Mm-hmm.
1: Serta juga apabila sudah melahirkan itu ada hak menyusui atau hak laktasi. Sehingga yang disebut sebagai hak reproduksi adalah hak yang berkaitan dengan kodrat wanita, berkaitan dengan kodratnya untuk melahirkan dan menyusui anak, walaupun juga sebagai pekerja perempuan. Gitu, mm-hmm, Mbak Silvi.
0: Oke, tapi kalau dilihat, apakah memang hak-hak yang sebetulnya harus dimiliki perempuan di Indonesia ini sudah tercapai atau gimana kalau Pak Suhartoyo memandang?
1: Oh iya. Sebelum kita melihat kepada hal yang berkaitan dengan implementasi, berkaitan dengan pelindungan terhadap hak reproduksi wanita tersebut, bila kita perlu ketahui dulu, yaitu berkaitan dengan regulasinya atau berkaitan dengan pengaturannya, yaitu di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia itu sudah diatur sejak Undang-Undang 13 tahun 2003, itu ada hak cuti haid. Cuti haid yaitu bagi pekerja wanita yang ketika mengalami haid sakit, kemudian oleh dokter dinyatakan bahwa dia itu memang seharusnya tidak wajib bekerja, maka dalam hal yang demikian ini diberikan cuti haid selama 2 hari.
0: Mm-hmm.
1: Dan berkaitan dengan cuti haid ini, hampir di seluruh dunia itu tidak ada yang namanya cuti haid. Yang ada ini istimewanya di Indonesia.
0: Yeah.
1: Karena ini adalah merupakan keistimewaan di Indonesia. Mungkin karena kebanyakan pekerja wanita itu apabila mengalami haid, maka apabila bekerja tidak maksimal. Sehingga dengan demikian oleh pembuat undang-undang diberikan hak untuk cuti selama 2 hari. Akan tetapi hak ini bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah wajib lapor ke perusahaan sehingga kemudian akan diperiksa oleh dokter apakah memang layak untuk diberikan cuti haid tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian yang kedua adalah hak istirahat selama 1,5 bulan selama hamil terakhir dan 1,5 bulan sesudah melahirkan atau disebut sebagai cuti melahirkan. 3 bulan, 1,5 bulan sebelum melahirkan, dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Kemudian dilanjut, apabila perempuan itu mengalami keguguran, maka juga ada yang disebut sebagai cuti keguguran, yaitu selama 1,5 bulan.
0: Mm-hmm.
1: dan

0: selanjutnya bagi buruh perempuan atau pekerja perempuan yang pada saat bekerja itu sekaligus menyusui anaknya, maka dalam waktu-waktu tertentu selama bekerja itu bisa diberikan hak untuk melakukan cuti atau melakukan laktasi. Mm-hmm. Yaitu hak untuk menyusui selama masa dia bekerja. Ya, yeah. Mungkin dalam misalnya jam 9 diberikan waktu 1/4 jam. Ya. Biasanya 2 kali, ya, pagi dan siang hari. Gitu. Sehingga tidak mengurangi hak daripada anak untuk tetap disusui oleh ibunya yang pada saat itu bekerja. Itu kira-kira berkaitan dengan hak reproduksi yang diatur di dalam regulasi ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia.
1: Okay. Itu Mbak Sulis. Tapi Pak Suharto ya, kenapa sebetulnya permasalahan ini menjadi krusial begitu ya? Kalau haid, melahirkan, dan lain sebagainya, itu sebetulnya kan sejak dulu juga sudah dialami para perempuan di Indonesia. Apakah ada trigger case atau kasus tertentu, Pak Suharto ya?
0: Ya. Yeah. Oke, semakin hari semakin tentu saja berkaitan dengan perlindungan kepada pekerja perempuan itu tentu saja akan ditingkatkan. Mm-hmm. Peningkatan perlindungan kepada pekerja perempuan ini ya memang awalnya mungkin dianggap sebagai hal yang biasa, biarlah kalau haid ya bekerja. Kemudian kalau melahirkan ya diberi waktu secukupnya, ya 1 bulan atau berapa gitu. Akan tetapi berkaitan dengan hal ini, tentu saja ilmu pengetahuan berkaitan dengan kesehatan reproduksi wanita membutuhkan waktu yang lebih daripada yang biasanya diberikan kepada buruh wanita atau buruh perempuan. Sehingga kemudian perlindungan terhadap pekerja perempuan ini semakin ditingkatkan ya dengan adanya ketentuan-ketentuan atau regulasi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, kemudian juga Undang-Undang Cipta Kerja, dan ini juga termasuk hak asasi manusia bagaimana di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Baik. Kemudian berkaitan dengan implementasi, ya sampai sekarang berkaitan dengan implementasi ini tidak semua perusahaan itu bisa memberikan hak cuti haid, kemudian atau cuti melahirkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan hak laktasi begitu. Namun ini tentu saja suatu aturan seharusnya ditegakkan begitu. Sehingga apabila suatu aturan disediakan, tentu saja hal yang ideal yang akan dicapai adalah kebaikan dan kesejahteraan bagi buruh perempuan atau pekerja perempuan. Gitu Mbak.
1: Oke, Pak Suharto ya, kita boleh undang pendengar bergabung ya Pak Suharto ya.
0: Ya, oke, silakan.
1: Lantai telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda, pendengar di 0248316686 atau di 0816666886. Boleh, pada kesempatan siang hari ini yang mau ngobrol langsung dengan Pak Suharto ya mengenai perlindungan hukum terhadap hak reproduksi pekerja perempuan di Indonesia. Sambil menanti pendengar, kita jeda terlebih dahulu ya Pak Suharto ya.
0: Oke.
1: Setelah yang satu ini, kita akan lanjutkan untuk Anda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, kita kembali dalam Semarang Siang ini bersama Pak Suhartoyo. Sudah ada telepon masuk, kita angkat dulu. Selamat siang, Pro Satu.
3: Selamat siang, Mbak Silvi.
1: Silahkan dengan Pak Suhartoyo, Pak Suharto.
3: Iya, Assalamualaikum, selamat siang, Pak Suharto. Sehat?
0: Waalaikumsalam, Pak Suharto.
3: Begini, Bapak, sesuai dengan topik tadi, ada beberapa catatan kami. Dan saya pernah membaca referensi apa yang Bapak katakan tadi. Hak pekerja perempuan atas fungsi reproduksi dilindungi secara hukum. Di Indonesia kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2099 hak asasi manusia. Ini kan jaminan cukup kesetimbangan berupa cuti khusus dan perlindungan dan apa Bapak katakan tadi. Tapi kalau kita melihat yang sering terjadi Bapak, berdasarkan undang-undang pasal 153 ayat 1 huruf E undang-undang ketenagakerjaan, pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja perempuan karena mungkin alasan menikah, hamil, melahirkan, dan keguguran kandungan. Nah, pertanyaan saya begini Bapak, apa saja hak yang dilindungi undang-undang untuk ketenagakerjaan perempuan dengan korelasinya pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 mengatur tentang apa? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Suyarto. Pak Suyarto hafal ya undang-undangnya ya. Kalau saya belum hafal nih, silahkan Pak Suyarto ya.
0: Nggih. Ya, terima kasih berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak siapa tadi
1: Pak Suyarto.
0: Pak Suryarto. Okay. Mm-hmm. Bapak berkaitan dengan pertanyaan Bapak, memang ada hak-hak tertentu yang dimiliki oleh wanita atau pekerja wanita berkaitan dengan hak reproduksi, terutama hak reproduksi itu hanya diberikan kepada pekerja wanita, tidak diberikan pada pekerja pria, karena ini berkaitan dengan kodratnya. Mm-hmm. Kodrat wanita mengalami siklus haid setiap bulan, kemudian wanita mengalami melahirkan, kemudian menyusui dan lain-lain. Ya, dalam hal yang demikian ini, maka Undang-Undang 13 tahun 2003 sebagai Undang-Undang Payung di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan secara umum, baik itu untuk buruh laki-laki dan buruh perempuan, itu hanya memberikan hak-hak khusus kepada wanita di dalam hal-hal tertentu saja. Mm-hmm. Ya, contohnya misalnya berkaitan dengan hak reproduksi. Kemudian tadi disampaikan bahwa yang berkaitan dengan pasal 77 yaitu berkaitan dengan waktu kerja. Waktu kerja di dalam pasal 77 itu ditentukan adalah 7 jam per hari dan 40 jam per minggu. Mm-hmm. Dan ada dan 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Berkaitan dengan jam kerja ini sama baik untuk buruh laki-laki atau pekerja laki-laki dengan pekerja wanita. Sama saja. Hanya saja di dalam waktu bekerja khusus untuk buruh atau pekerja perempuan itu diberikan hak laktasi bagi pekerja yang pada saat pekerja wanita yang pada saat itu menyusui. Sehingga dengan mekanisme tertentu, bisa saja misalnya yang si anak diantarkan ke perusahaan, kemudian perusahaan biasanya sudah menyediakan ruang laktasi, ruang untuk menyusui. Ya, sehingga bayi ataupun anak tersebut pada masa menyusui itu bisa diberikan hak menyusui. Begitu. Kemudian untuk berkaitan dengan waktu kerja, ini memang ada ketentuan tersendiri berkaitan dengan wanita, yaitu bagi pekerja wanita yang hamil, mm-hmm. yang hamil itu tidak diperbolehkan atau dilarang dipekerjakan pada pukul 23 sampai pukul 7 pagi.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi mm-hmm. apabila wanita atau buruh perempuan yang hamil dan menurut keterangan dokter itu membahayakan kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya jika bekerja pada pukul 23 sampai pukul 7 pagi, kalau mungkin ada shift malam gitu, maka itu tidak diperbolehkan untuk dipekerjakan. Mm-hmm. Sedangkan bagi perempuan atau pekerja perempuan yang kurang dari 18 tahun, itu juga dilarang bekerja antara pukul 23 sampai pukul 7 pagi. Gitu. Jadi misalnya bagi pekerja perempuan yang magang misalnya, karena belum berumur 18 tahun, anak SMK misalnya, ya mereka magang, ya kemudian itu tidak boleh dikerjakan pada pukul 23 sampai pukul 7 pagi. Dan bagi semua pekerja wanita atau perempuan yang dipekerjakan pada pukul 23 atau pukul 11 sampai pukul 5 pagi, perusahaan itu wajib memberikan makanan yang dan minuman yang bergizi. Mm-hmm. Ya, karena kita tahu pada malam setelah pukul 12 itu akan timbul siklus lapar kedua. Gitu. Mm-hmm. Sehingga itu perlu adanya makanan dan minuman yang bergizi. Kemudian jelas harus menjaga kesusilaan dan keamanan di tempat kerja. Dan yang ketiga adalah perusahaan wajib menyediakan antar jemput jika pulang pada pukul 23 sampai 05 pagi. Mm-hmm. Itu hal-hal yang secara khusus diberikan oleh pekerja perempuan yang dipekerjakan pada malam hari. Sehingga seperti pertanyaan Bapak tadi, memang karena hal-hal tertentu buruh wanita dan buruh pria itu dibedakan, apalagi berkaitan dengan hari produksi, kemudian berkaitan dengan waktu kerja, dan juga berkaitan dengan hak-hak yang lain, terutama adalah hak laktasi atau hak menyusui. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, baik. Pak Suartoyo, ada beberapa WhatsApp lagi yang masuk, tapi saya bacakan setelah yang satu ini ya. Kita jeda kembali Pak Suartoyo.
0: Iya, silakan.
1: Nah, telepon lain WhatsApp saya buka kembali, pendengar setelah yang satu ini ya. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

saya tiba-tiba kepala perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Kita lanjutkan kembali pada kesempatan siang hari ini ya, pendengar ya, perlindungan hukum terhadap hak reproduksi pekerja perempuan di Indonesia bersama Suwarto SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Pak Suwarto ya, masih bersama kami.
1: Oke,
0: ya. Baik, saya bacakan beberapa WhatsApp yang masuk Pak Suwartoyo ini ya, dari Mas Wahyu di Semarang. Pak Suwartoyo, dalam prakteknya di lapangan, apa saja pelanggaran atau kendala yang paling sering dihadapi oleh pekerja perempuan nih? Silahkan.
1: Oh iya. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Wahyu tadi ya. Oke, berkaitan dengan pelanggaran terhadap perlindungan terhadap hak reproduksi pekerja wanita, ya, banyak sebenarnya banyak sekali juga ini berkaitan dengan pelanggaran ini. Utamanya adalah berkaitan dengan hak cuti haid gitu. Hak cuti haid ini mungkin kasus yang pernah terjadi itu adalah di salah satu PT yang produksi salah satu es krim gitu, itu pernah juga didemo oleh para pekerja wanitanya karena tidak memberikan hak cuti haid itu. Tapi kemudian disampaikan bahwa cuti haid ini bersyarat. Syaratnya adalah harus dengan pada saat itu mengalami sakit dan kemudian oleh dokter diberikan rekomendasi untuk mendapatkan cuti haid. Oke, berkaitan dengan implementasi di lapangan, memang secara umum itu tidak bisa dideteksi. Karena untuk adanya atau mengetahui adanya pelanggaran yang terjadi di perusahaan-perusahaan itu perlu ada aktivitas dari pekerja itu sendiri. Artinya apabila ada pelanggaran, maka pekerja perempuanlah yang harus melaporkan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengawasan. Pengawasan berkaitan dengan ketenaga kerjaan di Indonesia saat ini itu sekarang ditangani oleh Kanwil Depnaker gitu ya. Bukan dinas kota gitu, tapi oleh Kanwil Provinsi, Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja Provinsi gitu. Sehingga dengan jumlah pengawas yang sedikit begitu ya, sekitar 100 orang itu mengawasi seluruh provinsi Jawa Tengah begitu, contohnya Jawa Tengah ya ini, sehingga berkaitan dengan pengawasan ini memang perlu peran aktif dari pekerja ya, sehingga apabila terjadi pelanggaran atau terjadi ketidakadilan berkaitan dengan hak reproduksi yang seharusnya diberikan kepada pekerja wanita, apabila tidak diberikan oleh perusahaan, maka pekerjalah yang harus aktif. Gitu. Ya, jadi sementara ini, pelanggaran-pelanggaran yang ada, itu hanya sekedar yang dilaporkan oleh para pekerja wanita yang mengalami ketidakadilan berkaitan dengan hak reproduksi tersebut.
0: Oke, Pak Suwarto ya.
1: Itu Mas Wahyu.
0: Kalau di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ya, atau mungkin teman-teman akademisi pada umumnya, kontribusi seperti apa untuk mengedukasi masyarakat mengenai isu ini, Pak Suwarto ya?
1: Ya, yang kami bisa lakukan pada setiap semester, kami minimal melakukan satu kali pengabdian masyarakat berupa sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Baik kami lakukan lewat forum-forum di kecamatan, atau di desa, atau bahkan lewat bekerja sama dengan serikat pekerja-serikat pekerja yang ada di Semarang dan sekitarnya begitu. Sehingga dengan demikian harapannya adalah para pekerja itu tahu mengenai hak perlindungan yang seharusnya dimiliki oleh mereka, sehingga ketika mereka mengalami ketidakadilan, mereka bisa melakukan suatu aktivitas secara aktif untuk melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan ataupun kepada serikat pekerja yang ada pada perusahaan yang menaungi pekerja wanita tersebut.
0: Oke, tapi selama ini Pak Suwartoyo, ada mungkin kasus-kasus tertentu yang diamati oleh Pak Suwartoyo dan teman-teman sehingga menjadi rujukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat?
1: Ya, memang kami berkaitan dengan ini secara khusus dosen-dosen yang ada yang berkaitan dengan ketenagakerjaan selalu melakukan penelitian, terutama berkaitan dengan kasus-kasus yang masuk dalam kasus ketenagakerjaan. Di samping itu, kami juga menugaskan kepada para mahasiswa yang mengambil skripsi atau tugas akhir berkaitan dengan ketenagakerjaan itu untuk mengambil hal-hal yang berkaitan dengan implementasi peraturan ketenagakerjaan, termasuk berkaitan dengan hak reproduksi. Mm-hmm. Ya, sehingga dengan kepanjangan tangan dari kami lewat mahasiswa itu, kami akan dapat menggunakan tenaga secara efisien. Hmm. Artinya kami akan meneliti secara bersifat nasional, tetapi yang bersifat kasuistis dan bersifat hal-hal yang ada di perusahaan-perusahaan atau di satu wilayah yang bersifat regional, maka akan kami tugaskan kepada mahasiswa. Hmm. Sehingga pada akhirnya kesimpulan yang akan kami dapatkan itulah nantinya akan menjadi acuan bagi kami untuk bisa menyampaikan perbaikan-perbaikan kepada Dinas Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja, kalaupun kemudian ada perbaikan-perbaikan berkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti sekarang ini, kami juga memberikan beberapa rekomendasi yang mungkin akan bisa dipakai sebagai perbaikan untuk di masa-masa mendatang.
0: Mm-hmm. Pak Suartoyo, ini ada pertanyaan dari Ibu Ida di Ungaran. Selamat siang, Pro 1. Yes. Pak, kalau ada pelanggaran oleh pihak perusahaan, misalnya menolak memberikan cuti melahirkan atau memotong upah saat pekerja mengambil cuti haid dan langkah selainnya, apa yang memang harus dilakukan dan harus melapor kemana atau mengadu kemana? Dari Ibu Ida di Ungaran, silakan.
1: Oh iya. Ya, terima kasih kepada Mbak Ida yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Langkah yang pertama, tentu saja kita tidak langsung kepada hal-hal yang bersifat laporan itu, akan tapi apabila bisa itu dimusyawarahkan. Langkah pertama adalah menyampaikan kepada serikat pekerja atau serikat buruh di mana pekerja wanita tersebut atau pekerja yang ada tersebut bernaung di bawahnya. Ya. Jadi yang pertama apabila memungkinkan adalah lewat serikat pekerja atau serikat buruh. Maka ini adalah fungsi utama dari serikat pekerja serikat buruh, nanti akan mewakili pekerja yang bersangkutan untuk menyampaikan keberatan-keberatan kepada perusahaan. Sehingga apabila ini bisa ditangani atau ada perbaikan dari perusahaan, maka itu nanti akan bisa menjadi langkah sebagai perjanjian bersama gitu. Tetapi kalau itu kemudian tidak bisa menghasilkan suatu mufakat di antara pekerja dan pengusaha, maka itu bisa menjadi sengketa di antara pekerja dan pengusaha gitu. Yang akhirnya nanti akan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk dimediasi. Ya, sehingga dengan demikian nanti akan timbul adanya mediasi di antara pekerja dengan pengusaha begitu. Mm-hmm. Selain itu, kalau memang itu tidak bisa menghasilkan mufakat, maka memang harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja supaya hal ini bisa akan memberikan Dinas Tenaga Kerja Provinsi sebagai pengawas nanti bisa merekomendasikan sanksi bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran. Sanksi itu bisa mulai dari sanksi yang ringan sampai kalau itu ada pelanggaran yang bersifat masif dan pelanggaran yang besar begitu, ya mungkin bisa dilakukan suatu sanksi yang lebih berat.
0: Oke.
1: Okay. Jadi utamanya dalam penyelesaian setiap masalah antara pengusaha dengan pekerja itu harus dilakukan secara musyawarah. Karena bagaimanapun keputusan-keputusan itu seharusnya bisa memberikan kebaikan baik bagi pekerja juga bagi pengusaha.
0: Baik.
1: Gitu Mbak Ida dan Mbak Jensi.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Pak Suharto ya, ada kekhawatiran mungkin ya yang dirasakan teman-teman perempuan ketika ingin mengambil hak reproduksi seperti cuti, haid, dan lain sebagainya. Ini dapat mempengaruhi penilaian kinerja atau bahkan mengancam posisi kerja mereka. Bagaimana kalau Pak Suharto ya merespon ini?
1: Ya, karena ini adalah merupakan hak dari pekerja, ya. Hak itu adalah hak yang memang bersifat wajib, yang didapat secara memang seharusnya, dan hak yang bersifat bersyarat. Gitu. Kalau hak cuti melahirkan, cuti menyusui, itu hak yang bersifat wajib. Gitu.
0: Yeah.
1: Tetapi apabila hak cuti haid itu bersyarat. Ya, bersyarat artinya harus ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah pekerja perempuan merasa sakit atau sakit ketika mengalami haid. Kemudian yang kedua adalah syaratnya harus mendapatkan persetujuan dari dokter perusahaan.
0: Mm-hmm.
1: Yang mana itu akan merekomendasikan apakah seseorang itu memang layak untuk mendapatkan cuti haid.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian kalau yang wajib itu berkaitan dengan cuti melahirkan, kemudian cuti keguguran, itu adalah wajib mereka mendapatkannya. Gitu. Dan ketika mereka itu mengalami atau melakukan aktivitas melahirkan, gitu, hamil, gitu, mereka tetap mendapatkan upah sebagaimana mestinya. Sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah diatur di dalam perusahaan tersebut. Sekian, Mbak.
0: Oke, jadi kalaupun memang dirasa dibutuhkan haknya itu tidak akan mempengaruhi posisi kerja dan penilaian kinerja begitu ya, Pak Suhartoyo ya?
1: Iya, betul, betul. Iya.
0: Oke, ada lagi, ini ada WhatsApp terakhir yang akan saya bacakan. Tidak menyebutkan nama, dari 085-640-74 sekian-sekian-sekian. Pak, berdasarkan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku saat ini, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, sejauh mana sebetulnya Undang-Undang ini mampu mengakomodasi dan melindungi hak-haknya? Karena yang saya lihat hanya Undang-Undang tapi tidak diaplikasikan. Silahkan, Pak Suharto ya.
1: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang berkaitan secara umum adalah bahwa regulasi ketenagakerjaan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang 13 tahun 2003. Kemudian ada beberapa hal yang diubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Seharusnya setiap undang-undang itu harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Ya. Dalam hal ini kalau undang-undang ketenagakerjaan ya dilaksanakan oleh tenaga kerja dan juga oleh perusahaan. Dan harapannya adalah dengan adanya ketentuan atau regulasi ini akan menjadikan hubungan ketenagakerjaan atau hubungan kerja di antara pekerja dengan pengusaha ini dapat berjalan dengan baik gitu. Akan tetapi kalau di dalam praktek masih ada hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu ya mungkin hanya satu dua lah begitu. Ya, tapi secara keseluruhan diharapkan setiap perusahaan itu memang mematuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Gitu. Ya, contohnya misalnya berkaitan dengan ya tadi hak reproduksi, kemudian dengan ketentuan berkaitan dengan outsourcing dan lain-lain itu diatur memang utamanya adalah agar tercapai hubungan yang harmonis antara pekerja dengan pengusaha.
0: Okay.
1: Ada kalanya kalau ada hal-hal yang masih kurang, ya maka yang pertama ya memang perlu dibenahi ya, ketentuan peraturan perundang-undangannya. Ya, makanya sampai sekarang di Indonesia ini sedang digodok undang-undang ketenagakerjaan yang baru sebagai amanah dari putusan MK yang mana menjadikan undang-undang cipta kerja itu ya sebagian inkonstitusional begitu,
0: yeah.
1: Sehingga perlu diperbaiki. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 itu juga kalau memang memerlukan adanya perbaikan maka perlu diperbaiki. Tapi sampai sekarang belum dikeluarkan atau belum ada undang-undang yang terbaru yang diharapkan untuk bisa mengatur hubungan kerja dan hubungan ketenagakerjaan antara pekerja dan pengusaha yang bisa menghasilkan suatu hubungan yang harmonis, juga hubungan yang saling menguntungkan, dan hubungan yang adil sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1940.
0: Oke.
1: Demikian, Pak.
0: Terakhir Pak Soeharto, ya, mungkin ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bisa sama-sama mengedukasi, menyosialisasikan bagaimana hak reproduksi perempuan ini bisa didapat. Silakan untuk tutup jumpa kita.
1: Ya. Ya, terima kasih untuk closing statement dari saya. Karena setiap undang-undang itu ataupun peraturan itu tidak mungkin berlaku tanpa dikawal oleh masyarakat atau oleh rakyat. Maka sudah selayaknya lah rakyat sebagai yang dikenai undang-undang dan juga nanti melaksanakan undang-undang bersama-sama juga dengan pengusaha untuk memang sudah selayaknya lah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang ataupun regulasi yang ada. Dan juga apabila di dalam praktik atau implementasi ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak seharusnya, maka sudah selayaknya lah rakyat sebagai pengawal undang-undang itu menyampaikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkompeten dengan undang-undang ataupun dengan peraturan atau regulasi yang berkaitan utamanya adalah dalam hal ini adalah hak reproduksi. Sehingga pada akhirnya akan tercapai suatu hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha utamanya adalah berkaitan dengan hak reproduksi. Demikian, terima kasih Mbak Silvi.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Soehartoyo perbincangannya siang ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak Soehartoyo ya.
1: Oke, terima kasih. Dan terima kasih pula para pendengar RRI Pro 1.
0: Sehat selalu Pak Soehartoyo. Selamat siang.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang.
0: Demikian tadi mendengar perbincangan siang hari ini ya. Itulah mengapa kita perlu paham mengenai hak reproduksi pekerja perempuan di Indonesia. Bukan hanya cuti melahirkan saja, tapi ada cuti menyusui juga, ada juga cuti haid ya. Tapi semua itu memang diharapkan bisa diakomodir dengan baik, tidak disalahgunakan. Karena kalau cuti haid ini perlu ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh pihak kesehatan. Demikian tadi pendengar Semarang Siang ini menemani Anda. Setelah ini kita akan bergabung juga bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi olahraga dalam dinamika olahraga.

Beberapa orang pasti pernah merasa kagum dengan kecantikan atau ketampanan orang lain dan akhirnya memuji mereka. Tapi, terkadang melakukan dengan cara yang salah. Salah satunya dengan catcalling. Catcalling ialah penggunaan kata tidak senonoh secara verbal atau non-verbal yang terjadi di tempat umum. Contoh verbal seperti menggunakan siulan. Sedangkan non-verbal seperti menggunakan gestur fisik untuk memberikan komentar tentang penampilannya. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual, catcalling ialah salah satu yang bisa mendapatkan hukuman. Dalam Pasal 5 Nomor 12 Tahun 2022, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual, pelaku catcalling mendapat hukuman pidana penjara paling lama 9 bulan dan denda paling banyak 10 juta rupiah. Jadi, stop catcalling.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Tenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga

0: Berlatih memukul bola dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan, Bai Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho

0: sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Matchday Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Penggawa timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
2: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
1: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang timnas Indonesia Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama timnas Indonesia.
3: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di timnas senior udah lama gitu dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Ridho orang yang sudah bercanda.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang giliran timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026. Setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ya, pendengar, kita update dulu informasi dari reporter kami ya pada kesempatan siang hari ini bersama Luki Setiawan mengenai informasi Polres Purbalingga tetapkan 4 tersangka kasus penganiayaan di Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari. Luki, informasinya.
1: Baik, pendengar, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Purbalingga melaksanakan ungkap kasus pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Pelaku berjumlah 4 orang, satu diantaranya merupakan anak di bawah umur. Maka Polres Purbalingga Kompol Agus Amjad Purnomo dalam keterangan persnya menyebutkan kejadian pengeroyokan ini terjadi pada Sabtu 16 Mei pada dini hari di depan gedung Kajongan Futsal Center Desa Kajongan, Kecamatan Bojongsari. Korban penganiayaan berinisial A, umur 23 tahun, warga Desa Gandasuli, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Tersangka yang diamankan yakni AF, 28 tahun, warga Desa Karangbajar, kemudian AE, 19 tahun, warga Desa Patemon, kemudian ZB, warga Desa Kajongan, dan satu tersangka yang masih di bawah umur, berusia 17 tahun, warga Kabupaten Purbalingga. Adapun kronologis kejadian berawal sekira pukul 3 dini hari, adanya pesan WhatsApp di handphone korban yang isinya meminta tolong karena kehabisan bensin dari nomor yang tidak dikenal. Saat dicek profilnya ternyata nomor tersebut masih satu grup WhatsApp dengan korban. Korban selanjutnya mendatangi lokasi bersama satu orang temannya. Namun sampai di lokasi sudah ada sekitar 8 orang di tempat tersebut. Tiba-tiba korban dipukul oleh salah satu orang yang ada di lokasi itu. Handphone korban juga sempat diminta oleh salah satu pelaku. Selanjutnya korban kembali dipukul secara bersama-sama hingga jatuh ke sawah. Saat polisi datang, pelaku sudah kabur dari lokasi. Kemudian polisi menolong korban dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Dari pemeriksaan dokter di PKU Muhammadiyah Bojongsari, korban dia mengalami luka robek 4 cm pada bagian kepala dan beberapa luka lainnya termasuk luka memar di kelopak mata kiri bagian atas dan luka robek 3 cm di pipi. Kemudian dari peristiwa itu, polisi melakukan penyelidikan dan identitas pelaku akhirnya berhasil diketahui. Satreskrim Polres Purbalingga juga berhasil mengamankan para tersangka pada Selasa 19 Mei. Para bukti yang diamankan diantaranya hasil visum dari korban, kemudian pakaian yang dikenakan para tersangka. Dari keterangan para pelaku yang melakukan penganiayaan, mengaku emosi terhadap korban karena pernah melakukan penganiayaan terhadap adik salah satu pelaku, sehingga kemudian bersama-sama melakukan balas dendam. Wakapolres juga menjelaskan kepada para tersangka dikenakan dugaan tindak pidana setiap orang dengan terang-terangan atau di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka. Para tersangka dikenakan pasal 262 ayat 1 dan atau pasal 262 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Luki Setiawan, tetap berhati-hati selama bertugas. Pendengar, informasi tadi juga akan kami lengkapi untuk Anda kebersamaan siang hari ini. Kumandang Adzan Duhur wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pukul 11.40 ya waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani Anda.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, ya. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Prosatu. Nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Pada Senin kemarin, secara tak terduga, rupiah menguat 0,43% atau 76 poin. Hari ini, berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah dibuka turun tajam 0,44% atau 78 poin. Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat mengapresiasi keberadaan Bulusan Edupok di Kota Semarang. Tempat itu dinilai berhasil menghadirkan solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pendekatan ekonomi sirkular dan kearifan lokal. Info Pro 1.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

0: Ya, saatnya kita update juga bagaimana informasi di berbagai wilayah ya. Kami hadirkan dalam informasi Babinkam Tipmas siang hari ini mengenai tiga pilar. Babinkam Tipmas berperan aktif melakukan problem solving TP pencurian yang melibatkan anak di bawah umur. Bersama Babinkam Tipmas Desa Dukuh Ringin, Kecamatan Wonosari, Brigadir Randi Maulana. Pak Randi, selamat siang.
1: Selamat siang, Ibu.
0: Kabar baik, sehat ya, dan Pak Randi ya?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah. Pak Randi, ada tiga pilar yang berperan aktif nih untuk melakukan problem solving TP pencurian yang melibatkan anak di bawah umur. Bagaimana informasinya, Pak Randi?
1: Selamat siang, Bu. Izin menyampaikan dengan saya, Brigadir Randi, Babinkam Tipmas Desa Dukuhringin, Kecamatan Wonosari, Polsek Wonosari. Dari tahun 2025 sampai tahun 2026, sampai saat ini pencurian yang melibatkan anak di bawah umur, Desa Dukuhringin, Kecamatan Wonosari, sementara

0: tidak ada. Dan mudah-mudahan depannya juga tidak ada pencurian yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Seandainya ada pencurian yang melibatkan anak-anak di bawah umur, saya sebagai Babin Kamtibmas Desa Tukuringin bersama tiga pilar, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan pemerintah desa akan melaksanakan monitoring kegiatan tersebut, Ibu.
1: Oke, jadi memang sudah ada antisipasi dan pendekatan agar tidak akan terjadi di kemudian hari begitu Pak Randy ya?
0: Iya, benar Bu, benar, siap.
1: Baik, boleh himbauan kepada wilayah setempat agar sama-sama bisa menekan atau mengantisipasi adanya tindak pencurian anak di bawah umur, silakan.
0: Ya, saya sebagai Pemerintah Dinas Desa Tukuringin menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana di bawah umur. Dan sampai saat ini aman kondusif, peran serta aktif dengan elemen masyarakat, sinergitas dengan TNI Polri dan pemerintahan desa untuk menghimbau. Demikian Ibu.
1: Baik, terima kasih informasinya Pak Randy. Nanti kami update informasi lainnya. Selamat pagi. Salam presisi.
0: Selamat pagi.
1: Ya, demikian tadi pendengar info Babin Kamtibmas yang hari ini ya. Bersama Brigadir Randy Maulana, Babin Kamtibmas Desa Dukuhringin, Kecamatan Wonosari, mengenai tiga pilar yang berperan aktif ya untuk melakukan problem solving TP pencurian yang melibatkan anak di bawah umur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: Saatnya kita update kembali informasi bersama reporter kami ya. Pemkot luncurkan program Waras Ekonomi UMKM Semarang didorong naik kelas lewat ekosistem digital terpadu. Heri, informasinya.
1: Iya, terima kasih rekan Silvian Sorgi, pendengar. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng terus berupaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peluncuran program strategis Waras Ekonomi. Program tersebut dirancang sebagai langkah terpadu untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM naik kelas melalui sistem pendampingan yang lebih terarah, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat. Melalui Waras Ekonomi, pemerintah Kota Semarang membangun satu ekosistem digital yang menghubungkan berbagai organisasi perangkat daerah OPD dalam proses pembinaan UMKM, mulai dari pendataan, kurasi produk, pelatihan, promosi, hingga membuka akses pasar melalui skema bisnis dengan pelaku usaha skala besar. Agustina mengatakan program tersebut hadir sebagai solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi pelaku UMKM, terutama dalam memperoleh akses pembinaan dan pemasaran yang berkelanjutan. Ia menegaskan setiap pelaku usaha memiliki kebutuhan dan potensi yang memastikan pendampingan yang diberikan dapat sesuai dengan karakteristik masing-masing usaha sehingga hasilnya lebih efektif dan berdampak nyata. Dalam implementasinya, sejumlah OPD akan terlihat sesuai tugas dan fungsinya. Dinas Komunikasi dan Informatika di Diskominfo bertanggung jawab melakukan sensus dan pendaftaran UMKM. Sementara Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Diskranasda bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil melakukan kurasi serta klasifikasi produk. Di sisi lain, Dinas Perdagangan akan menyiapkan ruang promosi melalui showcase produk UMKM. Seluruh produk yang telah terdata juga akan masuk dalam katalog digital yang terintegrasi secara online sehingga lebih mudah diakses masyarakat maupun calon pembeli. Demikian laporan terkait pemerintah Kota Semarang luncurkan program Waras Ekonomi. UMKM Semarang didorong naik kelas lewat ekosistem digital terpadu. Kembali ke rekan Silvian Sori.
0: Baik, terima kasih informasinya Agus Herianto. Tetap berhati-hati selama bertugas.

0: apa itu ABC dalam penanganan dasar stroke menurut Dr. Yudhistira Prakoso, SPBS?
1: Ada yang istilah namanya ABC. ABC itu airway, breathing, dan circulation. A itu maksudnya airway itu jalan nafas. Pastikan pasien yang ketika kita duga serangan stroke kan biasanya nggak sadar atau apa, jalan nafasnya kita bebaskan. Jangan sampai lidahnya itu kan kadang ke belakang. Nah, jadi ketika lidah ke belakang otomatis dia menutup jalan nafas. Nah, kemudian yang B itu breathing. Kita lihat pola nafasnya gimana ini. Apa pasiennya masih ada nggak nafasnya nggak? Nah, itu kita sebisa mungkin kita tangani. Kalau misalnya bagus, kalau bisa zaman sekarang suka banyak oksigen yang portable atau apa. Nah, itu kan kalau ya buat konser-konser itu kan suka ada yang bisa-bisa. Nah, itu bisa kita gunakan juga. Yang ketiga, C itu circulation. Circulation itu menyangkut tensi dan nadi. Ya kalaupun susah lah, tensi kita sulit, ya nadinya lah kita raba. Apakah memang masih apa, denyutnya masih baik dan tidak jarang-jarang. Nah, itu bisa. Pokoknya stabilkan tiga itu selagi menunggu ambulans terdekat. Dan yang penting

Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan ya warta berita lintas yang untuk Anda yang sudah disiapkan tim pemberitaan RRI Semarang. Nanti kita update berbagai informasi, jadi jangan ganti channel Anda, tetap di 89 FM dan juga Pro 1 RRI Semarang melalui RRI Digital.

Indonesia. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil, si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Kita punya data bahwa mereka, teman-teman di Pemda itu juga serius ingin segera keluar dari kemelut soal penuhnya overload dari sampah-sampah ini.
3: Di awal tahun 2020 namanya malah justru ada 4, tapi alhamdulillah pendampingan kita lakukan.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menilai bulusan EduPark dapat mengurangi beban tempat pemrosesan akhir atau TPA, sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari sampah. Dinas Kesehatan Kota Semarang masih menemukan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Saya Silvi Ansori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, mengapresiasi keberadaan bulusan EduPark di Kota Semarang. Tempat itu dinilai berhasil menghadirkan solusi pengelolaan sampah. Selengkapnya disampaikan Lukis Tiawan.
4: Tiap-tiap daerah punya cara sendiri, tapi ujungnya itu sama, sampah bersih, sampah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan.
5: Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, meninjau langsung kawasan bulusan EduPark Selasa siang 2 Juni 2026. Menurutnya, model pengelolaan sampah yang diterapkan di lokasi itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam upaya mengurangi beban tempat pemrosesan akhir atau TPA, sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari sampah. Saat ini di bulusan EduPark mengelola lebih dari 1 ton sampah organik setiap bulannya yang berasal dari rumah tangga, restoran, hotel, serta limbah dapur rumah tangga. Pengolahan sampah tersebut juga dipadukan dengan pemanfaatan kotoran ternak untuk menghasilkan media tanam berkualitas tinggi. Berbagai jenis tanaman buah dan sayuran organik tumbuh di kawasan itu, diantaranya belimbing, mangga, anggur, sawi, bayam, kangkung, selada, kacang panjang, hingga terong. Sebagian hasil panen bahkan telah dipasarkan kepada masyarakat. Menteri Jumhur menilai bulusan EduPark menjadi contoh nyata bagaimana sampah dapat diolah sejak dari sumbernya, sehingga hampir tidak ada limbah yang berakhir di TPA. Konsep seperti ini menurut Menteri Lingkungan Hidup merupakan wujud ekonomi sirkular yang saat ini terus didorong oleh pemerintah.
2: Kita punya data bahwa mereka, teman-teman di Pemda itu juga serius ingin segera keluar dari kemelut soal penuhnya overload dari sampah-sampah ini. Ini sebenarnya kalau ngikutin ibu ini aja, sistem di sini sebenarnya udah selesai kan? Hampir nggak ada mungkin yang ke
6: kurang malah.
2: Yang ke mana ke TPA ya.
6: Kurang malah.
2: Kalau kurang makanya ini ada proses waktu. Nah, karena itu relaksasi harus disertai dipastikan dengan tekad-tekad seperti ini.
5: Sementara itu, owner bulusan EduPark, Restiana Pasaribu, menjelaskan kawasan yang dikelolanya merupakan kebun percontohan pengolahan sampah organik yang memanfaatkan teknologi biostromik. Teknologi itu untuk mengubah sampah menjadi media tanam, pupuk organik, hingga pakan ternak. Menurutnya, seluruh sampah organik yang diterima diolah kembali sehingga tidak ada yang dikirim ke TPA. Restiana mengungkapkan inovasi tersebut mulai dikembangkan sejak tahun 2022 saat pihaknya menghadapi kondisi lahan bekas galian C yang sudah kritis dan kehilangan lapisan tanah subur.
7: Dengan inovasi biostromik, olah sampah 1 detik siap menjadi media tanam dan pupuk organik. Bahkan langsung bisa makan magot, makan ternak, dan makan cacing. Sehingga tidak satu pun yang dikirim ke TPA. Bahkan sebaliknya semuanya berguna, kembali ke alam.
5: Selain pengolahan sampah organik, bulusan EduPark juga mengembangkan pengolahan sampah anorganik melalui bank sampah. Untuk mendukung kegiatan tersebut, bulusan EduPark juga memperoleh bantuan mesin penggiling sampah organik dan mesin pencacah plastik dari Menteri Lingkungan Hidup yang memungkinkan sampah diproses lebih cepat dan efisien. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Semarang masih menemukan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Dari total 174 SPPG yang dilaporkan, beberapa diantaranya dalam pendampingan. Berikut laporan Rahma Purwanto.
3: Posisinya sudah beroperasional.
6: Dinas Kesehatan Kota Semarang menyebut masih menemukan sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikat Like Hygiene Sanitasi SLHS. Dari total 174 SPPG yang dilaporkan, sebanyak 154 telah beroperasi, namun masih ada beberapa yang dalam pendampingan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, menjelaskan dari SPPG yang sudah beroperasi tersebut, masih terdapat 1 hingga 2 unit yang belum memenuhi persyaratan. Ia juga menyebutkan ada SPPG yang sudah beroperasi tetapi masih ditemukan mikroorganisme dalam hasil uji sampel makanan. Pada awal tahun 2026, sejumlah SPPG yang belum memenuhi syarat sempat mencapai 4, namun melalui pendampingan dan edukasi, jumlah tersebut bisa ditekan. Menurut Hakam, kendala utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian dalam proses produksi dan penyimpanan makanan. Yang menambahkan ada 3 syarat utama untuk mendapatkan SLHS, yakni nilai indeks kesehatan lingkungan minimal 85,50%, pekerja memiliki sertifikat food handler atau penjamah makanan, serta hasil uji produk yang memenuhi standar keamanan panganan.
3: Di awal tahun 2026 ini malah justru ada 4, tapi alhamdulillah pendampingan kita lakukan, edukasi, advokasi ke mereka kita lakukan. Alhamdulillahnya si pemilik sama yang bersangkutan itu kawan-kawan SPPG juga mendorong untuk kemudian memperbaiki sarana prasarana.
6: Untuk memastikan standar tetap terjaga, pihaknya bersama instansi terkait melakukan pengawasan rutin setiap bulan. Dalam proses pengujian, bahan pangan akan diperiksa baik dari sisi kimia maupun mikrobiologi. Namun pemeriksaan mikroorganisme memerlukan waktu lebih lama. Hakam menyebut hasil evaluasi menunjukkan pelanggaran umumnya terjadi karena ketidakpatuhan terhadap SOP. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Proses pengurusan sertifikat Like Hygiene Sanitasi SLHS masih menjadi tantangan bagi sejumlah SPPG. Apa saja tantangannya? Berikut wawancara bersama Fani, admin dan aslab bahan makanan SPPG di Pandu Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Selamat siang, Fani.
9: Selamat siang.
8: Iya. Saat ini bagaimana nih progres pengurusan SLHS di SPPG ini? Apakah sudah sampai tahap apa ini prosesnya?
9: Saat ini proses pengurusan SLHS sudah berada pada tahap pemenuhan dan verifikasi persyaratan administrasi maupun teknis. Kami juga telah melakukan berbagai penyesuaian sesuai standar higien dan sanitasi yang sudah ditetapkan. Beberapa tahapan inspeksi dan pendampingan dari instansi terkait juga sudah dilakukan, sehingga saat ini kami tinggal menunggu proses evaluasi akhir dan penerbitan untuk sertifikasi gitu.
8: Ada nggak sih kendala-kendala yang terjadi saat proses kepengurusannya?
9: Untuk kendala terbesar adalah memastikan seluruh aspek sarana, prasarana, serta prosedur operasional sesuai dengan standar yang cukup detail ya. Selain itu, diperlukan penyesuaian fasilitas dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Namun kami melihat hal ini sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas layanan.
8: Baik, kalau dari fasilitas sendiri, ada tidak prosedur di dapur yang harus diperbaiki atau ditambah agar memenuhi standar SLHS ini, Fani?
9: Iya, ada. Seperti penyempurnaan alur kerja untuk dapur agar tidak terjadi kontaminasi silang. Terus penambahan fasilitas sanitasi, penguatan sistem penyimpanan bahan pangan, serta dokumentasi yang lebih tertib terkait pengendalian mutu dan keamanan pangan. Ya, secara umum perbaikan ini bertujuan meningkatkan standar operasional yang sudah berjalan.
8: Kalau dari SPPG sendiri bagaimana memastikan keamanan dan kebersihan makanan selama proses pengurusan SLHS ini masih berlangsung, Fani?
9: Menurut saya proses pengurusan SLHS masih berjalan, kami menerapkan standar keamanan pangan secara ketat. Jadi dari mulai pemilihan bahan baku yang berkualitas, pemeriksaan pemeriksaan bahan yang masuk, lalu penerapan kebersihan personal bagi food handler, penggunaan alat pelindung diri, pengawasan suhu penyimpanan dan pengolahan makanan, hingga pembersihan dan sanitasi peralatan secara berkala. Jadi dengan demikian, kualitas dan keamanan makanan tetap jadi prioritas utama sih.
8: Terakhir, Fani, apa harapan atau dukungan yang dibutuhkan SPPG dari pemerintah daerah maupun instansi terkait ini agar proses penerbitan SLHS bisa lebih cepat?
9: Harapan kami adanya pendampingan yang berkelanjutan, kemudahan akses informasi terkait persyaratan, serta koordinasi yang baik antar instansi sehingga proses verifikasinya dapat berjalan lebih efektif. Ya, selain itu, dukungan berupa pelatihan dan pembimbingan bagi pengolahan maupun petugas dapur juga sangat bantu dalam menjaga konsistensi penerapan standar hijau dan sanitasi pangan. Dengan sinergi yang baik, kami pasti optimistis ya proses penerbitan SLHS dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
8: Baik, terima kasih Fani untuk informasinya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Selamat siang.
9: Selamat siang, terima kasih.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ribuan lampion menerangi langit Candi Borobudur, Kabupaten Magelang pada malam puncak perayaan Waisak 2026 kemarin. 2.570 lampion terbuat dari kertas khusus diterbangkan dalam dua tahap. Berikut laporan Widya Cahyono.
10: Rasanya senang sekali bisa nerbangin lampion ini.
11: Ribuan lampion menerangi langit Candi Borobudur, Kabupaten Magelang pada malam puncak perayaan Waisak 2570 Buddhis Era atau 2026. Penerbangan 2570 lampion tersebut berlangsung dalam dua tahap. Sesi pertama berlangsung pukul 17 hingga 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dan sesi kedua pukul 21.30 hingga 23 waktu Indonesia bagian Barat. Penerbangan lampion tersebut menyedot antusias warga dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka sengaja datang ke Candi Borobudur untuk mengikuti acara yang bertajuk Lentera Perdamaian Dunia yang digelar pada puncak perayaan Waisak. Denny, warga Tangerang, mengaku sengaja datang bersama dengan keluarganya untuk menerbangkan lampion yang disertai dengan doa dan harapan. Selain itu, kedatangannya tersebut juga untuk mengisi libur panjang di akhir bulan Mei ini.
12: Bahwa harapan apa terhadap lampion?
13: Ya, semoga aja negara Indonesia semakin maju, berkembang, semuanya makhluk berbahagialah. Itu sih salamnya salam bahagia aja.
11: Berbeda dengan Denny yang baru pertama kali ikut menerbangkan lampion, Benny dari Samarinda, Kalimantan Timur, mengaku keikutsertaannya menerbangkan lampion di tahun ini merupakan untuk kedua kalinya. Ia juga mengaku sangat senang bisa mengikuti acara yang sulit untuk dilupakan sepanjang hidupnya.
10: Sangat senang sih, karena ini acara kan memang tahun sekali ya. Jadi acara ini memang kita benar-benar sangat memorable, sangat senang gitu. Kita berkumpul sama keluarga di sini.

0: online,
1: iya,
0: mabar.
2: Anak-anak kini jarang menemukan permainan tradisional yang melibatkan aktivitas fisik di lingkungan tempat tinggal mereka. Menggeser dominasi gawai, komunitas teman bermain anak atau tebak, Kota Salatiga, turun langsung ke masyarakat untuk menghidupkan kembali budaya bermain interaktif di dunia nyata. Para pemuda ini mengajak anak-anak meninggalkan layar ponsel untuk berlarian dan berinteraksi langsung dengan teman sebaya.
0: Kalau kita lihat di zaman dulu itu padahal suatu hal yang seru gitu, bisa bertemu dengan teman-teman gitu dan sebagainya. Tapi sekarang anak-anak kan lebih memilih
1: diam
0: di rumah untuk bermain game gitu ya.
2: Para relawan tidak membiarkan anak-anak sekedar duduk diam saat kegiatan berlangsung. Mereka merancang permainan kelompok yang merangsang anak-anak bergerak aktif dan bekerja sama secara tatap muka. Langkah nyata ini memberikan alternatif kegiatan akhir pekan yang menyegarkan bagi anak-anak di panti asuhan maupun taman bacaan masyarakat.
3: Mereka tuh kayak ada menemukan sesuatu kegiatan yang baru gitu. Terus kita kan kegiatan yang gak cuma duduk doang kan, jadi kita main bareng. Jadi mereka kayaknya meskipun mungkin adalah mungkin ngerasa mungkin agak gede-gede tuh mungkin biasa lah, agak ABG-ABG itu mungkin ngerasa agak gimana gitu. Tapi mereka semua mengikutin gitu loh, excited juga ngikutin kegiatan-kegiatan kita gitu.
2: Inisiatif para pemuda ini sukses menawarkan penawar rindu akan masa-masa ketika layar gawai belum menghalangi interaksi sosial. Gerakan ini membuktikan bahwa anak-anak tetap menaruh minat besar pada permainan fisik saat lingkungan sekitar menyediakan ruang yang mendukung. Dari Salatiga, Eka melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan KSPPS Bina Mal dan Watamlil BMT Binamas Purworejo menjadi sarana pemerataan distribusi hewan kurban bagi masyarakat. Selain itu juga memberikan beasiswa, infak, dan zakat untuk masyarakat kurang mampu. Berikut laporan Agus Sulistia.
5: Yang pertama terima kasih karena sudah memilih Kecamatan Gebang menjadi salah satu sasaran untuk program kurban bersama Binamas.
6: Pendengar, penyembelihan hewan kurban oleh BMT Binamas dipusatkan di halaman Masjid Ahmad Yani Desa Bendosari, Kecamatan Gebang. Tidak sekedar kegiatan seremonial tahunan, program tersebut diarahkan untuk memperkuat nilai sosial pemerataan bantuan pangan, sekaligus membangun kepedulian masyarakat terhadap daerah-daerah yang masih minim hewan kurban. Ketua Panitia KBB Amuji menjelaskan bahwa program ini menghimpun hewan kurban dari para pekurban yang kemudian disalurkan ke wilayah dengan kriteria tertentu.
7: Tahun ini kita bisa menghimpun sebanyak 47 ekor kambing dan satu sapi. Ada 1.350 pemanfaat orang berarti ya. Nah, dan kalau satu masjid itu bisa menerima 4 ekor kambing, tapi untuk musola kita memberikan 3 ekor kambing.
6: Pak Muji menambahkan bahwa program sosial BMT Binamas tidak berhenti pada distribusi hewan kurban. Lembaga keuangan syariah tersebut juga menjalankan program zakat, infak, beasiswa hingga kegiatan sosial lain seperti hitan massal yang direncanakan digelar pada 14 Juni 2026 di Aula Kecamatan Gebang. Program KBB sendiri telah berjalan sejak 1998 yang dilakukan secara bergilir di kantor-kantor cabang BMT Binamas. Sementara itu, Camat Gebang Indahana Rosenti menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kecamatan Gebang sebagai lokasi pelaksana program KBB tahun ini.
5: Pemerintah Kecamatan sangat mendukung program korban bersama BMT Binamas kali ini dan harapannya Kecamatan Gebang dan bisa bersinergi dan berkolaborasi lebih banyak lagi dengan BMT Binamas tentu untuk program-program yang lain.
6: Selain itu, apresiasi juga datang dari penerima manfaat. Ketua Takmir Masjid Al-Bayat Desa Turus, Kecamatan Gebang, Muhlak Sono mengaku bersyukur karena masjidnya menerima 4 ekor kambing kurban untuk dibagikan kepada warga masyarakat.
8: Terima kasih buat keluarga BMT, semoga bisa lancar selamanya. Tidak dapat lagi tahun depan gitu.
6: Melalui program tersebut, BMT Binamas tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan syariah, tapi juga memperkuat peran sosial kemasyarakatan, menghadirkan pemerataan manfaat korban hingga ke wilayah yang membutuhkan. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warga Desa Growang Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati menyelamatkan seorang bayi laki-laki yang ditemukan hidup di dalam tas belanja. Bayi yang diduga baru dilahirkan tersebut kini menjalani perawatan medis. Selengkapnya disampaikan Agus Pambudi.
9: Tangisan pelan di dalam sebuah tas belanja mengantarkan warga Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana pada penyelamatan seorang bayi laki-laki. Bayi yang diduga baru dilahirkan tersebut ditemukan hidup dengan area-area masih menempel pada tubuhnya. Peristiwa itu terjadi di Jalan Kamboja, Gangsa.

0: Desa Gerowong Kidul, Kecamatan Juwana pada Senin 1 Juni 2026 siang. Wagini pertama kali menemukan tas mencurigakan saat berjalan menuju rumah Ketua RT untuk mengambil belanjaan. Merasa khawatir, Wagini memanggil Tian Anggara Raharja untuk membantu memeriksa isi tas yang tergeletak. Tian disaksikan Wagini kemudian membuka tas warna biru dongker tersebut dan menemukan bayi laki-laki yang masih hidup.
1: Intinya saja ya, Mas. Tadi waktu lautan, saya dipanggil sama ibu-ibu, suruh bukain bungkusan di gang belakang itu Maret, intinya gitu ya. Nah, setelah saya cek, ternyata ada seorang bayi.
2: Anak bayi ya?
1: Masih bergerak, tangannya bergerak, masih hidup, sehat walafiat.
0: Warga kemudian berupaya menenangkan bayi sambil menunggu bantuan tenaga kesehatan datang ke lokasi. Kapolsek Juwana AKP Mudofar mengatakan saksi segera melaporkan temuan tersebut kepada Ketua RT dan Bidan. Petugas kesehatan kemudian mengevakuasi bayi ke Puskesmas Juwana untuk mendapatkan penanganan medis secara menyeluruh.
3: Saksi 1 dan saksi 2 melapor ke Pak RT. Pak RT kemudian memanggil Bidan Desa, diteruskan dengan petugas kesehatan dari Puskesmas mendatangi TKP. Saat ini bayinya masih dirawat di Puskesmas Juwana dan nantinya untuk dirawat di Dinas Sosial.
0: Kini polisi terus menyelidiki identitas orang tua maupun pihak yang diduga meninggalkan bayi tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
5: Kita beralih ke informasi olahraga. Soccer League Kudus di Super Soccer Arena SSA Rendeng Kudus berakhir beberapa waktu lalu. Wakil Bupati Kudus Belinda Putri Sabrina Birtan meminta agar event serupa kembali digelar untuk meningkatkan prestasi atlet dari Kudus. Berikut berita Heri Sulistiarso.
6: Saya kesini untuk melihat langsung pertandingan Liga Hydro Plus.
7: Saudara, perhelatan Soccer League yang digagas oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Juni 2026. Ada 4 kota sebagai tempat penyelenggara Soccer League U15 dan U18, yakni Surabaya, Bandung, Kudus, dan Jakarta. Bulan Mei, Soccer League berlangsung di Kudus, dan pada bulan Juni mendatang akan berlangsung di Jakarta. Sementara dalam Soccer League Kudus yang berakhir pada Minggu 31 Mei 2026, Wakil Bupati Kudus Belinda Putri Sabrina Birton ikut hadir. Menurut Belinda, pihaknya sangat berterima kasih kepada Bakti Olahraga Jarum Foundation yang telah memberikan wadah sepak bola wanita di Kudus. Apalagi kata Belinda, akan ada perhelatan lainnya pada bulan Juni, Juli, dan Agustus mendatang, yakni Mid Life Soccer Challenge All-Star, All-Star Hydro Plus, serta Sri Kandi Merdeka Cup. Untuk Sri Kandi Merdeka Cup, kata Belinda, akan diikuti oleh 7 negara dan berlangsung di Kudus. Hal ini, kata dia, akan menjadikan UMKM di Kudus menjadi lebih hidup dan membantu perekonomian masyarakat Kudus.
6: Jadi sore ini, saya ke sini untuk melihat langsung pertandingan Liga Hydro Plus usia 15-18 perempuan, di mana ini merupakan suatu hal yang positif karena alhamdulillah, terima kasih juga kepada Jarum Foundation ya, berarti ya, Jarum Foundation yang telah memberikan wadah kepada adik-adik kita semua, memberikan wadah yang positif supaya dia bisa menyalurkan bakatnya. Dan kebetulan ini sepak bola putri.
7: Sementara program Direktur Hydro Plus Soccer League, Teddy Cahyono, mengatakan perhelatan ini sangat menarik karena Soccer League Kudus ini perhelatan terakhir dan tim yang masuk di putaran nasional akan berlaga lagi pada bulan Juli mendatang. Hydro Plus Soccer League ini dibentuk sebagai wadah dari para pemain jebolan MLSC untuk melanjutkan ke jenjang pembinaan lebih tinggi seperti U15 dan U18 sehingga bakat dan talenta anak-anak pesepak bola wanita dapat tersalurkan.
8: Ya, ini sangat mengembirakan karena kan seperti kita ketahui Hydro Plus Soccer League Regional Kudus kan sebenarnya adalah seri terakhir yang belakangan baru dimulai, sehingga kita lihat dari kualitas permainannya sebenarnya sangat baik dan bisa bersaing dengan tim-tim dari tiga regional yang lain. Dan mudah-mudahan dengan berakhirnya Hydro Plus Soccer League Regional Kudus ini dengan juara dan runner-up yang akan bermain di putaran nasional akan bisa bersaing dengan 6 tim dari 3 kota, 3 regional.
7: Kita nantikan perhelatan turnamen sepak bola wanita yang digelar oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation mendatang. Apalagi nantinya juga akan digelar Sri Kandi Merdeka Cup yang mengundang 7 negara. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mendengar informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Siang edisi hari ini. Saya Silvi Ansori mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
4: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: gemesinya anakku.
1: Dari tangannya, kemajemukan Indonesia akan dirangkul. Bangsa ini tidak akan mudah terpecah belah oleh suku, agama, dan ras.
0: Pasti bapak sebelah lagi ngomongin anakku nih.
1: Kakinya akan jadi landasan masa depan, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
0: Wah, anakku masih bayi aja udah dipuji-puji sama bapaknya, duh.
1: Dan nilai-nilainya harus diamalkan generasi muda, supaya identitas bangsa tetap terjaga.
0: Iya pak, anak saya pasti bisa.
1: 1 Juni dia lahir, namanya Pancasila.
0: Lah, oh ternyata bapaknya lagi latihan pidato toh. Saya kira tadi.
2: Gak apa-apa bu. Selamat hari lahir Pancasila. Mari kita jaga bersama, mulai dari hal kecil di sekitar kita.

0: Mendengar pada kesempatan siang hari ini, 100% Indonesia, kita akan hadirkan berjaringan nasional ya, bersama Pro 1 RRI Jakarta. Nanti bintang tamunya luar biasa, ada wayang band yang selengkapnya akan dipandu Ihsan Tarore dan Seliana Jamil. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya, mendengar ya, di 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia,

0: Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuman kalau setiap hari Selasa spesial, nasional ya, spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Ihsan Tarore juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar ya.
1: Iya, ya. Kalau memang cocok jadwalnya. Kalau
0: iya.
1: Memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang masih hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band
0: betul,
1: legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih muda lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya gitu. Kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Siaran nasional ini juga dirilai di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya. Sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji.
2: Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah
1: sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah terlihat
2: kita ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
0: Oh, lebih yang young. Terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang. Kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Yep, betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya. Judulnya tadi Mati Aku Mati. Betul ya?
1: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan Wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
1: Gitu. Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu
1: maksudnya. Oh jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
2: Betul.
1: Oke.
0: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh berlima, oke berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji.
2: Ada anak Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai gitar.
0: Oke, berenam ya.
1: Vokalisnya jadinya. Adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
0: halo Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
0: Nah lo,
3: gimana tuh? Kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, yang pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan, juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya, betul banget.
2: Iya, mau gak mau gitu tuh Mas Isan tuh.
1: Iya kan, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya, karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan ya. Memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Ah, panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke, ini kan ada pendengar yang sudah bergabung. Mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo, Bang Benijo. Siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik,
1: Bung Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga Bung Iksan. Alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup wayang band yang grup band Lezen nih. Apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang, apa wayang band?
0: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan. Itu di Banda Aceh, ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Prosatu Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 021-3440969-3441499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo
1: Bang
0: tadi
1: Benijo.
0: Ya, Bang Benijo sempat tanya ya.
1: Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
0: Iya boleh, silakan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya. Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya. Apalagi sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Lebih sering ketemu, bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang ngejaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik. Nah,
0: tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personil baru tuh ada warna baru yang mau ditampilkan tuh apa? Kira-kira?
1: Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya langsung, banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak, kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncennya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak apa ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini harus begitu, nggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngeliat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Maksudnya gitu apa ya, nih gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya.
0: Tidak berapa harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo Uncle Gazi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya. Boleh nanya sama Bang Oji atau
0: boleh, silakan.
2: Siap.
5: Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grup wayangnya? Terus sama personil lama masih ada enggak acaranya ya, panggung bersama Bang?
1: Oke, okay. Ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya?
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
0: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kalamentari itu Bang.
1: Isan. Oh, damai hati ini.
0: Oke. Okay. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin.
0: Boleh.
5: Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Sufio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kak Mary di Bekasi. Buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Angel Gazi.
1: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
0: Oke, okay, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Satu Suara Indonesia, Kak Isan, Tawe, dan Kak Seri Jamil.
0: Iya,
1: halo. Iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
0: Apa
6: ini
0: tuh?
6: Kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah, maaf, udah.
6: Betul.
0: Iya,
1: Bang
0: udah Gilangnya
1: udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa? Ada yang vokalis perempuan di lagu
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
1: Taurin,
6: ya.
1: Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Angke Gazi.
0: Ya.
6: Buat Kalidia di Pos 1 Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih banyak. Udah.
0: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh tuh di Solok. Uncu Dipo. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Wabarakatuh.
0: Uncu Dipo.
1: Uncu Dipo mau tanya apa nih?
7: Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
7: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
7: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
7: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke. Boleh.
7: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Pos 1 RI Padang, untuk Anafi dan Bung Leman di Lampung, Anafi di Padang, salam untuk semua ya dah.
1: Ayo udah
7: terima kasih banyak mas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you Uncu Dipo.
0: Oke, terima kasih Uncu Dipo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng gak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personil yang baru?
0: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adri, dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Belum tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa, belum tahu. Tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Oke, jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Oke, ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham, gitu gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single. Untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, okay. Berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
2: Iya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru ya. Berarti benar
2: ya Bang Oji ya.
1: Oke.
0: Tadi kalau
1: mau dilanjutin pertanyaannya atau kita mau
0: lanjut aja kali ya?
1: Lanjut aja dulu. Oke. Okay. Uncu Dipo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ya. Ini gimana tips and trick-nya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
1: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya.
3: Iya, mungkin bisa dibilang
1: nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya enggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kalian kemarin rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya itu penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya, jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari, terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu.
0: Nah,
3: salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus April, akhir April rilis. cepet banget sih. Kalau di Kalikunya apa ya?
1: Januari, KM. Rilis April, cepet banget
0: cepet
1: sih.
0: Banget
1: itu.
0: Ya.
1: Cepet banget sih jujur. Tahu nih.
3: Mas Oji cepet banget, kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang dong.
0: Oke oke oke. Jadi prosesnya cepet cukup cepat ya.
1: Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu, langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis lagunya.
2: Iya.
1: Gak pakai babi bu, langsung nih gue keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
2: Betul betul betul Mas Isa.
1: Oke oke oke.
0: Oke, ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
1: mati,
0: apa.
1: Aku mati.
0: Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau kalian mau yang telepon, mau ngobrol langsung
1: bisa
0: boleh di nomor telepon ya Ihsan ya.
1: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Oke, tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isan Tarudo dan
0: betul
1: juga.
0: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Yeah. Yang pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang Band.
0: Wayang Band.
1: Yang kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul.
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Yeah.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita
1: betul.
0: Bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally?
0: Yep,
1: coba.
0: Ada coba Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo ya, yeah. Dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotor RRI Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang,
0: wah,
1: Serang,
0: ya.
1: Wow. Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotor RRI Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya
1: digital.
0: Ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku senang loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa
2: kan
0: ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Okay. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak
0: banget.
1: Nih. Benar kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
0: Oh, oke. Okay.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak
0: ya.
1: Banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah tuh
0: lagunya. Lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu?
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya, ada rencana untuk dijadikan album kah, atau memang sebenarnya udah dipersiapin sih albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah. Apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.
2: aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu, kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang. Ini sendiri.
2: Iya.
1: Oh, nice. Wow. Boleh loh dipikirkan Sampai untuk kolaborasi ya. Dengan Isan Tarore, boleh.
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya. Oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga sih. Jadi boleh.
0: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum, Mbak.
0: Ayo, Mbak siapa?
1: Mbak Sally.
0: Oke.
1: Betul.
0: Iya, betul Pak Leman. Terima kasih.
3: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa nih satunya?
1: Taurin.
0: Mbak Taurin.
3: Taurin. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, begini. Bang Oji yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, tanggung di Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu, Bang Oji gitu. Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu, kalau tahu. Dan juga untuk Mbak yang vokal ya. Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu? Sudah berapa tahun gitu? Itu Bang Sally, Mbak Sally.
1: Oke.
3: Salam Mbak Sally.
0: Iya.
3: Tadi yang untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
0: Siap.
3: Untuk DPD Solo, untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
0: Halo.
4: Selamat siang, Kak Isan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
1: Kolaborasi ya.
0: Keren ya.
1: Jatuhnya gue kayak Saiful Jamil ya. Isan Jamil.
0: Iya. Oke, baiklah.
4: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Baiklah, benar-benar nyambung, benar. Oke lah kalau gitu. Baik, Bang Yosi silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada lagi?
4: Ini apa? Yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa? Ngebawain lagu apa? Dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja atau hanya persetujuan yang lain atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari?
1: Oke.
4: Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan kayak apa waktu itu? Tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya Gilang.
0: Oh. Oh, wow depan.
1: Damai itu bukan sih?
4: Bukan yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih Gilang.
2: Oh iya.
0: Oh.

0: mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
1: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya, walaupun sebelum kita sapa lagi nih, ada ya, satu sebenarnya.
0: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin ya. Nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis, ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
2: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya.
0: Bang Yosi benar.
2: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
0: Betul.
2: Waktu pertama ketemu sih, deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis dia lihat dulu nih.
0: Chemistry.
2: Looknya gitu.
0: Oh look, oke.
2: Okay. Terus iya gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang, karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
3: Bawain.
2: Pokoknya ada
3: tas selamanya.
0: Tas selamanya
2: ya. Iya. Nah, ya itu. Tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
0: Oh berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
3: Iya.
0: Oh oke.
2: Iya masuk studio.
0: Oke, Taurin. Terus
2: masuk studio, kita jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya lagu Tak Selamanya, terus habis itu keluar studio, udah. Habis itu gimana Mas Haji? Habis itu langsung dimasukin grup.
3: Masuk grup.
1: Keren banget.
0: Agak cepet banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
3: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pakai babi bu, langsung aja gitu.
0: Langsung dipilih lah Taurin.
3: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, ya udah gas.
0: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
3: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita cuma info aja sih gitu.
1: Oh nginfoin aja banyak gitu ya,
3: wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
0: Gitu okay. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
1: Okay, kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
0: Sudah.
1: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
0: Bang Doni.
4: Halo, selamat siang. 100% Indonesia ekspresifkan kan ya, gagakan Indonesia.
0: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
4: Halo, gimana kabarnya Mas Eli?
1: Alhamdulillah baik
4: ya,
1: sekali.
4: Apa kabar semua ya?
1: Iya, lama sering nggak siaran di Selasa memang ya, nggak ketemu Iksan.
0: Iksan
1: ya?
0: Juga lama nggak siaran.
1: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
4: Aku dapat ganteng Santarore.
0: Ya Allah,
1: ngeri banget ya Allah.
4: Iksan Tarore, gimana kabar?
0: Alhamdulillah Mas Don, wapi ya, kabar gue Mas.
4: Jobnya masih lancar?
0: Jobnya alhamdulillah sampai bingung mau taruh di mana.
1: Cucok.
0: Bercanda. Alhamdulillah.
1: Ya sampai enggak ada waktu buat Pro 1 loh, Pak Doni.
4: Ya, mudah-mudahan jobnya selalu lancar
0: dan amin. Allahumma amin.
4: Ya. Sama suara kamu, San.
0: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang insyaallah ya.
4: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang band kayaknya.
0: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
4: Oh, lagu wayang tuh terkenang sama itu yang dongeng sebelum tidur.
0: Ada cengkoknya ya?
4: Apa itu? Tak selamanya
0: cinta.
4: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama Tak Selamanya itu.
1: Okay.
4: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film.
0: Sinetron. Dia jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
4: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Selin sama si ganteng

0: santai. Saya tuh berangkat Afrika yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, nah, kenapa ya grup band sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebah kata orang Jawa Tengah.
1: Bebah tuh kayak cepat bosen gitu ya.
0: Rata-rata grup band sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosen, kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Itu
1: okay.
0: Aja pertanyaannya, monggo. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
2: Oke,
1: okay. Okay, terima kasih. Thank you, Mas Don.
2: Oke, okay. Ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah. Iya.
1: Halo Firmansyah.
3: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Seli.
2: Halo, 100%. Iya, silakan, Bang Firmansyah.
3: Dan selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya Bang ya, salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya, dengan Taurin. Vokal Kak Taurin ya,
1: yes.
3: Dengan
1: yes.
3: Segar, aku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
1: Mati aku mati.
3: Mungkin aku dari dulu memang pendengar Wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanyakan ke Wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
4: Hadir.
1: Iya. Yeah.
3: Betul. Aku mau nanyakan tentang ini Wayang itu kalau enggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
4: Iya. Yeah.
3: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah wayang itu gitu, apa wayah new, apa wayah ribbon, wayang apa itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat wayang.
1: Terima kasih. Oke, thank you.
2: Oke, terima kasih.
3: Mari itu aja Bang Ihsan, Mbak Kak Seli, selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Oji ini. Ya.
2: Silakan.
1: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Oji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? Tanggapannya, wayang nama personil.
4: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
1: Betul.
4: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi. Ang-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini wayang itu bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi wayang tetap bawa nama wayang gitu.
1: Oke.
4: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Ada perubahan-perubahan gitu.
1: Iya, nice.
4: Meninggalkan di namanya ini.
1: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
4: Betul.
1: Oke, Bang Oji. Siap.
2: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi, dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
1: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung ke
1: Wayang
5: Ahmad Fauzi ya.
4: Iya.
5: Terima kasih karena selama 3 dekade ternyata wayang gitu ya. Tadinya saya sangka wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Hadi Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira sebelas Juni nanti ada gebrakan apa itu?
1: 11 Juni.
4: Oh iya.
1: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
5: Selanjutnya buat Adek Taurin, tetap semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rutu kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Nah, saya kira itu aja yang saya tanyakan.
1: Oke. Siap.
2: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
5: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, terima kasih Mas Andi.
2: Terima kasih Mas Andi. Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
1: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
4: Nah, itu buat temennya Wayang. Arti gini, dulu kita sempat pakai nama Wayangku. Kita mengatakan kalau untuk teman-teman Wayang kita kasih nama Pendongeng.
1: Dulu
4: Dongeng itu kan identik banget sama lagunya Wayang.
1: Betul.
4: Nah, kita menyebutnya untuk teman-teman Wayang itu sekarang kita sebut Pendongeng. Artinya mungkin paham nih, Wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah, pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita gak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasi ini bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
1: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan kelihatannya.
6: Lisa kalau mau datang boleh.
1: Oke, boleh.
2: Oke.
1: 11 Juni. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu? Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
4: Pantengin
1: Ya. Oke, pantengin media sosialnya Wayang ya.
4: Iya.
1: Oke, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
2: Oke deh, siap. Siap. Oke deh kalau gitu kita
6: mau bilang makasih juga tadi dari
1: Iya, benar. Disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari Wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin Wayang makin lagi makin bersinar lagi.
4: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Oke, kita nampaknya harus beri sebentar ya Iksan
1: iya,
2: betul. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari Wayang ya, yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
1: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: bersama di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang hari ini
1: yang diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang, ya?
1: Ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ihsan?
1: Langsung saja.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degan.
0: Tenang. Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi
0: terus
1: Elvi,
0: juga betul,
1: Rita Sugiarto. Atau mau kayak Ino,
0: ya boleh. Pasik, ya bebas.
1: Coba Taurin, bisa gak Taurin? Bisa lah,
0: kecil Bang Oji
1: lah
0: Taurin ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin.
3: Oke,
0: ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin. Siap?
3: Ntar malah meledak yang ini gimana?
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh, siap ya?
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1, silakan Taurin.
3: Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya, sungguh. Mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke ya, oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lo dipikirin buat Bang Oji ya. Nah, kalau ya.
0: Bisa ya, lumayan ya. Oke lah.
1: Jadi kalau off-air boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di closingan ya.
0: Betul banget.
3: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya. Sebenarnya ada tantangan terbesar gak sih untuk menghadapi, yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, nggak ada. Aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepet gitu. Banget sih itu jujur.
0: Cepet ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band. Kalau tadi solo, aku masih oke lah, masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan
4: ide.
1: Iya,
4: betul.
1: Lima
4: betul,
1: kepala. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu kan. Jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang masih gak nyangka, gila ya. Bulan Januari, rilis April. Betul kan memang labelnya sendiri memang WG Production ya. Kita sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay. Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa kata Taurin?
4: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang, at Wayang Official.
1: Oke.
0: Oke. Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Pastinya
3: gitu.
0: Ya.
3: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu ya nggak jadi masalah gitu. Tapi pas si semangat yang ngasih
0: Waduh,
1: wah, Iksan seru ngecek loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, yeah. Di situ langsung nih, baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti ya memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan.
5: Iya, pertanyaannya sebenarnya sudah ditanya di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
5: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
5: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh, udah pertanyaan udah ditanyain juga.
1: Gak apa-apa, kalau gitu ditanya lagi yang lain, Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya, apalagi kan wayang ini band legendaris gitu.
5: Nah, ya. Benar. Ini aja dah pertanyaan ini. Di saat panggung bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
1: Oke, menarik. Oke. Okay. Selain itu ada lagi Kak Rahma?
5: Biasanya vokalisnya kan cowok. Cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana antusias fan-nya yang sekarang?
0: Oke. Okay.
5: Menurut formasinya sekarang bagaimana tanggapan fans-nya gitu?
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
5: Boleh salam enggak?
0: Oh, boleh, silakan.
5: Ini deh. Salam selalu ya buat Iksan, buat mbaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
5: Buat grup wayangnya, semoga sukses buat kedepannya. Dan
1: amin.
5: Salam juga buat Lydia Permata yang Pro 1 Padang. Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Okay.
5: Dan buat Panjudin yang terima kasih.
1: Terima kasih banyak Mbak Rahma.
0: Mbak Rahma. Lanjut ada Tedinda ya dari Bogor ya. Halo Tedinda.
1: Iya Tedinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Tedinda ya.
6: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Iya, sehat Tedinda.
6: Iksan Taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau nggak pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus.
6: Oke. Kelly juga sih sepertinya sama.
0: Iya, kita lama nggak ketemu ya Tedinda ya.
1: Iya.
6: Benar. Halo wayang Oji sama Selamat Taurin, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
6: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih.
4: Ya, Teteh Dinda.
6: Halo. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang kalau ada yang ngomong begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
0: Benul
6: ya.
0: Benar.
6: Ya. Urin ya.
4: Iya.
6: Semangat terus berkarya pokoknya buat layang sama Taurin ya.
1: Amin. Karena
4: semangat terus.
6: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu
1: yes,
6: ya.
1: Betul.
4: Iya betul.
6: Dari Tete itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroreh makin keren.
1: Amin. Thank you Tete.
6: Ya orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you. Selamat
0: sore. Selamat sore. Terima kasih Tedinda.
1: Nah, Tedinda cuma mau semangatin doang.
0: Gimana Tedinda? Kira mau nanya-nanya nih Tedinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
0: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom out gitu.
0: Oh gitu ya. Baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya, Rahma nanya sama Wayang Band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan, itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu? Apakah
0: kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
0: negatif
1: yang kurang gitu ya, menyenangkan gitu? Coba gimana?
4: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif?
4: Pertama mereka, kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang seger gak sih Mas Oji ya?
4: Iya.
1: Gimana kalau
4: soalnya kita boleh lagu. Gimana?
1: Silakan
3: silakan. Jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget. Jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya nggak ada yang apa ya, mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu. Bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada, jadi semuanya positif semua pada saat konser itu ya, karena aku rasain gitu. Jadi senang banget sebenarnya gitu, senang banget, bukan ada yang turun nggak ada yang begitu.
0: Support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa
4: ya? Kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai, itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
4: Disesuaikan, betul.
1: Dengan vokalis barunya Taurin.
4: Betul.
1: Nice. Itulah gunanya ya, ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini, enaknya ke gue main gitarnya gimana ya, main drumnya gimana ya. Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
4: Betul.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren
0: banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
0: Iya gitu, oke teman-teman. Baiklah, siaplah. Oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya, kita pengen tanya next projectnya mungkin apa sih, bisa dibocorin gak sih dikit-dikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di share.
4: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya, ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Jadi memang lagi
4: promo-promo
1: lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
4: 20.
1: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
0: Betul
1: ya, para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
0: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita tutup
0: closing
1: nih
0: ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
4: Coba Mbak Taurin.
3: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Ilham. Dia itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi dimaknainya bukan mati meninggal ya.
1: Iya, jadi kayak mati aku tuh kayak, ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau gak bukan sama dia gitu.
3: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
1: Ditambahinnya
3: apa Ji?
1: Aman.
4: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
0: Enggak mau nambahin nih Bang Oji.
1: Mikir banget tuh Bang Oji.
0: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
0: Iya betul. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro 1 RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
4: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya, seru sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya, menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin.
0: Oke, okay, amin.
4: Mungkin nambahin?
3: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong, Kak Taurin. Mungkin okay, pendengar penasaran.
1: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke. Okay.
0: Seru ya.
1: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh. Silakan.
3: Situ nanti ya di Instagram ada, boleh kan disebutin?
0: Boleh dong.
3: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu.
1: Okay.
3: Nanti boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, okay, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main kesini.
1: Thank you, Kak Taurin. Thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Dah. Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang
0: betul
1: dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih.
0: Ada beberapa ya, coba kita cek kali.
1: Oke,
0: ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan, Firmansyah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Firmansyah tuh, Firmansyah.
0: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih segar katanya. Kehadiran Kak Taurin ya sekarang sebagai vokalis.
0: Oke, okay, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya
1: thank
0: kita
1: so
0: harus
1: undur diri
0: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
0: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Mm-hmm. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
7: Kenal lo yang?
8: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
7: Wayang orang? Wayang Ben.
8: Oh.
7: Kan kita?
8: Yo, itu
9: dia. Kita siapa?
8: Kita siapa?
9: Wayang Ben.
8: Terus coba W-nya apa?
7: Wai Adrianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
8: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995,
7: Akhirnya
8: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih
9: payah.
8: Payah. Jadi deh wayangnya.
9: Jadi kan nih?
7: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
9: Main apa?
10: Yang dia bisa main.
9: Gak bisa bermain dan bermain.
7: Ya, jadi kita ke pantai aja yuk.

101.1 Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mendukung berkembangnya kreativitas generasi muda melalui produk lokal. Menurutnya, ajang pameran menjadi ruang penting untuk memperkenalkan karya anak bangsa. Hal tersebut disampaikan Samuel saat menghadiri The PFF Festival 2026 di Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan berbagai produk lokal dan sektor fashion, kecantikan, dan mewahnya. BPJS Ketenagakerjaan bersama PT Jasa Raharja resmi mengintegrasikan layanan penjaminan kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja sekaligus memberikan kepastian perlindungan bagi peserta. Integrasi tersebut menjadi bagian penguatan transformasi digital layanan perlindungan pekerja. Melalui sistem yang terhubung, proses penjaminan antara BPJS dan juga Jasa Raharja dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi, dan memudahkan administrasi di fasilitas kesehatan. Info Pro 1.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya sore hari? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira Aisyah kembali menemani Anda pendengar di Semarang sore ini ya. Tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan selepas ini kami akan hadirkan sajian kentongan. Untuk hari ini juga kita sudah terhubung bersama narasumber kita ya pendengar. Dan juga seperti yang kita ketahui pendengar, wilayah Jawa Tengah ini dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Namun kita juga tahu di sisi lain kita juga berdampingan dengan berbagai potensi bencana, mulai dari banjir, longsor, kekeringan hingga aktivitas vulkanik ya. Ketika situasi darurat itu terjadi di lapangan, tentunya gerak cepat dan ketepatan regulasi menjadi kunci utama agar penanganan bisa berjalan efektif dan juga nyawa dari masyarakat bisa diselamatkan. Namun bagaimana sebuah wilayah itu bisa dinyatakan dalam kondisi status darurat? Siapa yang berhak untuk mengindikatornya dan juga berhak untuk memberitahukan kepada masyarakat ya? Dan kita hari ini akan mengobrol mengenai pedoman penetapan status keadaan darurat bencana. Dan sudah terhubung bersama kami di ujung telepon sore hari ini ada Bapak Dinarjati Nugroho Saputro, SPSI, dari Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah. Selamat sore, Pak Jati.
1: Selamat sore, Mbak Nadira. Selamat sore, pendengar setia RRI Pro 1 Semarang.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini, Pak Jati? Ya, sehat?
1: Baik, baik. Terima kasih, sehat. Puji Tuhan. Semoga semua pendengar RRI juga dilimpahi dengan keberkahan kesehatan ya.
0: Iya, amin.
1: Di tengah cuaca yang tidak menentu ini.
0: Begitu. Iya, dan juga pendengar kami informasikan untuk Anda, jika Anda ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami ya, bisa menghubungi kami di 0248316686 atau di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital. Pak Jati, kita juga sudah memasuki pertengahan tahun 2026 ya. Ini bagaimana dinamika cuaca di Jawa Tengah, Pak? Dan apakah ada potensi bencana yang saat ini sedang dipantau secara intensif oleh rekan-rekan dari BPBD Jawa Tengah sendiri, Pak?
1: Iya, baik. Terima kasih. Betul sekali, Mbak Nadira. Ini memang sebuah diskusi yang sangat menarik ya sore hari ini terkait potensi ancaman bencana dan juga bagaimana kondisi wilayah Jawa Tengah secara keseluruhan begitu. Nah, ini memasuki bulan Juni. Ini baru tanggal 2 Juni 2026. Saat ini kita di BPBD memang kita ini saat ini sudah mulai beralih. Mulai dari yang kemarin itu di awal tahun, di akhir tahun, awal tahun sampai dengan di bulan Mei kemarin, kita masih melaksanakan pemantauan potensi ancaman bencana yang berkaitan dengan hidrometeorologi, banjir, dan longsor. Saat ini kita mulai beralih kepada pemantauan ancaman bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Begitu. Nah, memang ini sesuai dengan prediksi dari rekan-rekan BMKG yang selalu kita jadikan dasar. Provinsi Jawa Tengah pada tahun ini memiliki kecenderungan untuk mendapatkan ancaman potensi bencana kekeringan dengan klasifikasi ini ada sedikit yang disebut anomali kekeringan musim kemarau ekstrim begitu. Ekstrimnya ini berbicara mulai dari intensitas cuaca yang memang panas dan berlangsung secara periodenya lama sekali begitu. Mungkin sampai dengan akhir tahun 2026. Itu yang menjadi pedoman kami saat ini dan yang menjadi pemantauan kami saat ini di seluruh wilayah kabupaten kota, 35 kabupaten kota itu, kita selalu memantau kira-kira daerah mana yang memang sudah memberikan pelaporan terkait bencana kekeringan. Demikian, Pak.
0: Iya, dan untuk kira-kira daerah yang harus diwaspadai, terutama di Jawa Tengah ini, daerah mana saja, Pak Jati?
1: Iya, betul, betul. Jadi kemarin BMKG sudah memberikan perakiraan dan ini kok kebetulan memang kurang lebih sama dengan pelaporan rekan-rekan yang di kabupaten. Ini wilayah Pantura bagian timur ya, Pantura bagian timur dan juga di wilayah Blora, Rembang begitu dan juga wilayah Pantura bagian barat serta di wilayah Solo Raya itu memang saat ini sudah ada beberapa pelaporan terkait bencana kekeringan di mana beberapa wilayah potensi ya ini ya, bencana kekeringan. Bahkan dan Sukoharjo juga sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan lahan untuk tahun 2026, mulai dari tanggal 1 Mei kemarin sampai dengan, ini lama sekali, 30 November 2026. Sebagai sarana antisipasi ya, Pak ya.
0: Iya. kalau kita bicara tentang antisipasi ya, Pak, biasanya di musim kemarau ini masyarakat bisa melakukan apa nih, Pak, agar mereka juga bisa mengantisipasi dari awal sejak hari ini mungkin, Pak?
1: Iya, yang pertama memang mulai mendata atau mulai menginventarisir nih dari bagi setiap warga penduduk, kira-kira apakah memang ada sumber air yang satu masih bisa dimanfaatkan? Yang kedua, sumber air yang memang sudah tidak dapat diandalkan lagi. Jadi ini ada dua hal. Satu yang masih bisa dimanfaatkan, yang kedua yang memang sebelumnya ada tetapi sekarang sudah tidak ada. Begitu. Lalu yang ketiga kaitannya dengan infrastruktur infrastruktur air bersih yang ada di wilayah pedesaan dan di wilayah perkotaan, seperti tanggul, kondisi cadangan air yang ada di tanggul dan juga di istilahnya tampungan air yang ada di wilayah-wilayah pedesaan itu, yang untuk pengairan persawahan. Nah, itu juga mulai dievaluasi dan kami berharap masyarakat juga mulai tanggap, mulai peduli, dan itu dilaporkan kepada kami BPBD. Gunanya apa? Supaya kami bisa memiliki pemetaan wilayah potensi yang memang benar-benar ini mendapatkan ancaman bencana kekeringan level tinggi atau level sedang atau level rendah, begitu Mbak. Jadi yang itu yang kaitannya dengan cadangan air. Lalu yang kedua, bagi warga tentunya juga memanfaatkan air dengan bijak. Begitu, apabila ada sumur yang memang masih bisa dioperasikan, begitu, dimanfaatkan, begitu ya, silahkan dimanfaatkan dengan baik. Apabila ada sumber-sumber air yang lain yang memang itu bisa dimanfaatkan secara maksimal ya, silahkan dimanfaatkan secara maksimal. Begitu.
0: Tapi untuk dampaknya selain untuk air sendiri, Pak, apakah bagi masyarakat juga akan ada dampak lainnya jika musim kemarau ini akan berkelanjutan sampai nanti di akhir tahun, Pak?
1: Iya, tentunya kaitannya dengan kekeringan ini memang dampak yang paling utama itu yang pertama kalau dari kami BPBD, nggih, itu memang untuk bagaimana kita mengatasi atau bagaimana kita memulihkan kebutuhan air warga. Jadi kemanusiaannya dulu, begitu ya, kemanusiaannya dulu. Lalu kemarin kita juga sudah melaksanakan rapat koordinasi yang di level Pemprov

0: bagaimana kita tetap bisa memaksimalkan hasil-hasil pertanian. Nah, itu nanti kaitannya dengan rekan-rekan di OPD teknis seperti PU dan Tata Ruang, dan juga Dinas Pertanian, dan juga Dinas ESDM untuk pengecekan sumber mata air. Lalu belum lagi kemarin juga disinggung terkait efeknya, dampaknya terhadap peternakan dan hewan begitu ya, karena memang air ini kan memang bukan hanya manusia saja ya, tetapi juga untuk hewan, untuk persawahan, untuk pertanian, peternakan, segala macamnya. Itu kita semua sudah bicarakan dan koordinasikan, dan kita juga sudah memetakan kira-kira seperti apa ini untuk mitigasi bencananya. Dan ya kebetulan dia ya, dan sampai dengan saat ini memang koordinasi kami antar OPD, kami masih terus berkoordinasi supaya permasalahan kekeringan ini bisa dilaksanakan dan bisa diatasi secara komprehensif dan menyeluruh. Jadi bukan hanya manusia, tetapi juga kepada hasil-hasil pertanian dan juga kepada peternakan. Dan jangan lupa juga potensi ancaman bencana kekeringan ini juga pastinya nanti ada yang namanya potensi kebakaran hutan dan lahan. Itu yang menjadi fokus utama dari OPD Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup ya, LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemarin juga sudah dilaksanakan apel siaga kebakaran hutan dan lahan oleh rekan-rekan Dinas LHK, dan kami pun juga diundang BPBD untuk bisa mencoba memberikan support dan sumbangsih bagaimana kira-kira penyelesaian antisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jawa Tengah. Karena kita memang memiliki luas sekali wilayah-wilayah yang memang ini bisa menjadi potensi karhutla. Begitu Mbak.
1: Tapi apakah setiap tahunnya untuk di bulan-bulan yang kita bisa indikator sebagai kekeringan itu apakah sama Pak setiap tahunnya? Mungkin apakah ada perubahan di setiap tahunnya Pak?
0: Betul. Jadi ini pertanyaan yang menarik. Ini kalau misalkan kami sering menjelaskan itu kepada masyarakat. Jadi kalau kami di BBBD, kami memiliki pedoman. Begitu. Artinya pedoman ini kami pedomani secara tidak tertulis begitu ya, tetapi memang ini yang menjadi rutinitas kami. Kok bisa tahu nih BBBD dan yang lain gitu. Setelah banjir pasti kekeringan ya, karena memang polanya kita di Indonesia kita hidup di dua musim. Betul. Gitu. Jadi akhir tahun sampai dengan awal tahun itu biasanya didominasi oleh banjir, gitu, banjir dan longsor gitu. Dan itu memang itu bisa kita petakan sekali, Mbak. Jadi selalu kejadian yang berulang itu adalah banjir dan longsor di akhir tahun sampai dengan awal tahun. Lalu setelah awal tahun biasanya kita akan persiapan menghadapi kekeringan, gitu. Jadi kekeringan ini juga di tahun-tahun yang lalu. Ini sebenarnya baru kali ini, terakhir itu di tahun 2023. Jadi kekeringan dengan intensitas yang tinggi dan durasi yang lama itu terjadi terakhir di tahun 2023. Sekarang di 2026 juga terulang kembali begitu. Nah, itu kita sudah di kami, kita sudah bisa membaca pola itu. Jadi artinya di pertengahan tahun, di Mei dan Juni begitu biasanya sudah mulai, April, Mei itu pancaroba, lalu nanti Juni dan Juli itu mulai memasuki musim kemarau, nanti puncaknya di Juli, Agustus, sampai dengan September, Oktober. Nah, kalau tahun ini, prediksi dari rekan-rekan BMKG, kemungkinan bisa sampai Oktober atau November. Jadi begitu, itu yang kami pedomani secara keseluruhan, secara garis besar dalam proses pembagian potensi ancaman bencana di Jawa Tengah.
1: Iya.
0: Memang kita, sudah seperti itu.
1: Iya, kita juga melihat ya Pak, terutama di Semarang ini kalau siang tuh panas sekali ya Pak,
0: bahkan panas sekali
1: belum masuk sepenuhnya musim kemarau. Biasanya untuk musim kemarau sendiri kira-kira derajat suhu ini bisa sampai berapa Pak kalau kita besok masuk musim kemarau?
0: Iya, di 2023 itu 38-39 ya, itu yang rata-rata, dan itu yang sudah memang paling tinggi begitu, 38-39 gitu. Itu sudah sangat ekstrim sekali lah. Kita berharap di tahun 2026 ini ya, semoga ya tidak usah melebihi dari 2023 begitu. Jadi walaupun prediksinya intensitasnya memang tinggi. Nah, untuk prediksi puncak itu kemarin rekan-rekan BMKG memang mengatakan di sekitar bulan Juli Agustus

0: nanti itu akan puncak musim kemarau. Ya, di Juli dan Agustus. Nah, kalau memang sudah puncak musim kemarau itu, sebenarnya yang kami antisipasi, Mbak Nadira, ini adalah potensi karhutla.
1: Karhutla.
0: Karena memang, iya, karhutla. Karena memang di wilayah-wilayah pegunungan, wilayah-wilayah perkebunan itu, kalau memang sudah sangat kering dan juga ada udara, ada oksigen, dan ada bahan pengantar apinya, yaitu daun-daun kering atau pepohonan kering, nah, pasti itu sangat mudah sekali terpicu oleh api dan menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Iya.
1: Iya, Pak Jati, sebelum kita melanjutkan obrolan kita ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami di telepon, Pak. Kita akan angkat dulu ya.
0: Siap.
1: Selamat sore.
0: Iya,
1: halo. Halo, dengan siapa di mana?
2: Halo. Selamat sore.
1: Iya.
0: Ya.
2: Nadira.
0: Ya, selamat sore, Pak.
1: Selamat sore. Dengan Pak Yarto, bukan?
2: Iya,
1: iya, betul. Pak Yarto, silakan untuk pertanyaannya.
0: Siap, monggo,
2: Pak
0: Yarto.
2: Bapak narasumber. Begini, Bapak. Tadi memang baru mendengarkan kira-kira 5 menit. Sekali tadi jalan, sayup-sayup sama itu, pakai air digital. Begini, Bapak. Kalau kita melihat masalah kekeringan ini kan adalah bencana iklim dan cuaca ekstrim. Yang memicu serangkaian fenomena berantai, kan, begitu, Bapak. Nah, aku sedikit mendengarkan bahwa terjadilah mungkin kebakaran hutan dan lahan gitu, Pak. Nah, ini kan vegetasi dan lahan yang mengering akibat kurangnya pasokan air dan kelembapan yang rendah menciptakan
0: udara
2: yang sudah tersulut api, kan, gitu, Bapak. Baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Nah, pertanyaan saya begini, Bapak. Bagaimana untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim di Jawa Tengah dengan korelasinya, apakah kekeringan termasuk cuaca ekstrim? Sebab kalau kita melihat El Nino adalah sebuah fenomena dalam alam yang menyebabkan kekeringan parah di Indonesia. Mohon pencerahannya, matur nuwun.
0: Iya,
1: terima kasih, Pak Yarto.
0: Terima kasih, iya, betul sekali. Jadi ini pertanyaan yang memang kadang-kadang kami temui gitu. Cuaca itu kan ya sudah, ada cuaca kering, ada cuaca basah, ada cuaca hujan, ada cuaca kering. Nah, menjadi ancaman dan menjadi potensi bencana ketika masuk ke dalam kategori ekstrim, Mbak Nadira dan Pak Yarto. Jadi kalau memang hanya sekedar seperti tadi Mbak Nadira tanyakan, suhunya kira-kira berapa? Nah, menjadi perhatian kami, menjadi perhatian OPD, BPBD, kalau memang ternyata sudah sampai 38, 39, bahkan mungkin sampai 40, begitu. Itu kategorinya ekstrim, begitu ya, dan itu kita memang wajib mewaspadai. Tapi kalau ternyata hanya sekedar, oh ya sudah, landai-landai saja, hanya musim hujan biasa, hanya musim kering biasa, mungkin tidak jadi masalah. Begitu. Jadi menjadi perhatian kami, menjadi klasifikasi potensi ancaman bencana ketika memang itu sudah menunjukkan indikasi itu ekstrim, begitu. Nah, sesuai dengan seperti kami bilang berulang kali tadi, sesuai dengan proyeksi dari rekan-rekan BMKG, memang pada tahun ini 2026 wilayah Jawa Tengah ini mengalami potensi musim kemarau ekstrim, dalam artian intensitas panasnya yang memang tinggi dan berlangsung dalam durasi yang lama. Makanya ini menjadi concern kami, berarti memang sudah masuk ke dalam adanya potensi ancaman bencana yang mengarah terjadinya pada bencana. Begitu. Nah, kaitannya dengan status keadaan darurat yang tadi disinggung menjadi tema kita, Mbak. Informasi-informasi ini dan juga hasil kaji cepat kami dan juga hasil laporan dari wilayah kabupaten kota itulah yang menjadi dasar kita dari BPBD Provinsi Jawa Tengah mengusung usulan status siaga darurat kepada Bapak Gubernur. Begitu. Jadi status siaga daruratnya, kalau di periode kemarin itu status siaga darurat bencana banjir, longsor, dan hidrometeorologi. Nah, di periode bulan Juni ini kami sudah menyusun status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Ini kaitannya dengan potensi ancaman bencana, gitu, Mbak Nadira, seperti yang ditanyakan oleh Pak Yarto tadi. Jadi cuaca akan menjadi sebuah potensi atau ancaman apabila itu sudah masuk ke dalam kategori ekstrim. Dan betul sekali, terkait kebakaran hutan dan lahan itu memang ada dua sebab. bisa jadi alami, bisa jadi non alami. Kami memiliki sebuah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ada yang namanya aplikasi Sipongi namanya, itu mendeteksi titik-titik api di seluruh wilayah Jawa Tengah. Itu sangat sensitif, bahkan hanya kebakaran orang bakar sampah saja di Blora, ya sampahnya itu sampah daun-daun jati begitu yang sudah mengering begitu dibersihin, itu masuk ke dalam pantauan satelit, itu dibaca sebagai kebakaran hutan dan lahan. Kami kirim rekan-rekan BPBD Blora, ada kebakaran nih. Wah, bingung teman-teman BPBD Blora ketika ditanya, wah ketika laporan dan ini hanya bersihin lahan gitu. Jadi yang bersihin lahan memang lahannya agak luas kan begitu. Ya mungkin 500 meter persegi atau 1000 meter persegi begitu. Tetapi ketika datang ke sana, ketika apinya sudah habis, apa yang dibakar sudah habis, ya sudah selesai begitu. Jadi kami juga sudah memiliki apa antisipasi upaya mitigasi dalam hal pemantauan titik api. Nah, ini yang kami harapkan kepada masyarakat selama musim kemarau ini, kami himbau untuk tidak membakar sampah secara tidak terkontrol. Artinya, mumpung garing ya, biasanya gitu kan, mumpung kering, mumpung ini gampang dibakar, bakarlah gitu. Tapi nanti meluas. Nah, itu yang kadang menjadi permasalahan. Uang kadang tidak dibakar saja di wilayah pegunungan, di lereng Merapi, Merbabu, dan juga yang kemarin terakhir itu di Lawu, yang sampai dengan merembet ke wilayah Jawa Timur, kami tengarai, itu ya terkadang secara alami itu terjadi. Jadi karena memang cuaca, suhunya yang sangat kering, dan juga gesekan dedaunan dan juga ini, dan kebetulan memang cuacanya sangat panas, itu bisa menimbulkan titik api yang baru. Nah, kalau sudah di wilayah pegunungan, wilayah lahan yang memang luas dan sulit dijangkau, itu pasti juga membutuhkan usaha yang sangat keras. Usaha yang sangat keras untuk memadamkan itu, Mbak Nadira. Demikian. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yarto tadi.
1: Iya, tentunya juga partisipasi dari masyarakat dalam kita menangani kekeringan tahun ini juga harusnya bisa ya Pak ya, selain tadi dalam hal kecil itu membakar sampah saja, itu udah bisa terbaca oleh aplikasi yang sudah dibuat oleh tim BPBD sendiri ya Pak ya. Oke. Pak Jati, ini mungkin juga selain dari suhu, selain juga dari cuaca, kan kita juga kalau kekeringan udaranya pasti sangat berpengaruh ya Pak Jati ya.
0: Iya,
1: tapi benar, jangan dijawab dulu Pak Jati, kita tahan dulu ya. Kita akan lanjutkan obrolan kita setelah jeda lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.
0: Baik. Ya, terima kasih.

0: Masih bersama kami pendengar di Kentogan, dan topik kita sore hari ini yaitu mengenai pedoman penetapan status keadaan darurat bencana. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Jati ya, bahwa di awal tahun Juni, awal bulan Juni ini kita juga sudah masuk musim kemarau. Dan di musim kemarau ini banyak sekali yang harus kita antisipasi. Salah satunya nanti akan ada kekeringan dan juga mungkin nanti berkurangnya air ya. Selain suhu dan juga cuaca, ini juga pastinya untuk udara ini juga akan berdampak ya Pak Jati ya. Ini kira-kira nanti udaranya akan seperti apa di musim kering ini Pak?
1: Ya, jadi yang menarik adalah walaupun sudah diprediksikan kita ini sudah memasuki musim kemarau, tapi di beberapa wilayah di Jawa Tengah ini masih sering terjadi hujan.
0: Oke.
1: Ya, jadi terutama di wilayah Jawa Tengah bagian selatan, di daerah Banjarnegara, di daerah Banyumas, Wonosobo, itu karena kita juga tahu mungkin kondisi permukaan tanahnya lebih tinggi begitu, jadi lebih dingin dan lebih sering terjadi hujan. Nah, yang kami soroti bersama-sama adalah bagaimana bagaimana perubahan cuaca ini berefek kepada kesehatan warga gitu, yang kami bisa sarankan adalah ya warga untuk apa, jangan sampai di tengah suhu yang tinggi dan cuaca yang kering ini istilahnya kekurangan air atau dehidrasi begitu ya. Jadi tetap harus menjaga kebutuhan pasokan air untuk tubuh, dan juga karena memang panas ya, kalau bisa ya menggunakan payung atau topi ketika saat ada di luar guna menghindari kejadian-kejadian ekstrim. Begitu. Ini kita berbicara kalau memang sudah ekstrim ya Mbak ya, dengan suhu panas yang tinggi 38, 39 mungkin sampai 40. Begitu. Jadi memang dampaknya pasti akan ada dampak kepada kesehatan warga, makanya kami harap untuk menjaga pasokan air untuk tubuh dan juga berhati-hati ketika kita melaksanakan aktivitas di luar. Itu berbeda dengan ketika musim banjir dan longsor, ketika kita keluar mungkin udaranya sejuk atau lebih dingin. Itu Mbak.
0: Iya, tapi apakah nanti nih Pak, jika ada, kan disebutkan juga tadi bahwa juga ada beberapa wilayah yang masih hujan. Apakah nanti jika di Jawa Tengah sendiri, di beberapa wilayah yang terdampak ekstrim untuk musim kemarau ini, apakah nanti salah satu langkah kecilnya bisa ke daerah yang masih turun hujan itu Pak Jati?
1: Iya. Jadi secara keseluruhan, kalau dari prediksi BMKG memang di bulan Juli dan Agustus, September itu seluruh wilayah Jawa Tengah nanti pasti akan mengalami musim kemarau. Gitu. Hanya saja di beberapa wilayah itu memang masih bisa dimungkinkan terjadinya hujan. Begitu. Sama seperti kita di kota Semarang, beberapa waktu yang lalu ketika mau libur Idul Adha ya, libur kurban, kan di beberapa wilayah juga ternyata hujan, begitu kan. Terkadang hanya di pusat kota saja, di wilayah Simpang Lima, Gajah Mada, sementara kita di Kedung Mundu ternyata tidak, begitu. Nah, hujan lokal seperti itu yang dimungkinkan masih sering terjadi, begitu. Nah, kalau untuk berkaitan dengan wilayah, di wilayah Jawa Tengah bagian selatan ini memang akan mengalami keterlambatan dibandingkan wilayah-wilayah yang lain untuk musim kemaraunya. Begitu. Jadi tetap masuk ke dalam wilayah musim kemarau, jangka waktu musim kemarau, tetapi masih bisa dimungkinkan terjadi hujan gitu, walaupun intensitasnya tidak seperti pada saat musim banjir dan longsor beberapa waktu yang lalu. Demikian.
0: Tapi untuk masyarakat mungkin juga masih awam ya Pak ya, mengenai tanda-tanda dari musim kemarau sendiri ini, apakah ada tanda yang paling awal itu juga bisa dinyatakan sebagai kalau di wilayah tersebut sudah masuk di musim kemarau ekstrim gitu Pak? Tanda hal tanda kecilnya itu seperti
1: betul.
0: Apa?
1: Betul, jadi sebenarnya sudah bisa mulai dirasakan dan diamati pada bulan-bulan April-Mei kemarin ya. April-Mei atau Mei-Juni kemarin lah. April-Mei lah istilahnya. Jadi kita kenal istilah pancaroba. Ketika satu kondisi ekstrim panas sudah berhari-hari tidak turun hujan, terus tiba-tiba turun hujan. Begitu. Nah, turun hujan, lalu setelah itu tidak turun hujan lagi. Nah, habis itu turun hujan lagi. Nah, kondisi itu kita sebut sebagai kondisi pancaroba, dan biasanya itu menjadi patokan kita. Berarti memang ini kayaknya ini sudah masuk ke dalam wilayah ke dalam masa musim kemarau, dan kami pun juga mencatat kejadian itu. Jadi di bulan Mei, awal Mei kemarin, ketika apa musim hujan itu sudah sangat berkurang, begitu, terus tiba-tiba ada satu wilayah, ada beberapa wilayah yang hujan sampai mengakibatkan longsor, gitu. Nah, ini yang kita catat kemudian. Berarti memang ini sudah masuk ke dalam wilayah, ke dalam situasi pancaroba atau perubahan musim. Nah, di situ biasanya kita sudah mulai bersiap-siap untuk memasuki musim kemarau. Demikian, Mbak.
0: Iya, apakah dari tim BBDB sendiri ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat, Pak, terutama dalam pergantian musim yang tidak menentu, itu apakah diberikan juga?
1: Iya, jadi melalui media sosial kita, melalui kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti kegiatan identifikasi sosial dan kegiatan pelatihan TRC itu, kita sudah memberikan informasi, kita sudah menyampaikan kepada masyarakat, kepada relawan, kepada aparat penanggulangan bencana di wilayah kabupaten kota, bahwa memang kita sudah memasuki musim kemarau. Jadi memang ada hal-hal yang harus dilakukan untuk menyambut musim kemarau, menyambut maaf, untuk memasuki musim kemarau, begitu ya. Ya, artinya seperti itu tadi, seperti inventarisir apa? Sumber air, lalu pemetaan wilayah mana saja yang kekeringan, lalu bagaimana kita mengelola kesehatan warga pada saat memasuki musim kemarau. Nah, seperti itu yang kita laksanakan, mulai dari konten-konten medsos, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, dan juga pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan untuk relawan dan tim reaksi cepat BPD. Selalu kita selipkan bahwa kita ini sudah masuk ke dalam musim kemarau. Kita ini sudah masuk ke dalam musim kemarau ekstrim, gitu. Karena memang dari BMKG memang menyatakan ini ekstrim, gitu.
0: Jadi
1: kita selalu sekarang. Jadi temanya, istilahnya temanya berubah. Kalau kemarin itu siaga banjir longsor, gitu kan. Siaga apa air sungai meluap, begitu. Nah, nanti temanya berubah.
0: Sekarang jadi menjadi kemarau, ya, Pak.
1: Lah, iya, kemarau, karhutlah, kering, gitu. Nah, jadi seperti itu yang kita laksanakan.
0: Jadi untuk masyarakat mungkin juga jika ingin mengetahui informasi juga bisa langsung menghubungi dan atau mungkin juga langsung kepoin di media sosialnya tim BBDB sendiri, ya Pak,
1: betul.
0: Ya.
1: Iya, media sosial di BBDB di Jawa Tengah.
0: Iya. Pak Jati, ini juga ada pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar. Ini ada dari Pak Andi, ya. Untuk pertanyaannya, mengapa ada daerah yang hampir setiap tahunnya ini mengalami kekeringan, tapi sementara daerah lain ini juga tidak mengalami hal yang sama? Ini jika sudah terjadi kekeringan, ini kira-kira saya harus melapor kemana dan bagaimana prosedurnya? Silakan, Pak Jati.
1: Iya, baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, wilayah Jawa Tengah ini istilahnya terdiri dari berbagai macam wilayah sesuai dengan istilahnya wilayah dataran, gitu ya. Ada yang memang seperti dataran rendah seperti di Semarang ini, kita dekat dengan pantai. Ada yang wilayah dataran pegunungan yang memang suasananya sejuk, begitu ya. Cuacanya cenderung normal terus panjang tahun, begitu. Nah, inilah yang menjadi keberagaman kita di Jawa Tengah. Ada yang memang wilayah yang memang setiap tahun itu berlangganan, mohon maaf, berlangganan dropping air, Mbak Nadira. Jadi selalu ada dropping air, tetapi ada wilayah yang sepanjang tahun itu ada air mengalir terus, begitu. Seperti di wilayah Banyumas, wilayah Kebumen itu sungainya itu, air, sawahnya itu selalu terendam air, istilahnya begitu, sampai harus dikendalikan. Banjarnegara itu tidak pernah kekurangan air, begitu ya. Tapi sebaliknya, Wonosobo itu pernah, walaupun daerahnya tinggi, tetapi melaksanakan dropping air, kan lucu, begitu ya. Nah, memang inilah keberagaman di wilayah Jawa Tengah. Begitu. Jadi memang memang ada beberapa wilayah yang seperti, mohon maaf, saya harus sebut, di wilayah Grobogan, di wilayah Pati, itu hampir setiap tahun itu kita petakan di wilayah Grobogan, Pati itu pasti ada wilayah-wilayah yang membutuhkan dukungan air bersih. Begitu. Nah, kaitannya dengan air bersih, ini kami sekaligus menyampaikan kepada warga, apabila memang terjadi istilahnya sudah ancaman ya, bukan potensi lagi, ancaman memang terjadi kekeringan, mari silahkan bisa menghubungi BPBD Kabupaten Kota setempat untuk mendapatkan, kalau memang dimungkinkan pada saat itu juga siap atau ready, nah pasti pasti rekan-rekan BPBD Kabupaten Kota pasti pasti akan melaksanakan dropping air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga. Kita pun juga sudah menggandeng beberapa perusahaan, dan kita sudah mendata juga beberapa perusahaan, baik itu BUMD ataupun swasta, yang memang berkenan untuk memberikan CSR dalam bentuk air bersih. Nah, ini sampai dengan saat ini kita masih tetap berkomunikasi terus, kira-kira untuk menghadapi musim kemarau tahun 2026 ini nanti mekanismenya seperti apa. Apakah langsung dropping ke kabupaten kota atau melalui kami di BWD Provinsi Jawa Tengah. Demikian.
0: Tentunya juga partisipasi dan juga kolaborasi kerjasama dengan pemerintah sangat diperlukan ya,
1: Pak.
0: Iya,
1: betul. Kami pemerintah tetap pasti hadir untuk warga, apalagi memang sudah terdapat benar-benar ancaman bencana dan terjadi begitu. Tidak masalah.
0: Iya. Ya. Kita tetap hadir. Kita juga melihat ya Pak, biasanya dari kecil kita sudah diajarkan untuk menanam pohon agar nanti saat kekeringan itu juga bisa menjadi salah satu bantuan untuk kita, itu juga bisa menjadi udara bagi kita ya Pak. Apakah di musim kemarau yang hampir memasuki ekstrim ini ya Pak ya, ini apakah saat ini kita bisa melakukan upaya kecil dengan menanam pohon itu sendiri Pak, apakah masih bisa berlaku?
1: Bisa. Jadi yang selalu kami tekankan kepada masyarakat adalah justru pada saat musim kemarau ini adalah kesempatan kita untuk kita melaksanakan pembersihan saluran air. Jadi bukan hanya mitigasinya itu, kita bukan hanya mitigasi secara non struktural, gitu ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, tetapi juga mitigasi secara struktural. Justru yang kami tekankan kepada warga adalah pada saat musim kering seperti ini, musim kemarau seperti ini, ketika memang saluran-saluran air atau wilayah-wilayah yang terdampak itu airnya kering begitu ya, saat itulah kita seharusnya mulai kan kegiatan mitigasi bencana, pembersihan saluran air, lalu penanaman pohon di sepanjang bantaran sungai mungkin ya, atau di wilayah-wilayah yang memang itu bisa ditanami pepohonan, gitu, bibit-bibit pohon. Gunanya apa? Kita tidak berbicara pada saat ini, tetapi nanti, seperti yang saya ceritakan tadi Mbak, setelah kemarau itu pasti banjir longsor. Nah, itu yang menjadi concern kami. Nah, supaya ketika nanti musim banjir longsor, itu sudah tidak ada lagi keluhan soal sungai tersumbat sampah atau limpasan sampah atau yang lain-lainnya. Nah, ini yang kami edukasikan kepada masyarakat bahwa justru ketika musim kemarau ini kita tidak lantas berdiam diri, tetapi kita melaksanakan mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural, mulai dari pembersihan saluran sungai, pembersihan saluran air, dan juga penanaman pohon yang tentunya berfungsi untuk bisa menahan limpasan air. Itu benar sekali, sekali kalau memang penanaman pohon itu dijadikan salah satu aktivitas untuk antisipasi bencana di musim kemarau.
0: Dan pastinya juga nanti akan berdampak jika nanti kita sudah masuk ke musim hujan ya Pak ya, itu juga nanti bisa menjadikan antisipasi jika terjadinya banjir ataupun longsor. Jadi hal kecil seperti kita membersihkan selokan itu, kita juga menanam pohon, itu juga pasti bukan hanya berdampak di saat itu juga, tapi di masa yang akan mendatang dan juga di pergantian musim. musim ya, Pak Jati.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar. Jadi jadi jangan sampai ketika sudah hujan deras baru bersihin.
0: Iya.
1: Bersihin sungai karena itu aduh terlambat kayaknya gitu kan.
0: Baik, Pak Jati, semakin menarik ya obrolan kita sore hari ini, tapi kita juga setelah ini kita juga akan memasuki sesi terakhir ya, Pak, segmen terakhir. Jadi untuk ada pendengar jika ingin bergabung ataupun bertanya, kita juga masih ada waktu ya. Silakan menghubungi kami di 0248316686 atau di 0816666886. Tetaplah bersama kami.
2: Halo.

0: Terima kasih pendengar Radar masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sore hari ini kita masih terhubung dengan Pak Jati ya. Pak Jati, di segmen terakhir ini kira-kira harapan Pak Jati dan juga teman-teman dari BPDP Jawa Tengah sendiri, mungkin juga dari pemerintah ini, agar nantinya musim kemarau ini bukan menjadi musim yang menakutkan bagi masyarakat, tapi juga bisa mungkin ada membawa dampak yang selain negatif, dia juga bisa membawa dampak positif juga ya Pak, tentunya bagi masyarakat Pak.
1: Ya, jadi ya kita semua sudah di level OPD, BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, kita semua sudah bersinergi dan kita semua sudah berkomunikasi dengan intens. Dan beberapa hari lagi di tanggal 8 kita juga akan melaksanakan rapat koordinasi antisipasi khusus musim kemarau dengan mengundang seluruh BPBD Kabupaten Kota. Kita ingin menyeragamkan langkah begitu. Jadi bagaimana supaya walaupun sudah dibilang musim kemarau ekstrim begitu ya, terus ada lagi istilahnya itu efek Godzilla ya. Jadi terkait musim kemarau ada sebutan baru lagi yang kami menerima dari BMKG. Tetapi bagaimana kita membuat langkah antisipasi dan mitigasi bencana supaya musim kekeringan ini benar-benar bisa dilalui dengan istilahnya dengan elegan begitu. Jadi tidak ada kejadian bencana yang menonjol, seluruh kebutuhan air bersih untuk masyarakat itu bisa terpenuhi, dan juga kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan itu bisa seminimal mungkin kurangi dampaknya begitu. Dan itu kita membutuhkan koordinasi dan kerjasama multi pihak dan juga multi dinas, multi sektor. Tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini yang akan kami laksanakan di minggu-minggu depan setelah rakor. Mungkin nanti akan ada beberapa kegiatan yang memang berhubungan dengan antisipasi musim kemarau. Itu yang bisa kami sampaikan Mbak, terkait antisipasi yang sudah kami laksanakan dari OPD, BPBD, baik provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, kaitannya dengan Nyun Sewu ini saya nyium sedikit terkait keadaan darurat bencana yang menjadi tema kita ya. Nah, saat ini pun kita juga sudah mempersiapkan konsep status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang akan kami ajukan kepada Bapak Gubernur, dan itu nanti yang menetapkan itu adalah Bapak Gubernur. Jadi seluruh status keadaan darurat bencana itu ditetapkan oleh kepala daerah. Kalau di wilayah provinsi berarti Bapak Gubernur, di kabupaten oleh Bapak Bupati, dan di kota oleh wali kota begitu. Nah, status siaga darurat ini kami akan melaksanakan, kalau acuan kami ya, mulai dari bulan Juni mungkin sampai dengan bulan Agustus atau September begitu. Pokoknya sesuai dengan prediksi dari BMKG dan juga hasil kaji cepat kami. Kami sih berharap tidak ada status tanggap darurat. Artinya kalau tanggap darurat itu berarti memang sudah ada kejadian bencana terjadi. Nah, kita kan tidak mau Mbak seperti itu ya. Jadi sudahlah, cukup sampai status siaga darurat saja. Begitu. Jadi jangan sampai ada status tanggap darurat atau ekstrim yang itu berkaitan dengan kekeringan ataupun kebakaran hutan dan lahan. Itu yang menjadi concern kami.
0: Ya, terakhir Pak Jati, untuk pesan ini sampaikan kepada masyarakat, mungkin juga pendengar yang sedang mendengarkan sore hari ini, agar lebih siap dan juga untuk mengantisipasi nantinya jika kita menghadapi musim kemarau, Pak. Silahkan.
1: Iya, jadi ada beberapa poin ya untuk pembicaraan kita selama satu jam ini. Yang pertama, untuk antisipasi musim kemarau, satu, tidak membakar sampah dengan tidak terkontrol. Kita tidak melarang untuk membakar sampah atau membuang sampah dengan mengelola sampah dengan pembakaran, tetapi artinya jangan sampai itu menjadi tidak terkontrol. Lalu yang kedua, kita jaga kesehatan kondisi kita ya, dengan tetap menjaga untuk tidak dehidrasi dan juga beraktivitas secara berhati-hati di luar ruangan pada saat cuaca musim kemarau atau suhu tinggi. Lalu yang selanjutnya adalah terkait antisipasi, Mbak, yang kita bicarakan tadi. Jadi musim kemarau ini bukan terus alasan untuk berdiam diri, tetapi mari kita melaksanakan upaya mitigasi bencana baik struktural ataupun non-struktural. Kita mulai dari yang paling kecil, pembersihan lingkungan sekitar kita, pembersihan selokan, pembersihan sungai, bergotong royong, lalu juga ada penanaman pohon, supaya nanti setelah musim kemarau, kita memasuki ke musim penghujan atau musim, kalau kami sebutnya musim banjir dan longsor, itu antisipasi bencana banjir dan longsor itu bisa semakin ditingkatkan dan juga semakin berkurang dampaknya. Jadi lalu yang selanjutnya adalah kita jaga pasokan sumber air kita dan juga kita petakan. Jadi tidak cukup hanya sekedar menjaga pasokan yang masih ada, tapi juga tolong dilaporkan kepada kami sumber-sumber air atau pasokan-pasokan air yang semula ada terus tidak ada. Nah, itu juga penting bagi kami supaya kami bisa memetakan wilayah rawan kekeringan itu di mana saja, di seluruh wilayah Jawa Tengah. Baik. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, berkomunikasi dengan BPBD Kabupaten Kota atau BPBD Provinsi, ya, silahkan menghubungi rekan-rekan BPBD Kabupaten Kota di masing-masing tempat apabila menemui kendala atau ancaman bencana kekeringan. Demikian, Mbak.
0: Terima kasih Pak Jati atas informasi dan juga edukasinya yang telah dibagikan ya kepada pendengar sore hari ini. Semoga juga informasi yang disampaikan oleh Pak Jati ini dapat menambah wawasan kita dan juga bisa meningkatkan kepedulian kita terhadap upaya pencegahan dan serta penanganan kekeringan ya. Terima kasih Pak Jati, sehat selalu, semoga kegiatan tetap lancar ya Pak. Iya, terima kasih.
1: Nanti kita
0: nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak Jati. Terima kasih.
1: Betul, selamat sore. Selamat sore.
0: Selamat sore. Dan juga pendengar, jangan kemana-mana karena selepas ini kami juga akan bergabung bersama RRI Surakarta dalam Lintas DIY Jateng. Tetaplah bersama kami.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026 yang menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng edisi hari ini, sebanyak 376 guru pengganti resmi diangkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar melalui sistem outsourcing. Pemkab Bantul mengecam aksi pembubaran ibadah salah satu gereja di wilayah Sewon, Bantul. Lintas DIY Jateng selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Rianani Surya. Pemerintah Kabupaten Bantul mengecam aksi pembubaran ibadah salah satu gereja di wilayah Sewon Bantul. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
1: Perbedaan manusia dari berbagai ragam perbedaan.
2: Insiden pembubaran ibadah Jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Sewon mendapat sorotan tajam dari pemerintah Kabupaten Bantul. Bupati Bantul Abdul Halim Musli menyebut jika tindakan itu melanggar ajaran agama dan konstitusi. Kepada awak media, Halim menyatakan segala bentuk intimidasi dan persekusi terhadap umat yang menjalankan ibadah sejatinya tidak dapat dibenarkan. Dalam pandangan Islam, perbedaan adalah hal yang wajar dan perlu disikapi dengan toleransi. Bupati menegaskan jika siapapun, terutama umat Islam, sudah sepatutnya memberikan kemerdekaan bagi non-Muslim untuk menjalankan ibadahnya. Selanjutnya, dalam perspektif konstitusi, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Sehingga, aksi pembubaran ibadah yang sempat viral di jagat maya tersebut tidak dapat dibenarkan.
1: Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa kebinekaan manusia itu sunnatullah, toleransi adalah sunnah rasul. Lalu yang kedua, dalam perspektif konstitusi jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menegaskan bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2: Sementara itu, Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kasus tersebut. Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh segelintir orang itu termasuk dalam perbuatan melanggar hukum.
3: Ya, segala tindakan yang berusaha untuk mengintimidasi yang dilakukan oleh siapapun tentu itu dilarang oleh hukum. Serta kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati, karena dengan saling menghormati dan menghargai merupakan kunci utama kebinekaan.
2: Sebagai kilas balik, insiden intoleransi tersebut terjadi pada 23 Mei lalu. Pasca aksi penolakan tersebut, kini bangunan GMS Bantul untuk sementara tidak digunakan, sembari menunggu izin resmi penggunaan bangunan untuk tempat beribadah.
0: Perkembangan teknologi digital yang pesat jadi tantangan bagi orang tua mendampingi anak saat menggunakan gawai. Dibutuhkan kepekaan dan komitmen orang tua untuk membatasi penggunaan gawai agar tidak berdampak negatif pada tumbuh kembang anak. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
4: Kehilangan kepekaan sosial, ya kan? Ini ciri-ciri zaman sekarang itu, Pak, Bu.
5: Teknologi yang berkembang pesat saat ini bagai pisau bermata dua, terutama derasnya arus informasi dari berbagai sisi yang bisa sampai bahkan saat berdiam diri di rumah. Hal ini tentunya harus menjadi kewaspadaan bersama, terutama bagi orang tua yang anaknya telah mengenal gawai. Ketua KPAID Kota Yogyakarta, Silvi Dewayani mengatakan, kepekaan orang tua dalam membatasi penggunaan gawai sangat diperlukan, termasuk adanya komitmen untuk membatasi penggunaan tersebut.
4: Intinya adalah ada komunikasi yang dibangun, lalu menyeimbangkan aktivitas. Prinsipnya masih sama, aktivitas itu harus seimbang. Kalau cuma kognitif tok, ya anak jadi tidak seimbang. Emosinya akan membara, emosinya membara, sosialnya meredup. Ada sudah itu. Jadi yang paling penting adalah pendampingan. Saya setuju bahwa literasi digital kita itu rendah sekali. Maka ini perlu dibanjiri ini orang tua ini. Jangan sampai begitu anak diam meneng wae di kamar dengan gadget. Bahkan kalau di rumah saya itu ada aturan jam 18 sampai 21 no gadget. Nah, itu kami berinteraksi, main Uno lah, bahas makanan lah, main ortrut lah, yang penting kita berinteraksi. Kalau orang tuanya tidak bisa lepas gadget, ya susah. Jadi yang paling penting ada konsekuen dan konsisten.
5: Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Kim Ngesti Tritunggal Dwi Nur Rohman mengatakan, Perkembangan pola pikir anak-anak saat ini justru terpengaruh dengan algoritma di dunia digital. Tetapi pada sisi lain, perkembangan teknologi bisa menjadi sebuah peluang ekonomi baru jika digunakan secara bijak.
6: Sekarang kita harus mengambil peran supaya kita bisa membantu semua stakeholder dan juga semua kepentingan yang ada di masyarakat, terutamanya di literasi digital. Dengan cara apa? Kalau misalkan kita sebagai orang tua, ya kita bisa memberikan pola asuh pada anak yang seperti disampaikan Bu Silvi tadi. Lalu selanjutnya adalah optimalisasi algoritma. Bahwasanya kalau kita berkonten media, bersosial media, itu konten yang akan di-share oleh platform itu adalah konten yang memiliki retensi cukup tinggi. Entah itu like, entah itu view, entah itu nanti komen dan juga share, kayak gitu. Kita dibangun dari komunitas masyarakat, potensi kita sangat besar. Jadi kalau misalkan ada konten positif, sebisa mungkin kita juga ikut membantu untuk men-share itu juga. Ketika itu informasi valid dari dinas ataupun juga kementerian yang membidanginya, silahkan di-share. Karena itu akan menjadi salah satu potensi untuk kita bisa menyampaikan kepada orang lain.
5: Pendampingan dan pengawasan orang tua dalam penggunaan gawai diharapkan mampu melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, sekaligus mendukung tumbuh kembang yang sehat dan seimbang.
0: Pendengar, DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan moderasi beragama di tengah penduduk yang majemuk. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
7: Moderasi beragama menjadi penting karena ia nanti
8: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan moderasi beragama di tengah penduduk Jawa Tengah yang majemuk. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Setiari Nugroho mengatakan moderasi beragama berperan sebagai katup pengaman agar masyarakat tidak mudah terseret dalam paham ekstrem kanan maupun kiri. Setiari Nugroho kemarin menerangkan Jawa Tengah masih memiliki modal besar dalam memperkuat moderasi beragama, salah satunya adalah kearifan lokal gotong royong. Ia menegaskan moderasi beragama menjadi kunci penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.
7: Moderasi beragama menjadi penting karena ia nanti berfungsi sebagai katup pengaman. Moderasi bukan berarti mendangkalkan akidah, melainkan menjaga cara pandang, praktek beragama kita tetap berada di jalur tengah.
8: Setiari Nugroho menjelaskan, derasnya arus informasi di era digital memungkinkan sebuah peristiwa di suatu daerah dengan cepat menyebar ke daerah lain. Menurutnya, jika yang tersebar adalah sesuatu yang tidak benar, maka dapat memicu ketegangan apabila masyarakatnya tidak memiliki pemahaman yang baik tentang toleransi dan moderasi beragama. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh mengatakan, cepatnya arus informasi seringkali dimanfaatkan untuk membuat perpecahan di masyarakat. Ia menilai beberapa hal yang terjadi di media sosial seringkali terbawa ke dunia nyata, sehingga menurutnya pemahaman akan toleransi dan kerukunan menjadi hal yang penting.
9: Toleransi itu bukan hanya dalam konteks beragama, perbedaan suku, tapi juga saya kira toleransi dalam kehidupan sehari-hari, konteks sekarang ini juga menjadi penting gitu ya. Tantangan saat ini adalah bahwa istilahnya munculnya sekarang ini beberapa aliran-aliran itu sangat eksklusif.
8: Lebih lanjut, Saleh menjelaskan perlu ada kebijakan dari pemerintah untuk memperkuat persatuan, toleransi antar kelompok masyarakat, antar suku, hingga antar pemeluk agama. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penemuan 4 wisatawan asal Ambarawa yang meninggal dunia di dalam tenda glamping Posong, Temanggung mengejutkan warga. Kepolisian menduga para korban meninggal akibat keracunan dan hipotermia. Selengkapnya dilaporkan Eka Gunadarma Sakti.
10: Jadi katanya ya glamping itu keracunan itu. Untuk menyatakan keracunan atau tidak, di pihak rumah sakit nanti karena diotopsi.
11: Tragedi yang menimpa satu rombongan keluarga asal Ambarawa di kawasan Taman Wisata Alam Posong, Kabupaten Temanggung, menyisakan duka mendalam bagi kerabat. Petugas wisata menemukan Muhammad Ali Munawar, Mak Firah, Alvino Evan Hakim, dan Bagas Amar Hakiki meninggal dunia di dalam tenda pada Rabu sore. Menurut keterangan perwakilan keluarga, mereka awalnya menerima kabar bahwa rombongan mengalami kecelakaan saat pamit pergi berwisata. Namun, polisi justru mendapati indikasi bahwa para korban meninggal akibat keracunan. Guna memastikan penyebab pasti kematian, tim medis rumah sakit saat ini masih mengotopsi jenazah para korban.
12: Tahu kecelakaan, benar-benar yang sing ADI langsung dari sana dulu keracunan, tapi kan belum tahu keracunannya apa, belum tahu.
11: Unit Inafis Polres Temanggung bersama tim medis Puskesmas Kledung telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas menemukan keempat korban dalam posisi tangan saling menggenggam dan mendapati busa di mulut korban. Polisi menduga para korban meninggal akibat keracunan yang disertai hipotermia. Sementara itu, kepergian para korban, khususnya Bagas Amir Hakiki, sangat mengejutkan rekan-rekan sekolahnya. Teman korban mengungkapkan bahwa almarhum, yang merupakan alumni SMA Negeri 1 Salatiga tahun 2022, tersebut merupakan sosok supel dan aktif berorganisasi.
13: Gak pernah punya musuh selama SMA, kayak ya ngayomi teman-temannya lah. Jadi makanya banyak teman-teman SMA yang datang juga buat mengantar Bagas ke rumah terakhir. Ikut organisasi juga sih Pak, jadi temannya banyak ya dari...
11: Satreskrim Polres Temanggung kini terus menangani kasus tersebut dan berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah guna menangkap fakta sebenarnya. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, info lintas DIY Jateng hari ini Selasa 2 Juni 2026 disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Yogyakarta, Purwokerto, dan Semarang. Sebanyak 376 guru pengganti resmi diangkat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar melalui sistem outsourcing guna menambal kekurangan tenaga pendidik di tingkat SD dan SMP. PLT Kepala Disdikbud Heru Joko Sulistiono menegaskan seluruh proses rekrutmen menggunakan sistem aplikasi dengan pembiayaan insentif dari APBD.
14: Kemarin proses pengangkatan melalui outsourcing ya.
15: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar bergerak cepat mengatasi persoalan krusial kekurangan tenaga pendidik yang melanda jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Langkah taktis diambil dengan mengangkat sebanyak 376 orang guru pengganti melalui mekanisme alih daya atau outsourcing. PLT Kepala Disdikbud Karanganyar Heru Joko Sulistiono menegaskan wilayah Karanganyar tidak boleh mengalami kekosongan guru di kelas agar kualitas pendidikan anak didik tetap terjaga dengan baik. Heri menjelaskan seluruh proses penjaringan ratusan guru pengganti tersebut dilakukan secara digital melalui aplikasi pengadaan bernama Inaprok. Adapun syarat ketat yang harus dipenuhi oleh para pelamar antara lain wajib mengantongi ijazah sarjana, memiliki sertifikat akademis, serta diutamakan bagi mereka yang sudah memiliki rekam jejak mengabdi sebagai tenaga kontrak di sekolah. Terkait masalah anggaran, pihak dinas memastikan pemenuhan intensif bagi ratusan guru outsourcing ini ditanggung sepenuhnya oleh dana APBD Kabupaten Karanganyar.
14: Kita ada 376 ya, yang kita angkat sebagai guru pengganti. SD SMP mas, ya tapi kan ada ketentuan syarat, dia harus sarjana.
15: Lebih lanjut Heru menambahkan, masa kontrak kerja para guru pengganti ini berlaku selama 1 tahun penuh, di mana untuk periode berjalan saat ini sudah dimulai sejak bulan April lalu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan proses evaluasi ketat di setiap akhir tahun untuk menentukan kelanjutan kontrak berdasarkan penilaian kinerja masing-masing guru di lapangan.
14: Ya setahun-setahun kita evaluasi. Kalau kemarin hanya 8 bulan ya, karena kontraknya baru mulai April ya. Ya, sesuai kinerja mereka toh.
15: Adapun langkah terobosan alih daya ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk memastikan aktivitas belajar mengajar di Bumi Intan Pari tetap berjalan tanpa hambatan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta siapkan langkah tegas dalam menangani juru parkir yang masih nakal ngepruk harga kepada masyarakat. Wali Kota Respati Ardi menegaskan Dinas Perhubungan akan berkolaborasi dengan kepolisian untuk melakukan penindakan. Joko Putro berikut menurunkan

0: Biar para juru parkir yang tidak sesuai dengan aturan berlaku.
1: Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang aduan-aduan masuk, kita segerakan. Kita bekerja sama di sub dengan kepolisian. Nanti akan ada sanksi yang tegas apabila pungli ini tetap berjalan, kita akan sanksi dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Belum lama ini, unit pelaksana teknis daerah UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan di Subkota Solo juga mengamankan dua orang jukir nakal yang ngeprok harga di area Gor Sritek Arena. Dikatakan Kepala UPTD Perparkiran di Sub Solo, Haryono, bahwa dua orang yang diamankan langsung dibawa ke Polsek Lawean untuk dilakukan pemeriksaan dan pembinaan.
2: Disuruh bikin surat pernyataan sama suruh laporan rutin Senin Kamis di Polsek. Karena ada dua medsos itu. Kita sebenarnya udah tahu, ternyata di Gor Sritek itu ada kegiatan, kita kan belum terinfo. Biasanya kan kalau ada giat-giat seperti itu kan kita misalnya sudah antisipasi lah terkait penarikan karcis dan sebagainya, karena kan di sana kan tidak ada jukir rutinitasnya atau resminya. Dari medsos itu terus kita cari, ketemu di sana, dua orang itu langsung kita bawa. Soalnya kan kita kasihkan ke Polsek, dari Polsek itu tak BAP ini mas, tak BAP ini dari sini terus suruh ninggal.
0: Para juru parkir dianggap menjadi tonggak pertama penerima wisatawan yang ada di Solo, sehingga diharapkan bisa memberikan contoh baik agar tidak berdampak pada kerugian yang bisa memperburuk citra kota Bengawan. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
3: Kabupaten Banyumas menjadi tuan rumah penyelenggaraan Liga 4 Piala Presiden 2026 Grup C yang dibuka dengan kemenangan Cimahi United atas Panua GFC Pohuwato dengan skor 3-0. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
4: Kabupaten Banyumas menjadi tuan rumah penyelenggaraan Liga 4 Piala Presiden 2026 Grup C yang dibuka dengan kemenangan Cimahi United atas Panua GFC Pohuwato dengan skor 3-0 di Stadion Satria Banyumas pada Sabtu 30 Mei 2026. Cimahi United membuka keunggulan pada menit ke-16 melalui tendangan voli Raihan Ramdhani. Memasuki babak kedua, Munadi menggandakan keunggulan pada menit 65 sebelum Dika Agustin memastikan kemenangan lewat gol tendangan bebas di penghujung pertandingan. Pelatih Cimahi United TJ Junaidi mengaku bersyukur atas hasil positif pada laga perdana. Meski demikian, ia menilai timnya masih perlu melakukan evaluasi, terutama dalam memaksimalkan peluang yang tercipta.
5: Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ini semua bekerja sama TJ. Yang pasti ini peringkat pertama pemain semua pegang, karena semua ingin apa pressure tinggi dari manajemen, dari lawan semuanya untuk kita 3 poin. Dan kita yakin dengan 3 poin ini untuk pertandingan kita akan menang lagi dan kita akan berusaha mempersembahkan peluang.
4: Sementara itu, asisten pelatih Panua GFC Pohuwato, Kamel Farid, mengakui keunggulan lawan yang dinilai tampil lebih siap dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Meski kalah pada laga pembuka, Panua GFC tetap optimis menatap dua pertandingan tersisa di fase grup untuk menjaga peluang ke lolos babak berikutnya. Hasil ini menempatkan Cimahi United di posisi yang baik untuk bersaing memperebutkan tiket lolos dari Grup C Liga 4 Piala Presiden 2026. Damara Sakti melaporkan.
3: Sore ini Persibangga Purbalingga akan menjamu Wahana FC Pekanbaru pada lanjutan Liga 4 Piala Presiden. 3 poin menjadi keharusan demi memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya. Selengkapnya dilaporkan Faisal Rehan.
6: Persibangga Purbalingga akan melanjutkan perjuangan mereka di babak 64 besar Liga 4 Piala Presiden. Pada Selasa sore ini, tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman itu dijadwalkan menjamu Wahana FC Pekanbaru pada laga kedua grup D di Stadion Guntur Daryono, Kabupaten Purbalingga. Persibangga datang ke pertandingan ini dengan modal apik setelah meraup 3 poin pada partai pembuka. Tuan rumah pun bertekad melanjutkan tren positif demi memperbesar peluang lolos ke babak 32 besar. Pelatih Persibangga Agus Yuniardi optimistis tim asuhannya akan tampil lebih percaya diri setelah berhasil melewati laga pembuka dengan hasil maksimal. Ia pun meminta para pemain memaksimalkan setiap peluang dan menjaga fokus sepanjang 90 menit pertandingan. Selain itu, Agus juga berharap dukungan dari supporter dapat menambah motivasi bagi tim untuk terus meraih hasil terbaik.
7: Ya, jelas kita sudah melihat calon lawan kita, karena di pertandingan yang kedua mudah-mudahan mental kita lebih siap ya. Jadi dalam hal ini di pertandingan pertama

0: beban kita sangat berat ya bagi kita main di pertama dan di kompetisi resmi. Alhamdulillah kita tidak ambil 3 poin.
1: Di sisi lain, Wahana FC juga datang ke Purbalingga dengan kepercayaan diri tinggi. Wakil Pekanbaru tersebut berhasil mengamankan kemenangan pada laga perdana Grup D, sehingga saat ini memiliki koleksi poin yang sama dengan Persibangga. Hasil tersebut membuat duel kedua tim diprediksi berlangsung sengit. Selain memperebutkan 3 poin, pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengambil alih puncak klasemen, sekaligus membuka jalan lebih lebar menuju babak 32 besar. Faisal Raihan melaporkan.
2: Bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
3: Pendengar, berikut laporan tim bedah Piala Dunia 2026 tentang pembukaan Meksiko versus Afrika Selatan.
4: Panggung kemegahan turnamen sepak bola terbesar di Jakarta Raya, Piala Dunia FIFA 2026, dipastikan bakal langsung menyajikan partai panas dan kompetitif sejak hari pertama resmi bergulir. Sebanyak 104 pertandingan yang melibatkan 48 tim dari berbagai belahan dunia akan resmi dimulai lewat sebuah laga pembuka di Grup A yang mempertemukan sang tuan rumah Meksiko melawan raksasa benua hitam Afrika Selatan. Duel penuh gengsi ini dijadwalkan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City pada hari Kamis 11 Juni waktu setempat atau hari Jumat 12 Juni 2026, tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia, laga perdana di ibu kota Meksiko ini dipastikan memicu aroma nostalgia yang sangat kental. Pertemuan kedua tim merupakan ulangan dari laga pembuka legendaris mereka pada ajang Piala Dunia tahun 2010 silam, yang mana saat itu kedua tim harus puas berbagi angka setelah bermain imbang sama kuat 1-1. Tidak hanya menyajikan rivalitas sengit di dalam lapangan, laga ini juga menempatkan Estadio Azteca sebagai stadion pertama di dunia yang mencetak sejarah emas. Karena berhasil menjadi tempat pembuka Piala Dunia sebanyak 3 kali, setelah sebelumnya sukses menggelar laga perdana pada edisi tahun 1970 dan tahun 1986. Stadion Sakra yang pernah menjadi panggung kebesaran dua maestro legendaris dunia, Pele dan Diego Maradona ini, memiliki kapasitas tampung luar biasa yang mencapai 83.000 penonton. Kemegahan arena ini juga sudah teruji saat menggelar laga final Piala Dunia U17 tahun 2011 yang sukses memecahkan rekor dunia dengan dihadiri hampir 99.000 penonton langsung di dalam stadion. Seluruh fasilitas di stadion milik klub Amerika dan Cruz Azul ini dipastikan telah berada dalam kondisi siap tempur 100% untuk menyambut gelombang supporter dari berbagai negara. Dengan sejarah sepak bola kota Mexico City yang sangat kuat, serta statusnya sebagai wilayah metropolitan terbesar di belahan bumi barat, laga pembuka antara skuad El Tri yang merupakan julukan timnas Meksiko melawan Bafana Bafana, julukan dari timnas Afrika Selatan, dipastikan bakal menyedot perhatian miliaran pasang mata. Terlebih, kota beralaskan sejarah Aztec kuno ini merupakan satu-satunya kota di Amerika Utara yang memiliki 3 tim sepak bola profesional sekaligus, dengan intensitas menggelar 75 pertandingan profesional setiap tahunnya. Kemeriahan kompetisi di kota sepak bola ini diharapkan menjadi awal yang sempurna bagi pagelaran akbar Piala Dunia edisi 3.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, demikian info Lintas DIY Jateng hari ini Selasa 2 Juni 2026. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

Pendengar, baru saja kita bergabung di Lintas DIY Jateng bersama RRI Surakarta ya. Dan sore ini kita kembali lagi ke Semarang ya pendengar. Dan ada satu info menarik untuk Anda. Kalau biasanya kita sering scrolling media sosial, pasti kita juga sadar ya sekarang banyak sekali produk lokal yang berseliweran di timeline kita ya. Memang tidak bisa dipungkiri ya, persaingan dunia usaha di zaman sekarang ini sangat ketat. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan jualan di toko, rasanya sudah kurang memadai ya pendengar. Nah, fenomena ini juga ternyata ada dorongan kuat bagi para pelaku usaha di kota kita untuk memulai go digital. Ketua Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia atau Kopitu Semarang, Ibu Rahayu Senjawati, mengajak para pelaku UMKM di Semarang untuk lebih aktif memanfaatkan platform digital sebagai strategi pemasaran utama. Menurut beliau, banyak produk lokal kita yang sebenarnya punya kualitas yang bagus ya, tapi sayangnya masih lemah di bidang promosi. Di era digital seperti sekarang ini, kreativitas dalam mengemas konten di media sosial adalah kunci utama untuk mengikat hati konsumen secara luas dengan modal yang relatif terjangkau ya pendengar. Namun Ibu Rahayu juga mengingatkan kepada para pelaku UMKM, sekreatif apapun promosinya, kualitas produk di dunia nyata juga harus tetap menjadi nomor satu. Jangan sampai apa yang dipajang di media sosial kelihatan bagus, tapi begitu sampai di tangan pembeli justru mengecewakan, karena kejujuran produk adalah fondasi utama untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Karena jika kita juga tahu kualitas produk bisa terjaga dengan baik, dibarengi dengan strategi digital marketing dengan tepat lewat platform digital ya, Kopitu optimis UMKM Semarang akan mampu bersaing ketat dan juga bisa naik kelas. Langkah yang sangat penting ya pendengar, mengingat juga UMKM adalah salah satu roda penggerak ekonomi terbesar di kota kita.

0: Tata.
1: Apa?
0: Kamu pernah gak sih ngerasa nyesel karena abis posting sesuatu di medsos?
1: Ya pernah lah. Dulu tuh aku pernah upload story kan waktu lagi kesel. Besoknya malah nyesel sendiri karena ada yang kesindir katanya.
0: Waduh, itu dia. Kadang-kadang kita mikir, ah cuma mau curhat doang.
1: Iya.
0: Tapi ternyata bisa nyakitin orang lain.
1: Setuju banget sih. Mending tuh sekarang tuh posting yang positif aja, biar kita termotivasi. Atau malah mending pilih yang hiburan atau informasi yang bermanfaat.
0: Bener, biar medsos jadi tempat yang damai, bukan ajang nyindir atau nyebar hoax.
1: Karena sebetulnya kan orang yang bijak di medsos itu kelihatan keren, karena sebetulnya dia bisa nahan diri untuk gak posting sembarangan.
0: Iya, karena bijak itu gak susah kok. Cukup mikir dulu sebelum ngepost. Simple, tapi dampaknya gede banget.

Pendengar, kalau tadi kita sudah membahas tentang pentingnya digitalisasi oleh teman-teman pengusaha mikro kecil menengah Indonesia Bersatu atau Kopitu Semarang. Nah, sepertinya pemerintah kota Semarang juga kali ini tidak mau ketinggalan pendiam. Dan juga karena melihat perjuangan warganya, ada kabar gembira yang hadir langsung dari Balai Kota Semarang. Di mana pemerintah daerah kita sedang meluncurkan sebuah program inovatif berbasis digital untuk mengawal para pelaku usaha kecil agar tidak jalan sendirian. Pemkot Semarang resmi menghadirkan program Waras Ekonomi. Ini sebuah ekosistem digital terintegrasi yang merangkum seluruh layanan pendampingan usaha dalam satu pintu. Wali Kota Semarang Ibu Agustina Wilwiceng juga menegaskan bahwa program yang bisa diakses lewat situs resmi warasekonomi.semarangkota.id ini bukan hanya sekedar sensus data di atas kertas ya, tapi juga komitmen nyata pemerintah untuk mendampingi UMKM dari nol sampai nanti berkembang. Program ini juga mengarahkan berbagai dinas terkait secara kompak, seperti Dinas Kominfo yang bertugas mendata, Dinas Koperasi dan juga Dinas Perdagangan yang menyiapkan panggung promosi atau showcase produk. Untuk alurnya juga dibuat sangat rapi pendengar, mulai dari klasifikasi produk hingga nanti akan ada skema business matching, yaitu mempertemukan langsung para pelaku UMKM kita dengan mitra usaha atau investor yang relevan agar pasar mereka bisa terbuka lebih baik secara daring maupun luring. Ini juga bisa menjadi salah satu wadah kolaborasi yang luar biasa ya pendengar. Dan juga diharapkan semoga lewat program Waras Ekonomi ini, produk-produk lokal khas Semarang juga bisa semakin maju, bisa bersaing tinggi dan juga bisa membawa berkah bagi kesejahteraan di keluarganya. Dan tetap bersama kami ya pendengar, karena di pukul 16.50 kami akan hadirkan informasi cuaca di Kota Semarang sore hari ini.

0: Pendengar sore ini, bagi Anda yang masih dalam perjalanan, masih bekerja, atau mungkin masih baru saja menyelesaikan aktivitas di luar rumah ya, jangan lupa untuk terus memperhatikan kondisi cuaca sore hari ini ya. Karena sore ini kami juga akan menghadirkan update informasi cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan sudah terhubung bersama kami, Prakirawan Haris di ujung telepon. Selamat sore, rekan Haris.
1: Selamat sore, Mbak. Dengan Agustri nih, Mbak Nabila.
0: Baik, dengan rekan Agustri silahkan untuk dapat memberikan informasi cuaca hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang ini diprediksi cerah berawan, kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 25 hingga 34 derajat Celcius, dengan tingkat kelembaban udara antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum sore hingga awal malam nanti ini cuacanya cerah berawan hingga berawan, tetapi masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan, terutama ini di pegunungan atau dataran tinggi seputaran Gunung Slamet dan dataran tinggi Dieng dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 1 meter. Untuk di perairan selatan Jawa antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Nadina.
0: Baik, terima kasih rekan Agustri atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Dan juga pendengar, demikian informasi cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang untuk sore hari ini hingga malam nanti ya. Semoga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar dan semoga cuaca tetap bersahabat hingga malam nanti.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai Presiden Prabowo minum bir saat menjamu Markon di Istana Negara. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya terlihat bersulang dengan gelas berisi cairan berwarna keemasan dan sedikit berbusa. Faktanya, klaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah hoax. Dilansir dari cyberhoax.jabarprov.go.id, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa minuman yang diteguk Presiden Prabowo Subianto saat menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat adalah Sparkling Apple. Pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Perbana juga mengatakan bahwa yang diminum oleh kedua kepala negara tidak mengandung alkohol atau bir, melainkan sari apel. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mendengar sore hari menjadi aktivitas yang cukup padat ya di berbagai wilayah, mungkin sebagian dari Anda masih dalam perjalanan pulang kerja atau menuju tempat tujuan atau mungkin sedang beraktivitas di luar rumah ya. Dan kali ini dari Semarang kita akan bergeser ke wilayah Surakarta untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di sana. Dan kami sudah terhubung bersama dengan Ibda Yoyo Triwahyono SH dari Kasubdit Kamsel Satlantas Polres Surakarta. Selamat sore Pak Yoyo.
1: Selamat sore.
0: Baik, Pak Yoyo silakan untuk dapat memberikan informasi mengenai arus lalu lintas di Surakarta sore hari ini.
1: Selamat sore, kami laporkan dari back office RTMC Polresta Surakarta. Kami laporkan situasi arus pada sore hari ini dari Jalan Adi Sucipto itu ada peningkatan karena kepulangan para pekerja, namun masih terkendali lancar. Kemudian di Jalan Slamet Riyadi juga ada peningkatan, namun terpantau cukup lancar. Kemudian lagi di depan Balai Kota, Jalan Jenderal Sudirman, pada sore hari ini terjadi keramaian, namun masih dalam batas wajar. Demikian yang dapat kami laporkan dari wilayah hukum Polresta Surakarta.
0: Baik, Pak Yoyo, untuk pesan ataupun himbauan kepada masyarakat yang masih beraktivitas atau sedang dalam perjalanan sore hari ini. Silakan, Pak.
1: Kami himbau dan kami pesan agar selalu berhati-hati di jalan, taati rambu-rambu lalu lintas, selalu fokus di jalan sehingga selamat sampai di rumah. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Yoyo atas informasinya. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi, terima kasih.
0: Demikian ya pendengar, laporan situasi dan kondisi lalu lintas yang disampaikan oleh Pak Yoyo dari Kasubnit Kamsel Satlantas Polresta Surakarta. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati dan utamakan keselamatan sampai di tujuan.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pendengar, sore hari ini kami akan hadirkan informasi Babinkam Tipmas bersama Aibtu Holik Sobihi SH dari Babinkam Tipmas Desa Sarireja, Kecamatan Tanjung. Selamat sore, Pak Holik.
1: Selamat sore, Ibu.
0: Iya, Pak Holik, silakan untuk dapat melaporkan informasi.

0: Saya ucapkan terima kasih kepada RRI Semarang yang telah memberikan ruang kepada kami, Babin Kamtibmas, dengan bersilaturahmi dan berbagi dengan masyarakat melalui udara. Pendengar RRI Semarang yang saya hormati, Babin Kamtibmas adalah ujung tombak Polri di tingkat desa. Tugas kami meliputi 3M, yaitu membina, mengasuh, dan melayani masyarakat. Kami banyak beraktivitas bersama warga, tujuannya satu, yaitu menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif, khususnya di Desa Sarireja. Untuk kegiatan kami sehari-hari, kami melaksanakan beberapa kegiatan utama. Yang pertama yaitu sambang DDS atau door-to-door system. Hampir setiap hari saya keliling ke dusun-dusun yang ada di Desa Sarireja, sambang ke rumah Pak Kepala Desa, ke rumah perangkat, ke rumah Pak RT, ke rumah Pak RW, tokoh agama, tokoh pemuda, sampai ke petani yang ada di sawah. Dari sambang ke warga ini, kami dapat informasi dini. Misalnya, ada warga yang mau hajatan, atau ada informasi remaja yang nongkrong sampai larut malam, atau ada rumah yang dijadikan lokasi perjudian. Kalau sekiranya informasi itu langsung dan ada yang bersangkutan, bisa langsung kami adakan pembinaan.
1: Mm-hmm. Pak Holly.
0: Kemudian yang kedua, Ibu, problem solving atau mediasi konflik. Contoh konkret yang terjadi di Sarireja bulan lalu, ada kecelakaan. Kebetulan untuk jalan di Sarireja, alhamdulillah sudah halus, sudah dicor. Jadi kemarin terjadi kecelakaan antara pengendara sepeda motor menabrak anak kecil yang akan menyeberang jalan, kemudian menyebabkan luka sedang.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian itu kebetulan yang terlibat itu sesama warga Desa Sarireja, Ibu.
1: Mm-hmm. Baik, Pak Holik, untuk terakhir bisa memberikan pesan ataupun himbauan kepada masyarakat agar bisa turut menjaga keamanan dan ketertiban di desa binaan saat ini, Pak. Silakan.
0: Siap-siap, Ibu. Ya, terima kasih. Untuk pesan dan kepada warga masyarakat Brebes khususnya atau masyarakat luas lainnya, jadi intinya keberhasilan Kamtibmas di desa itu tidak dari datang dari kami sendiri. Jadi itu harus ada peran serta dari warga masyarakat sendiri. Intinya keamanan itu adalah milik kita bersama. Seperti itu, Ibu. Jadi jika melihat atau mendengar hal yang mencurigakan, segera laporkan. Nomor saya, Aibtu Holik, selalu aktif 24 jam. Boleh langsung datang ke Polsek atau hubungi call center 110 untuk layanan gratisnya. Mari kita jaga Desa Sarireja, Kecamatan Tanjung tetap aman, nyaman. Karena desa yang aman, Brebes akan maju. Demikian, Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Holik atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
0: Ya, terima kasih kembali, Ibu.
1: Dan demikian pendengar informasi Babin Kamtibmas yang disampaikan langsung oleh Aibtu Holik Sohibi, SH, dari Babin Kamtibmas Desa Sarireja, Kecamatan Tanjung. Dan kami informasikan juga, selepas ini kami akan hadirkan Kultum Maghrib bersama dengan Haji Sofi SAG MPD dengan tema Menjaga Lisan dan Hati. Dan kami informasikan juga untuk azan maghrib di Kota Semarang akan dikumandangkan pada pukul 17.32 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

angin amabat. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala dhuharul fasadu fil barri wal bahri qala Al barru huwal lisan wal bahru huwal qalbu fa idza fasada lisan bagas 'alaihi nufus wa idza fasada al qalbu bagas 'alaihi al malaikah. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjelaskan firman Allah tentang kerusakan di daratan dan di lautan. Beliau berkata, daratan adalah lisan, sedangkan lautan adalah hati. Apabila lisan itu rusak, maka menangislah manusia. Dan apabila hati itu rusak, menangislah malaikat. Pendengar RRI yang berbahagia, rusaknya lisan adalah karena memarahi orang lain, mencaci, memaki, mencela, mengumpat, dan diumpat, maka akan menimbulkan orang itu menangis. Sedangkan rusaknya hati adalah karena ujub atau sombong, riya, takabur, kikir, hasud, dan sebagainya yang merupakan penyakit hati. Apabila hati manusia itu dihinggapi penyakit tersebut, maka malaikat akan menangis karena menyesalkannya. Pendengar RRI yang berbahagia, di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan perumpamaan bahwa daratan adalah lisan. Manusia diharapkan atau manusia seharusnya mempunyai lisan yang baik, lisan yang fasih, lisan yang bisa memberi kedamaian di hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan sampai lisan itu mempunyai hobi atau kesenangan mencaci maki, memarahi, mengumpat, ya, karena akan menimbulkan tangisan bagi manusia itu sendiri. Begitupun mengumpamakan bahwa lautan adalah hati. Apabila hati itu sombong, takabur, riya, hasud, iri, dengki, maka akan membuatlah menangis para malaikat karena menyesalkannya, menyayangkan. Kenapa manusia suka berbuat atau mempunyai hati yang tidak baik? Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita semua menjaga lisan dan hati kita agar tercermin kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang damai, kehidupan yang saling menyayangi, menghargai, baik sesama orang-orang Islam atau sesama agama yang ada di sekitar kita. Kita harus saling tolong-menolong, saling menghormati, saling menghargai. Pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah. Supaya dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak ada rasa rendah diri, tidak ada manusia yang sombong, manusia yang direndahkan, manusia yang suka pamer, iri, dengki. Marilah kita dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita, yaitu dengan menjaga lisan dan hati kita, dengan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama menjaga sholat lima waktu, jangan sampai sholat kita tinggalkan. Karena dengan kita menjaga sholat lima waktu, kita akan bisa mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar. Pendengar RRI yang berbahagia, mari kita semua menjaga lisan dan hati kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan
hidayah, taufik, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tergolong hamba Allah yang beruntung yang mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Demikian kajian kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.

Biasanya, kita sebagai manusia mendambakan sekali yang namanya surga. Namun, tahukah Anda, ada ciri-ciri manusia yang dirindukan oleh surga? Pertama, tahlilul Quran atau pembaca Al-Quran. Kemudian, hafidul lisan adalah orang-orang yang suka menjaga lisannya. Ketiga, mutmiul jian adalah orang-orang yang selalu memberikan makanan pada yang kelaparan. Keempat, shaimin fi syahri Ramadan adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, persyaratan mana nih yang sudah Anda penuhi agar bisa dirindukan oleh surga?

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Mendengar informasi mengenai telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda Nopol H4667ZA tahun 2021 warna hitam Noka MH1JPK121RK015919 Nosin JBK1E2013742 atas nama STNK Brahmawi Jaya Purnama, alamat Jalan Mustokoweni 2, nomor 178 RT3 RW1, Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Hilang di sekitar Jalan Hasanuddin, Kota Semarang pada tanggal 25 Mei 2026, sekitar jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa langsung menghubungi RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani nomor 144 sampai 146 Semar.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

Pemerintah Kota Semarang menyiapkan program wisata religi bagi peserta Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 tahun 2020. Program tersebut diharapkan menjadi daya tarik tambahan sekaligus memperkenalkan sejarah penyebaran Islam dan kekayaan budaya Kota Semarang kepada tamu dari seluruh Indonesia. Untuk mendukung program tersebut, Pemkot Semarang menggandeng Association of the Indonesian Tours and Travel Agency atau ASITA. Kolaborasi ini menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan MTQ Nasional yang akan berlangsung di Kota Semarang pada 2026 mendatang. Kekosongan jabatan kepala sekolah di Kabupaten Pati mulai teratasi setelah pemerintah Kabupaten Pati mengukuhkan 242 kepala UPTD, satuan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP. Pengukuhan tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada peserta didik. Pengukuhan digelar di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa 2 Juni 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan seluruh satuan pendidikan memiliki kepemimpinan yang efektif dalam menjalankan proses pendidikan.

0: Apa hubungan antara donor darah dengan kesehatan jantung? Berikut penjelasan dari dokter penyakit dalam, Dr. Muklis Ahsan Udin Safro, SPPD KPTI.
1: Oke, yang pertama mengurangi kadar zat besi Fe dalam darah. Kelebihan zat besi dalam tubuh itu dapat meningkatkan stres oksidatif yang merusak dinding pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Lah donor darah itu membantu mengurangi kelebihan zat besi terutama pada pria atau wanita pasca menopause yang tidak lagi kehilangan darah secara alami. Studi menunjukkan bahwa penurunan kadar zat besi setelah donor itu bisa menurunkan risiko aterosklerosis penyempitan pembuluh darah yang otomatis akan membantu kerja jantung lebih bagus. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Beberapa studi itu mengamati bahwa donor darah itu dapat menurunkan tekanan darah sementara, terutama pada pendonor yang memiliki hipertensi ringan. Hal ini mungkin terjadi karena berkurang pembuluh darah dan resistensi vaskuler, ketahanan di dinding pembuluh darah. Yang ketiga, melancarkan sirkulasi dan mengurangi kekentalan darah. Darah yang terlalu kental atau terlalu banyak berdarah merah makin tinggi itu bisa meningkatkan risiko pekuan darah dan penyakit jantung. Lah donor darah secara teratur

yang serba digital seperti sekarang, berkirim kabar sudah sangat instan ya pendengar. Kita tinggal mengetik di smartphone lalu bisa mengirimkan lewat aplikasi dengan singkat. Tapi kalau kita mundur ke beberapa dekade lalu, surat fisik dengan perangko yang cantik adalah salah satu andalan kita semua ya, yang ternyata di balik ukurannya yang kecil tersimpan potongan sejarah yang sangat besar. Kalau kita berbicara soal surat menyurat zaman dahulu ya, ternyata ada ajakan menarik dari Menteri Kebudayaan kita yang kebetulan baru saja menggelar acara di Kota Semarang. Menteri Kebudayaan RI Bapak Fadlizon mengajak kita semua untuk lebih memahami perjalanan sejarah Indonesia melalui arsip Filat

berdasarkan fakta, termasuk masa-masa penting seperti periode pendudukan Jepang. Dan melalui arsip-arsip pos lama ini, kita juga bisa melihat rekam jejak masa lalu secara lebih dekat dan nyata ya pendengar. Ini juga menjadi salah satu cara yang unik dan menarik ya pendengar untuk kita bisa terus belajar sejarah sekaligus bernostalgia dengan romantisnya surat-menyurat zaman dahulu.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Pendengar, informasi mengenai kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda Nopol H5070 IS tahun 2021 warna silver Noka MH1J M9113 MK575697 Nosin JM91E154-5163 atas nama STNK Antonius Ferry Marcelino Martadi. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Mula Warman, Kota Semarang pada tanggal 2 Mei 2026 sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa langsung menghubungi RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang.

Halo, saya Dev Batiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang, semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

Pendengar, satu informasi mengenai kehilangan surat penting atau barang berupa STNK motor merek Honda Nopol H6240EAA tahun 2021 warna hitam Noka MH1JM4118MK725616 Nosin JM41172499 atas nama STNK Alfianda Ulfa hilang di sekitar Jalan Pemuda Kota Semarang pada tanggal 19 Mei 2026 sekitar jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, informasi ini juga menjadi penutup kita ya di Semarang sore hari ini. Nanti akan ada Aldi yang akan menemani Anda di Semarang malam ini. Dan juga nanti pada pukul 19 kita akan hadirkan Warta Berita. Saya Nadira, pamit dulu ya pendengar, dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis. Yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik. Justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya. Menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,6 16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia.

0: Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap Jamaah Haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
1: Ya, salah satu contohnya mereka kemuburan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan. Kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin apa kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. Sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
0: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
3: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
4: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
3: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
2: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
1: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
2: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
3: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
2: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
1: Indonesia kembali menegaskan.
2: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapat dicapai melalui di...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
4: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
5: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih, keinginan menangnya lebih besar. Jadi
4: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Feby Setianingrum dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Shalom pendengar Radio RRI Semarang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Agung Sugiono, penyuluh agama Kristen Kota Semarang dalam acara Mimbar Agama Kristen. Izinkanlah saya menyapa pendengar yang budiman. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa dan istimewa tentunya. Saya berdoa agar pendengar yang budiman senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan diberkati Tuhan Yesus Kristus dengan segala berkat yang terbaik dan melimpah ruah, serta selalu dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Pendengar yang budiman, tema perenungan kita pada hari ini ialah mengembangkan sikap toleransi. Dasar firman Tuhan yang akan menjadi landasan pembahasan kita pada hari ini terambil dari surat Roma pasal 10 ayat 12-13. Saya akan bacakan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh lagi. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Engkau yang menjadikan langit, bumi, dan seisinya, Engkau pula yang memelihara kehidupan anak-anak Tuhan di seluruh bumi. Turunlah kiranya berkat-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, maka persiapkanlah hati kami menjadi seperti tanah yang subur bagi setiap benih firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami percaya firman Tuhan akan memberikan sukacita, penghiburan, dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dasar firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita, seperti yang telah saya sampaikan tadi, terambil dari surat Roma pasal 10 ayat 12-13, saya akan bacakan kembali. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pendengar radio RRI Semarang yang budiman, kita tidak bisa memilih di mana kita akan dilahirkan. Kondisi apa yang akan kita terima di dalam kehidupan yang akan datang. Kondisi yang ada pada saat ini harus kita syukuri dan kita nikmati. Kita anggap hari ini sebagai anugerah Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, apapun keadaan kita, mari kita syukuri sebagai anugerah Tuhan. Namun kita percaya sekalipun kita ini diciptakan berbeda-beda, namun kita ini diciptakan dari Tuhan yang sama, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta. Firman Tuhan bahkan mengatakan kita ini Imago Dei, artinya kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dengan itu, seharusnya kita mewarisi sifat-sifat ilahi di dalam diri kita, yaitu kasih. Sebab manusia yang lahir dari Allah tentunya memiliki visi rohani yang sama. Meskipun kita terlahir ke dunia ini dengan banyak perbedaan dan latar belakang budaya yang beragam, namun kita bisa memiliki visi rohani yang sama karena kita ini sama-sama lahir dari Allah, yaitu kita memiliki kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Oleh sebab itu, mari kita kembangkan sikap toleransi karena akan mendatangkan banyak manfaat dan berkat di dalam kehidupan ini. Apakah toleransi itu? Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare,
yang berarti menahan diri, bersabar, atau membiarkan. Secara istilah, kata ini berkembang menjadi sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, menerima perbedaan antar individu ataupun kelompok tanpa adanya diskriminasi, baik dalam hal menyampaikan pendapat, latar belakang, sudut pandang pemikiran, budaya, maupun agama dan juga kepercayaan. Toleransi menjadi kunci utama dalam membangun kerukunan dan mencegah konflik, serta menciptakan lingkungan sosial yang damai. Di negara yang masyarakatnya majemuk seperti di Indonesia ini, toleransi adalah pilar utama untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik. Sikap ini akan cenderung meningkatkan ketenangan di dalam lingkungan, menciptakan lingkungan yang rukun, mempererat tali persaudaraan di antara sesama manusia, serta memupuk rasa saling percaya di tengah masyarakat. Jika dilihat sekilas tentang pengertian toleransi, maka hal ini lebih mengacu pada firman Tuhan di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 3 yang mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi ada usaha untuk menahan diri, ada usaha untuk bersabar dan menaruh kasih seorang terhadap yang lain. Manusia memang diciptakan dengan banyak perbedaan, baik itu perbedaan suku bangsa, budaya, keyakinan, status sosial, tingkat pendidikan, dan masih banyak lagi perbedaan lainnya. Pada dasarnya, setiap orang memiliki harkat dan martabat yang sama di mata Tuhan. Namun perbedaan yang ada bukanlah alasan bagi seseorang untuk merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan orang lain. Pendengar Radio RRI Semarang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menerapkan sikap toleransi di dalam masyarakat itu sangat baik, bahkan sesuai dengan nilai-nilai rohani yang terkandung dalam semua agama yang ada di Indonesia ini. Toleransi tidaklah sama dengan kompromi. Dalam toleransi ada sikap untuk menjaga diri dari sesuatu, bersabar terhadap sesuatu, sedangkan kompromi adalah sikap mendukung suatu tindakan atau pernyataan. Kita jangan sampai berkompromi terhadap dosa. Di satu sisi, toleransi justru melambangkan tingkat kedewasaan iman seseorang dan pendalaman agamanya. Berikut ini adalah contoh sikap toleransi beragama yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, menghormati agama dan keyakinan orang lain. Memeluk agama adalah hak asasi manusia. Kita harus bisa menghargainya, sebab semuanya memiliki kesamaan tujuan, yaitu beribadah kepada Tuhan, keselamatan, serta ketenangan batin. Perbedaan keyakinan bukanlah alasan untuk saling membenci satu sama lain atau menunjukkan superioritas seorang akan yang lain. Pada saat inilah kita bisa belajar untuk merendahkan hati kita, berpikiran positif. Kita bisa meningkatkan wawasan kita tentang moderasi beragama, kebinekaan, dan mencari guru yang tepat yang bisa meningkatkan iman dan kerohanian kita. Mengetahui atau memahami nilai-nilai agama orang lain tidak lantas menurunkan kadar iman kita. Hal ini justru dapat memperkaya pengetahuan kita dan memperkuat iman kita, khususnya dalam penerapan ibadah dan dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Yang kedua, tidak melakukan persekusi atau perusakan tempat ibadah. Tempat ibadah itu bagikan rumah kedua bagi kita, bahkan bagi semua orang. Di sana kita bisa beribadah, berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, merenungkan kehidupan, dan tempat mendapatkan ketenangan batin.
Oleh sebab itu tempat ibadah akan selalu ramai dikunjungi oleh pemeluk agamanya. Rumah ibadah bagaikan tambatan hati, tempat kita mengadu kepada Tuhan saat hati gundah gulana dengan berbagai macam persoalan hidup. Bayangkan jika tempat ibadah banyak yang ditutup, kemanakah hati kita bisa mendapatkan ketenangan hati, ketenangan batin untuk berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan? Oleh sebab itu kita harus mendukung pendirian rumah-rumah ibadah agar melalui tempat itu umat Tuhan bisa mendapatkan pencerahan hati. Tempat ibadah juga menjadi tempat yang penting untuk mendidik masyarakat agar memiliki nilai-nilai iman yang murni di hadapan Tuhan. Dengan datang ke rumah-rumah ibadah, maka bangsa Indonesia, bahkan seluruh rakyat Indonesia, bisa semakin dekat kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, tidak menghalang-halangi orang untuk menjalankan ibadahnya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, maka kita harus mendukung orang untuk melakukan ibadah. Saat orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, mari kita hormati, sekalipun hal itu berbeda dengan keyakinan kita. Bukan tanpa alasan pemerintah menetapkan agama-agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Bahkan itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Agama merupakan tuntunan hidup bagi seseorang untuk bisa sampai kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Di dalamnya terkandung banyak ilmu dan nilai-nilai luhur kehidupan. Namun, apalah artinya jika hal itu tidak dilakukan? Agama akan bermakna jika ajarannya diamalkan. Nilai-nilai kasih yang terkandung di dalam agama bukanlah sekedar ilmu pengetahuan saja yang cukup hanya diketahui saja, melainkan harus diamalkan. Jika nilai-nilai itu tidak diamalkan, maka itu seperti sesuatu yang kosong. Surat Yakobus pasal kedua ayat 26 berkata, sebab tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jika kita juga harus memberi dukungan kepada orang lain untuk menjalankan ibadah, maka mari kita juga memberi dorongan kepada orang yang belum sempat menjalankan ibadah agar mereka bisa menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Hal itu akan membawa dampak yang baik dalam kehidupan, bukan hanya bagi orang tersebut, melainkan bagi kita semua. Sebab kebebasan menjalankan ibadah adalah hak semua orang, dan tidak ada ibadah yang tidak mendatangkan berkat. Semua ibadah pasti akan mendatangkan berkat. Yang keempat, bersikaplah bijaksana terhadap makanan, minuman, ataupun kearifan lokal yang berlaku. Surat Roma pasal 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita harus menghormati orang yang berpantang makan atau minum sesuatu. Oleh sebab itu kita jangan menjadi batu sandungan dan jangan memakan sesuatu makanan secara berlebihan atau hidangan tertentu secara berlebihan dengan cara yang tidak wajar di hadapan orang-orang yang sedang berpantang terhadap makanan tersebut. Namun memang di sisi lain kita juga tidak bisa melarang orang lain untuk tidak memakan makanan tersebut. Jadi yang terpenting, mari kita saling menjaga etika, menjaga perasaan orang lain, sabar seorang terhadap yang lain, bisa menahan diri seorang terhadap yang lain. Hal ini jika dikembangkan, maka gesekan-gesekan di dalam masyarakat akan berkurang. Akan tercipta kerukunan dan juga kedamaian, sebab ada pengertian seorang akan yang lain. Negara pun memberikan payung hukum bagi warga negaranya dalam hal ibadah.
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 mengatakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi mari kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sambil terus meningkatkan wawasan kita, mengembangkan toleransi dimanapun kita berada. Sikap toleransi akan mendatangkan manfaat di dalam kehidupan kita. Antara lain, yang pertama, membangun kerukunan antar umat beragama. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama, serta banyak budaya. Jika semuanya bisa hidup rukun dan diam bersama, maka kedamaian akan melengkupi seluruh negeri. Rakyat Indonesia akan hidup dalam kedamaian dan ketenangan dari generasi ke generasi. Damai sejahtera akan ada turun-temurun ke atas negeri kita. Yang kedua, mewujudkan nilai sosial dan kesejahteraan bersama. Jika keadaan negeri aman, rakyatnya hidup dengan harmonis, damai, dan rukun, maka masyarakat pun akan merasa aman dan optimis di dalam bekerja. Mereka akan membawa pulang apa yang mereka kerjakan pada hari ini. Orang yang membuka usaha baru tidak takut akan ada kerusuhan ataupun perusakan. Keamanan dan kerukunan dalam masyarakat tentunya akan mengundang investor untuk bersedia meningkatkan investasinya di daerah tersebut. Jika investasi banyak, maka peluang bagi masyarakatnya untuk bisa hidup dalam kesejahteraan tentunya akan semakin besar. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa segera terwujud. Yang ketiga, mendatangkan ketenangan, kedamaian, dan hidup yang diberkati Tuhan dari generasi ke generasi. Toleransi akan menghasilkan kerukunan antar umat beragama. Jika masyarakat Indonesia mengenal Tuhan mulai dari usia yang paling muda hingga yang paling tua, tentunya rakyat Indonesia akan hidup di dalam ketentraman. Ketentraman akan mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan akan mendatangkan hati yang gembira. Dan kitab Amsal pasal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini berarti mengembangkan sikap toleransi akan membuat kita juga semakin sehat lahir dan batin. Toleransi dan kerukunan layak diupayakan, karena akan menjadi teladan yang baik bagi semua orang. Bahkan bisa menjadi warisan luhur nilai-nilai budaya bangsa Indonesia bagi generasi muda selanjutnya. Dunia akan mendengar kabar bahwa Indonesia adalah negeri yang cinta damai, bahwa seluruh masyarakatnya dapat hidup rukun bersama, sekalipun banyak perbedaan. Kita akan mengerti bahwa toleransi akan mendatangkan berkat. Kita akan menjadi negeri percontohan bagi seluruh dunia, bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk bersatu. Perbedaan justru merupakan potensi bagi kita untuk saling melengkapi, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia boleh hidup di dalam satu tubuh dan Tuhan adalah kepala atas semuanya. Toleransi akan membuat umat Indonesia bertambah rukun dan hidup dalam sejahtera. Sebagai penutup, toleransi merupakan salah satu penerapan nilai kasih yang sungguh-sungguh dan tidak pura-pura, sebab di dalamnya terkandung kesabaran dan juga penguasaan diri. Mengembangkan sikap toleransi justru akan menambah kerukunan, kedamaian, dan juga ketenangan. Kita bisa belajar untuk mengasihi seorang akan yang lain dan semakin memperkuat iman kita kepada Tuhan. Jadi, mari kita terus kembangkan toleransi kapanpun dan dimanapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan Yang Maha Esa, alam semesta,
telah Engkau ciptakan dengan berbagai macam keanekaragamannya. Semuanya itu tampak indah dan harmoni. Demikian juga Tuhan, kami berdoa, semoga perbedaan di dalam masyarakat kami akan membuat negeri ini semakin indah dipandang. Kami bersyukur karena kami di dalam kebinekaan telah Engkau berikan kepada kami masing-masing karunia-karunia yang berbeda-beda. Biarlah dalam kehidupan ini kami boleh belajar untuk saling melengkapi satu sama lain. Seperti tubuh terdiri dari banyak anggota, biarlah kami ini boleh dipersatukan oleh kepala, yaitu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami dengan kesatuan dan persatuan. Kami rindu bangsa kami boleh semakin menghargai perbedaan dan mengasihi satu sama lain. Biarlah kami boleh belajar hidup saling memahami, agar kami bisa lebih saling mengerti satu sama lain. Kami rindu bangsa kami boleh hidup rukun di hadapan-Mu, ya Tuhan. Mulialah dan masyhurlah nama-Mu atas seluruh bumi, sebab Engkau adalah Allah bagi segala bangsa dan bagi segala suku bangsa. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, Allah semesta alam. Haleluya,

0: 101.1.
1: Komisi 4 DPRD Kabupaten Batang, Jawa Tengah meminta pemerintah daerah membuka posko pendampingan sistem pendaftaran untuk SPMB 2026 bagi orang tua calon siswa SD SMP karena sepenuhnya menggunakan sistem digital. Pendaftaran siswa baru saat ini dirancang daring dan menimbulkan banyak orang tua calon murid baru yang masih kebingungan. Badan Gizi Nasional masih melakukan penghentian operasional sementara terhadap 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah karena belum memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPL belum standar. Kedua SPPG yang keluar surat pencabutannya dari PGN yang kembali beroperasi yakni SPPG Jepang Pakis dan Prambanan Kidul.
0: Info Pro 1.
2: Lihat itu, ojol depan gerbang.
3: Mana?
2: Itu, bapaknya Ika.
3: Ika Wulandari?
2: Iyalah, siapa lagi? Kasian ya, anaknya cantik, pintar, tapi bapaknya cacat.
3: Oh, iya ya. Shh, itu dia datang.
4: Ika! Gimana sekolahnya tadi, Nak?
3: Biasa aja. Sudahlah, cepat jalan ya.
4: Nak.
3: Iya.
4: Ini ayah sudah siapkan bekal nasi goreng kesukaanmu.
3: Iya ya. Lain kali gak usah repot-repot.
4: Loh, kenapa? Ini enak loh. Nanti sore kan kamu ada les tambahan. Ayah takut kamu lapar.
3: Ih, iya deh. Tapi ayah jangan pernah antar jemput Ika di sekolah lagi ya. Biar Ika naik angkot aja.
4: Loh Ika, kenapa?
3: Teman-teman Ika itu suka ngeliatin ya. Mereka itu bisik-bisik. Ika kan jadi malu. Ika itu gak mau mereka tahu kalau ayah itu...
4: Ayah tidak bermaksud membuat kamu malu. Ayah itu, ayah pengen jadi ayah yang baik buat kamu, Nak.
3: Ah, sudahlah. Ika berangkat sekolah dulu.
5: Ika, kemarin aku ketemu loh sama ayah kamu pas lagi di jalan. Ayah kamu keren ya, masih semangat kerja walaupun kondisinya begitu.
3: Kenapa sih kamu harus bahas itu?
5: Loh, emang kenapa? Ayahmu itu hebat loh. Ayahmu rela hujan-hujanan malam-malam untuk ngojek antar orang.
3: Sudahlah Yul, jangan dibahas lagi.
5: Kamu kenapa sih Kak? Seharusnya kamu bangga. Ayahmu berjuang keras sendirian buat kamu. Lihat deh anak-anak lain. Banyak yang ayahnya sehat, tapi justru malas-malasan. Ayahmu itu pahlawan, Ika.
4: Diantar ke gang teratai ya, Bu?
3: Iya, tapi... Maaf, Pak, kaki Bapak.
4: Ibu khawatir ya?
3: Iya.
4: Jangan khawatir, Bu. Motor saya sudah dimodifikasi khusus. Dan saya juga sudah terbiasa. Jadi, keselamatan Ibu jadi tanggung jawab saya. Mari saya antar, Bu.
3: Iya, Pak.
6: Alhamdulillah, ya Allah.
7: Dari mana Pak Usman?
6: Dari gang teratai Pak, ini tadi habis ngantar ibu-ibu.
7: Oh, ada aja orderan Pak Usman. Kirain sepi, karena ya itu.
6: Apa kaki saya? Insya Allah Pak Budi, kalau rezeki mah sudah ada yang ngatur.
8: Betul tuh Pak Usman, kita nih sebagai sesama ojol harus saling mensupport, bukan menjatuhkan. Tetap semangat Pak, jangan dengar omongan orang lain.
6: Terima kasih ya Pak Arif.
4: Alhamdulillah, ada orderan lagi. Saya pergi dulu ya. Ini Bu helmnya.
9: Eh, kok kakinya begitu Pak?
4: Jangan khawatir Bu, saya sudah terbiasa. Motor saya juga sudah dimodif kok, jadi aman aja Bu.
9: Enggak, saya enggak mau. Kalau nanti gak seimbang, terus saya terjatuh, Bapak mau tanggung jawab.
4: Tapi Bu...
9: Sudah, gak jadi. Saya batalkan aja. Kalau saya tahu kaki Bapak cacat, saya gak akan order tadi. Bapak kan bisa aja ya cari pekerjaan lain yang lebih aman. Jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain dong, Pak.
5: Ika.
3: Ya?
5: Kamu gak dijemput ayahmu?
3: Enggak, Yul. Aku naik angkot aja. Ya udah, aku mau nyebrang dulu ya. Dah.
5: Hati-hati, Ika. Ika, awas!
3: Ayah.
4: Iya, Ika. Ayah di sini, Nak.
3: Ika ada di mana?
4: Kamu di rumah sakit, Nak. Ika tadi diserempet mobil. Tapi jangan khawatir ya. Ika sudah baik-baik saja sekarang.
10: Gimana, Ika?
3: Masih agak pusing, Dok.
10: Ya. Itu proses yang normal ya. Karena kemarin kamu kekurangan darah dan stok golongan darah kamu di rumah sakit ini habis. Ya, tapi syukurlah ayahmu menjadi penyelamat. Dia yang mendonorkan darah buat kamu.
5: Kamu kenapa sih, Kak? Seharusnya kamu bangga. Ayahmu berjuang keras sendirian buat kamu. Lihat deh anak-anak lain. Banyak yang ayahnya sehat, tapi justru malas-malasan. Ayahmu itu pahlawan, Ika.
3: Ya Allah, ayah, kok aku tega ya?
4: Ika, Nak.
3: Iya.
4: Gimana? Sudah agak baik kan?
3: Maafin Ika ya. Maafin Ika. Karena Ika malu dengan keadaan ayah. Padahal ayah sudah menyelamatkan nyawa Ika. Maafin Ika ya ayah. Maafin Ika.
4: Tidak apa-apa, Nak. Memang sudah jadi tanggung jawab ayah untuk jagain kamu.
3: Tidak ayah. Ika memang anak yang jahat. Ika gak pernah memikirkan betapa kerasnya ayah berjuang demi Ika. Dan ayah sudah mendonorkan darah demi Ika. Maafin Ika.
4: Tidak, Nak. Ika tidak jahat. Ayah cuma mau Ika ingat satu hal. Ayahmu ini mungkin cacat di mata orang, tapi di mata Tuhan, Ika, ayah berusaha menjadi yang terbaik buat Ika. Kaki ayah tidak pernah ayah biarkan cacat semangatnya.
3: Terima kasih ayah. Ika janji, mulai sekarang Ika akan bangga banget sama ayah. Ayah adalah malaikat buat Ika.

Selamat malam peringkat plus 1, masih ada saya Aldi yang kali ini menemani Anda ya. Kita ketemu di hari Selasa pendengar tanggal 2 Juni 2026. Bagaimana suasana bulan Juni ini? Pasti semakin, karena kita masih di awal bulan ya, semakin seru, semakin semangat lagi. Apalagi mungkin juga minggu-minggu ini ya, Piala Dunia sudah mulai di depan mata. Jadi para pecinta bola yang dari kemarin juga sempat mendengarkan program-program seru Pro 1, nanti kami akan hadirkan juga gitu ya pendengar ya. Tapi yang jelas dalam suasana Pildun kali ini gini ya, ini ada beberapa hal yang memang setiap tahunnya itu akan selalu berharga. Termasuk jersey yang bernomor 10 pendengar di tahun 58. Siapa coba yang pakai gitu ya? Ingat gak ada pendengar? Karena ada nama Pele, ini mungkin anak-anak milenial masih ingat ya sama bagaimana legenda bola saat ini pendengar. Jadi ternyata jersey nomor 10 yang dipakai Pele di tahun 58 itu menjadi salah satu barang utama yang ada dalam lelang khusus bertajuk The Beautiful Games gitu ya. Jadi Stone B ini mengatakan bahwa jersey bersejarah itu akan dilelang bertepatan dengan momentum turnamen Piala Dunia kali ini ya. Ini menjadi sebuah momen luar biasa karena pada tahun 58 gitu ya, Brazil itu berhasil meraih gelar Piala Dunia pertamanya. Dan Pele yang waktu itu masih 17 tahun ya, itu berhasil tampil luar biasa di Piala Dunia 1998 ya, ketika dilaksanakan di Swedia. Jadi kemenangan Brazil 5-2 pada waktu itu membuat Brazil juga sampai dengan sekarang sepertinya masih mendapatkan banyak sekali harapan gitu juga, termasuk yang dijagokan sih ya. Jadi mungkin buat Anda ya yang pengen ikutan lelang ya, murah sih harganya, 107 miliar rupiah aja. Jadi silakan ya, kalau misalkan punya uang seperti itu bisa ikutan lelang ya pendengaran. Ini bakal dilaksanakan selama momen Piala Dunia, yaitu 3 hari sebelum pertandingan final turnamen Piala Dunia yang akan berlangsung di bulan Juli mendatang pendengar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media

sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masuk di pertengahan tahun, dunia pendidikannya menjadi salah satu yang paling sibuk ya pendengar ya. Dari mulai persiapan anak ujian atau mungkin juga memilih sekolah baru gitu kan ya. Nah, untuk Anda yang punya putra putri atau mungkin juga Anda yang mau kuliah gitu ya pendengar ya. Tahun ini Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi itu mengatakan ada 122 prodi atau program studi yang ditutup di tahun 2026. Jadi penutupan prodi ini karena permintaan dari badan penyelenggara, dari perguruan tinggi sampai perguruan tinggi swasta gitu ya. Jadi kalau dilihat sendiri pendengar, untuk kampus yang menutup prodi itu berdasarkan beberapa alasan ya. Satu, jumlah mahasiswa yang terus menurun atau karena ingin mengubah prodi menjadi bidang yang dinilai lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Misalnya nih, ada prodi matematika itu yang diganti menjadi aktuaria. Karena ketika lulusan aktuaria itu mereka akan fokus pada pelajaran yang nanti akan dibutuhkan pada dunia industri masa kini. Gak cuma hitung-hitungan aja gitu ya. Kemudian juga pihak kementerian sendiri ini juga membantah informasi yang mengatakan bahwa mereka menutup untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri masa depan ya. Jadi yang diminta ini atas kebijakan kampus, bukan semata-mata langsung tutup aja gitu ya pendengar ya. Jadi untuk penutupan prodi sendiri itu ada dua ketentuan. Yang pertama adalah usulan ataupun karena sanksi pelanggaran berat seperti itu. Jadi mungkin buat pendengar ya yang mungkin memang memilih jurusan kuliah itu tidak hanya karena minat bakat tapi juga melihat peluang, silakan dipikir masak-masak ya, karena bagaimanapun juga untuk masuk kampus juga susah, butuh biaya. Jadi kalau sudah masuk, harapannya masing-masing dari putra-putrinya ini sudah punya minat bakat dan juga bisa kuliah sesuai dengan keinginannya dan pas juga berguna ya ketika sudah lulus pendengar.

Indonesia, baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil, si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan, apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Pendengar, kalau saya menyebut satu nama nih ya, ada sebuah kapal pesiar bernama MV Hondius. Mungkin tidak semua orang tahu ini ngapain gitu, tapi ternyata ketika ada virus hanta, pasti bakal ingat ya pendengar ya. Jadi kapal pesiar mewah MV Hondius ini akhirnya resmi mengantongi izin kembali berlayar pada pertengahan bulan Juni ini pendengar. Karena emang sebelumnya kapal ini viral ya, karena ada kasus virus hanta di kapalnya sehingga membuat banyak sekali para pelayar itu yang harus dikarantina dulu pendengar. Jadi keputusan ini keluar setelah otoritas kesehatan masyarakat Belanda menyatakan bahwa kapal ini siap untuk berlayar kembali karena sudah steril ya, dan juga sudah bersih total dari wabah virus mematikan bernama hantavirus pendengar. Jadi seluruh jadwal pelayaran reguler itu bakal dimulai pada 13 Juli besok ya, dan akan berjalan normal seperti rencananya. Manajemen juga sudah menegaskan bahwa tidak ada lagi gangguan dan juga penundaan logistik pada armada MV Hondius tadi. Jadi kalau Anda masih ingat bulan April kemarin, yaitu ada kapal MV Hondius ya, yang mereka sedang melakukan perjalanan transatlantik dari Argentina ke Cape Verde. Nah di sana ternyata ada wabah parah hantavirus ya, yang membuat dampak kematian 3 penumpang ya, dan kemudian juga ada 13 orang yang akhirnya positif terinfeksi virus tadi. Jadi virus hanta ini adalah kelompok virus berbahaya yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus, dan kalau ke manusia sendiri itu biasanya terjadi karena kontak langsung atau menghirup partikel udara yang tercemar dari kotoran, air liur, urin yang sudah terinfeksi dengan tikus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Piala Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pro 1. Sudah jam 9 malam, berarti saatnya saya akan mengajak Anda bernostalgia bersama ya. Sampai jam 11 malam, 2 jam, bagaimana sudah siap untuk kembali ke masa-masa indah di dekade 80-an, 90-an sampai 2000-an ya. Karena Ruang Rindu ini sudah saya buka ya. Playlist-playlist yang bisa request, monggo silakan ya. Teleponnya boleh ke 02483166686 atau bisa WhatsApp aja 08166686886 ya. Kasih tahu saya kira-kira lagu apa sih yang pengen dengarkan malam hari ini. Saya tunggu di Ruang Rindu.

0: apa peran citizen journalism dalam mitigasi bencana? Berikut penjelasan dari dosen Sugio Pranoto Catholic University, Emanuela Agrasarika Kurnia Dewi, S.I.Kom, MA.
1: Praktek jurnalisme warga ini bisa sangat membantu dalam mendapatkan informasi dengan cepat. Gitu. Karena kalau misalnya ada suatu kejadian gitu di suatu lokasi, nah jurnalis profesional itu kan pasti memiliki harus membutuhkan waktu untuk mencapai lokasi, sedangkan di situ mungkin ada beberapa masyarakat yang lebih dekat atau bahkan menghadapi langsung bencana itu. Nah, warga-warga yang dekat lokasinya atau menghadapi langsung bencana itu bisa membagikan informasi supaya informasi itu bisa lebih cepat gitu. Jadi bisa membantu media-media atau jurnalis profesional untuk mendapatkan

And back to December ya. Ini saya ajak Anda kembali ke tahun 2010. Mungkin zaman-zaman berapa ya? 16 tahun lalu berarti ya pendengar ya, ketika dia masih memulai karirnya dari penyanyi country ke arah pop gitu kan ya. Dan sekarang kesuksesannya Taylor Swift itu luar biasa. Dia punya banyak banget fans, punya banyak sekali karya-karya luar biasa gitu ya. Nah, yang paling baru, Taylor ini bakal menjadi pengisi untuk soundtrack lagu Toy Story ya, yang kelima ya. Jadi Toy Story ini juga menjadi salah satu film yang mungkin juga diingat sama anak-anak milenial ya, karena pertama kali muncul di tahun 95 sampai dibuat seri-serinya gitu kan ya, mengikuti perjalanan mainan. Nah, ini ada kolaborasi unik nih, seperti apa nanti Taylor ini bakal membawakan soundtrack dari Toy Story yang kelima ya. Jadi untuk Anda yang penasaran, film Toy Story ini masih mengisahkan tentang mainan-mainan ya. Ada Woody, ada juga Buzz Lightyear gitu kan ya. Dan lagunya sendiri nanti akan dibawakan sama Taylor. Masih belum tahu ya judulnya apa. Yang jelas tanggal 5 Juni besok ya. Ini pasti bakal menjadi sebuah kejutan menarik ya. Karena Taylor tuh belum pernah, kalau gak salah, dia belum pernah mengisi soundtrack sebuah film. Dan kira-kira kalau dibawakan sama Taylor, apakah jadi akan semakin sukses filmnya? Nanti kita akan coba tunggu ya, tanggal 5 Juni besok, pendengar, soundtrack terbaru dari Toy Story dari Taylor Swift.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Fans dari Meteor Garden, pendengar, kemarin mungkin sempat ya lihat di medsos atau mungkin juga Anda ada yang langsung nonton langsung bagaimana F4 ini, Jerian, Vanes Wu, Fixo datang Indonesia, pendengar ya. Jadi Asin May Day sebagai salah satu EO ya yang berhasil mendatangkan F4 ini berjanji dia bakal mendatangkan lagi yang namanya F4 ke Indonesia. Ini bukan pertunjukan terakhir kali mereka gitu ya pendengar ya. Jadi pertemuan dari penggemar gitu ya tidak akan berhenti pada malam kemarin aja ya, karena mereka kan sempat melihat ya bagaimana konser reuni F4 Forever itu sudah dilaksanakan. Berhasil selama 3 hari full dan juga sudah menghibur banyak sekali penonton milenial yang mungkin juga terbang dari berbagai macam wilayah untuk langsung nonton mereka berempat gitu ya pendengar ya. Jadi F4 ya, Jerian, Vanes Wu, Fix Show ini, dan juga satu lagi ada penggantinya Kensu ya, satu lagi itu mengisi panggung selama 3 hari dengan konsep yang sangat luar biasa pendengar. Lagu-lagu Mandarin ya, kayak tadi yang dibawakan, lagu-lagu soundtracknya Meteor Garden juga, itu juga dibawakan pendengar. Yang jelas mungkin yang belum sempat nonton konsernya jangan sedih, karena seperti yang saya sampaikan di Asian May Day ini berjanji bahwa mereka bakal mendatangkan lagi F4, tapi masih belum tahu kapan gitu ya. Yang jelas Asin juga sempat mengaku ya, dia juga sebenarnya fans juga nih sama F4, makanya dia juga sangat tertarik untuk bisa mengundang F4 datang langsung ke Jakarta gitu pendengar ya. Dan untuk Jerian sendiri ya sebagai bintang utamanya dari anggota F4 kan dia paling di banyak fansnya gitu ya. Dia bilang bahwa dia sangat-sangat senang banyak fans yang hadir datang dan juga menikmati penampilan mereka, meskipun juga sebenarnya mereka bukan penyanyi asli ya, mereka adalah aktor yang menyanyi gitu kan ya. Yang jelas setelah bertahun-tahun bahkan juga berpuluh tahun ya, karena dari tahun 2000-an banyak fans yang belum lupa sama 4 anggota dari F4 ya. Nah, F4EVER ini menjadi rangkaian konser 3 membernya F4 untuk kembali menyapa penggemar ya, yang sudah dilaksanakan di tahun 2026. Terakhir mereka tuh perform di Jakarta pada tahun 2003. Jadi sudah berapa tahun tuh ya? 23 tahun. Luar biasa ya pendengar ya. Selamat malam. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1, Bu Asyar, lagunya Mimpi dari Anggun. Langsung deh saya putarkan di Ruang Rindu.

Christina Aguilera adalah seorang penyanyi dan penulis lagu Amerika yang terkenal akan kemampuan vokalnya. Banyak kalangan membandingkan suaranya dengan penyanyi ternama seperti Mariah Carey dan Whitney Houston.

Tina memiliki 4 single yang mencapai nomor 1 di daftar Billboard Hot 100. Antara lain Genie in a Bottle di tahun 99 serta Lady Marmalade di tahun 2001. Selain menempatkan 4 single di posisi puncak, Christina Aguilera juga menempatkan beberapa singlenya di posisi top 10. Antara lain I Turn to You di tahun 2000, Beautiful dan Ain't No Other Man di tahun 2006 serta Keeps Getting Better di tahun 2008.

album self-title Christina Aguilera di tahun 99 dan Back to Basic di tahun 2006 juga menduduki urutan pertama di daftar 200 album terlaris versi Billboard Music Chart. Dua album itu tembus penjualan masing-masing lebih dari 250 ribu keping dan 346 ribu keping dalam kurun waktu 1 minggu sejak album tersebut dirilis ke pasar Amerika.

Tina Strip di tahun 2002 menduduki peringkat kedua dengan angka penjualan lebih dari 330 ribu keping. Sedangkan album Natal pertamanya yaitu My Kind of Christmas di tahun 2000 hanya berhasil menduduki posisi kedua.

perjalanan karirnya, Christina Aguilera telah mendapatkan 18 kali nominasi, baik Grammy Award maupun Latin Grammy Award. Christina memperoleh 4 Grammy Award untuk kategori Best New Artist, Best Female Pop Vocal Performance untuk lagu Beautiful, dan Ain't No Other Man di tahun 2007, serta Best Pop Collaboration with Vocal bersama Pink, Lil Kim, dan Maya untuk single Lady Marmalade pada tahun 2002.

Grammy Award, Christina juga berhasil memperoleh penghargaan untuk kategori Best Female Pop Vocal Album untuk debut albumnya berbahasa Latin pertamanya, yaitu Mi Reflejo. Tahun 2008 lalu, nama Christina Aguilera diumumkan diabadikan di Hollywood Walk of Fame Los Angeles, Amerika Serikat, disejajarkan dengan sejumlah public figure lainnya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmaki Tihari.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Selamat malam untuk yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1081666668886 ya. Mas Rifai, lagunya sudah saya putarkan, apa aja dari Yovie Anuno katanya ya. Dan Yovie Anuno ini gak ini ya pendengar ya, tidak disangka sudah berusia 25 tahun atau seperempat abad lama juga gitu ya. Yang jelas di perayaan 25 tahun ini, Yovie ini juga bakal menjadi apa ya, merayakan gitu ya pendengar ya. Mereka bakal merayakan ulang tahunnya dengan yang berbeda, karena mungkin banyak yang belum tahu juga ya, untuk formasi Yovie Anuno terbaru itu ada Muhammad Adiat, Adi Julian, Adrian Yudi, dan juga Chico Andreas. Jadi mereka ini sebagai vokalis. Yovie-nya mana? Yovie sekarang sebagai produser. Jadi tidak lagi tampil sebagai anggota band, tapi di belakang layar gitu ya pendengar ya. Nah, konser 25 tahun Janji Suci Yovie ini akan dilaksanakan bulan ini ya, tepatnya tanggal 13 Juni 2026. Jadi menandai seperempat abad bagaimana Yovie Anuno ya, dari album Semua Bintang di tahun 2001, kemudian juga dengan vokalis-vokalis yang berubah-ubah ya, Dudi Oris, kemudian juga ada Dikta yang terkenal juga gitu ya pendengar ya. Dan meskipun berganti-ganti vokalis, tapi yang jelas sekarang ini dua frontman-nya, Adira sama Chico, itu mengatakan bahwa ini sangat-sangat spesial ya, karena mereka melanjutkan kesuksesan dari Yovie Anuno. Jadi punya tugas yang cukup berat gitu ya pendengar ya. Dan goal semua band tuh melaksanakan konser tunggal. Nah makanya ini adalah sebuah kesempatan bagi Yovie Anuno ya, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk fans-fansnya, tepatnya gitu ya pendengar ya. Dan persiapannya ini sudah ada sampai 40% ya per bulan Mei ini pendengar. Jadi yang jelas di awal bulan Juni mungkin akan semakin banyak ya hal-hal yang mungkin akan dipersiapkan untuk konsernya Yovie Anuno nanti. Yang jelas akan ada bintang tamu. Siapa? Kira-kira akan ada kejutan dari Dudi Oris kah? Atau mungkin Dikta? Kita akan tunggu aja. 13 Juni konser ulang tahun Yovie Anuno.

0: Apakah lansia boleh berdonor? Berikut penjelasan dari dokter penyakit dalam, Dr. Muklis Aksan Udin Safro, SPPD KPTI.
1: Itu memang tidak dibolehkan. Itu batasannya sampai 65 tahun karena risiko kesehatan lebih tinggi pada usia lanjut. Seiring bertambahnya usia, tubuh kan menjadi lebih rentan terhadap komplikasi kesehatan seperti tekanan darah yang tidak stabil, anemia ringan yang tidak disadari, fungsi jantung atau ginjal yang sudah menurun, proses pemulihan yang lebih lambat setelah kehilangan darah. Kalau di bawah 65, ketika kita diambil darah 350, itu sistem retikuloendotelial penghasil sel darah langsung jegagi membuat lagi. Tapi pada usia di atas 65 tahun, sudah, maaf ya, bekerjanya sudah pelan. Nanti kalau diambil darah, khawatirnya malah jadi anemia. Sebab donor darah tuh mengurangi volume darah tuh sampai 450 hingga 500 mili. Ini bisa menimbulkan pusing. Sudah banyak pasien di atas 65 donor darah langsung pusing, lemes, mau semaput, bahkan ada yang pingsan.

Anda tidak sendirian ya pendengar ya, karena masih ada saya di sini menemani Anda di Ruang Rindu. Silakan jika Anda pengen bernostalgia bersama, kangen dengan lagu-lagu lama, boleh ya 0248316686 atau 0816666886 telepon boleh, SMS, WhatsApp juga saya tunggu ya pendengar ya. Dan lagunya juga mengingatkan kita dengan sosoknya Michael Jackson ya pendengar ya, yang ini sepanjang karirnya di tahun 70-an sampai 2000-an ya, sudah merilis 67 single ya sebagai artis solo dan juga 8 sebagai artis featuring ya. Dia ini menjadi salah satu best selling artis sepanjang masa, karena bahkan di dunia gitu ya, di Amerika sendiri dia juga punya 13 lagu nomor 1 yang ada ya, dari mulai ketika dia kecil ya, lagu band gitu kan ya, kemudian juga Don't Stop Till You Got Enough, Rock With You, sampai juga puncaknya di tahun 80-an dengan lagu-lagunya Thriller, Billie Jean ya, The Girl Is Mine, Beat It gitu kan ya. Ini menjadi sebuah rekor luar biasa, karena jarang ya ada artis solo pria yang mampu ada di nomor 1. Karena biasanya satu dekade kan 10 tahun hanya berapa. Tapi karena Michael dari tahun 60-an sampai 2000-an sudah berkarya, ya makanya 13 itu angka yang cukup tinggi. Itu rekor yang dipegang. Tapi sayang sekali ya pendengar ya, rekornya itu baru aja digeser ya oleh rapper dari Kanada Drake ya, yang berhasil memecahkan rekornya Michael Jackson. Jadi kalau sebelumnya Michael sebagai solois pria dengan lagu terbanyak yang menempati nomor 1 di Billboard, Drake ini berhasil menggesernya dengan 14 lagu. Jadi kalau untuk penyanyi perempuan sebelumnya sudah dari Rihanna sama Taylor Swift, tapi kalau untuk penyanyi pria akhirnya Drake berhasil menggeser Michael Jackson. Tapi gak apa-apa ya, dia cukup, si Michael ini lumayan lama memegang rekornya, baru dipecahkan di tahun 2026 ini mendengar.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Saya ajak Anda pendengar kembali ke tahun 2003 ya. Ini menjadi lagu single dari John Mayer, Bigger Than My Body, yang menjadi satu lagu yang berhasil ya memuncaki nomor 33 di Billboard Hot 100. Jadi buat yang masih ingat ya, Bigger Than My Body ini menjadi single pertama yang dirilis sama John Mayer di tahun 2003 sebagai single kedua dari albumnya Heavier Things, pendengar. Jadi ini lagunya sebenarnya ada kayak semacam apa ya, lagunya tuh lagu Radiohead sebenarnya, pendengar. Jadi lagunya tidak termasuk dalam single Heavier Things, tapi dimasukkan sebagai side B gitu ya, pendengar ya. Tapi justru lagu ini akhirnya berhasil mencapai popularitasnya karena emang mengusung genre musik pop and rock gitu ya. Dan kalau Anda juga termasuk yang suka banget sama albumnya John Mayer, Bigger Than My Body ini termasuk album populernya John Mayer, bahkan melebihi album debut pertamanya gitu ya. Karena lagu ini berhasil terjual sampai 317.000 kopi di minggu pertamanya aja gitu ya. Dan berhasil debut di nomor 1. Jadi kalau Anda termasuk yang suka sama lagu-lagu Bigger Than My Body, Daughter, Clarity, terus juga ada lagu Something Missing, itu saya suka banget albumnya ya. Ini mungkin bisa membawa Anda kembali ke tahun 2003, awal tahun 2000-an ya pendengar ya. Dan masih ada yang mau bergabung silakan ya, 02483166686 0816666886. Telepon, SMS, WhatsApp-nya masih terbuka untuk Anda pendengar. Selamat malam dari Mas Irwan. Tadi minta lagunya dari Utali Kumahua aja, featuring Trie Utami. Saya pilihkan yang kisah kehidupan ya, menemani Anda di ruang rindu.

Musicopedia. Musicopedia. Boyzone. Boyzone adalah boy band yang berasal dari Irlandia dan dibentuk pada tahun 1993. Mereka terdiri dari 5 anggota yaitu Kay Duffy, Mikey Graham, Ronan Keating, Shane Lynch, dan Stephen Gately. Genre musik boy band ini bergaya pop. Karir pada tahun 93 ketika mereka merilis album debut yang bertajuk Said and Done. Album ini sukses besar di Inggris dan di Irlandia. Selanjutnya lagu hits lainnya seperti Love Me For A Reason dan Key To My Life juga mampu membawa mereka ke panggung internasional.

single awal kesuksesan Boyzone adalah Love Me For A Reason, yang menjadi salah satu lagu pop terlaris pada tahun 94. Album debut Said & Done juga berhasil meraih peringkat 1 di Inggris. Album berikutnya, A Different Beat, juga berhasil meraih peringkat 1 di Inggris. Semua lagu-lagu tersebut berhasil mendapatkan sambutan positif dari para penggemarnya.

Boyzone juga telah mencapai kesuksesan berkat 6 single nomor 1 di Britania Raya antara tahun 96 sampai 99. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa album yang berhasil mencapai nomor 1 di Inggris dan di Irlandia. Hal ini membuktikan bahwa mereka merupakan salah satu boyband yang sangat terkenal pada masanya. Boyzone juga sempat vakum selama 7 tahun dan akhirnya memutuskan kembali dan merilis album baru pada tahun 2008.

2009, salah satu personil Boyzone, yaitu Stephen Gately, telah meninggal dunia karena penyakit kelainan jantung. Hal ini tentu tak mudah bagi para penggemar dan personil Boyzone lainnya. Bahkan hingga satu dekade lamanya, Stephen Gately tetap berusaha dihadirkan di setiap konser Boyzone dengan teknologi yang

Tetapi sayangnya Boyzone telah memutuskan bubar pada tahun 2019 setelah berkarir selama 25 tahun. Konser bertajuk Boyzone Thank You and Good Night Farewell Tour 2019 telah menjadi konser terakhir Boyzone untuk para penggemarnya dan sekaligus penghormatan kepada mendiang Stephen Gately. Saat ini, anggotanya telah melakukan karir solo seperti Ronan Keating yang telah merilis beberapa album

Sudah 2 jam pendengar, saya menghadirkan lagu-lagu nostalgia untuk menemani Anda malam hari ini ya. Dan juga semoga lagu-lagu tadi bisa membawa kenangan indah ya, dari dekade 80-an sampai 2000-an awal. Selain ini, saya masih punya waktu untuk menemani Anda di 1 jam terakhir Semarang malam ini. Tetap bersama kami.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sobat pecinta kereta api, mana suaranya nih ya? Karena saya ngerasa bahwa kereta api itu menjadi salah satu transportasi andalan masyarakat ya pendengar ya. Bahkan juga mungkin untuk Anda yang sering naik kereta api Argo Merbabu, ini sudah 3 tahun ternyata ya. Sejak resmi pertama kali beroperasi pada 1 Juni 2023 kemarin pendengar. Jadi selama 3 tahun, ternyata kereta api eksekutif ini ya, jurusan Semarang Tawang Gambir itu sudah ada 462.000 pelanggan yang menggunakan kereta cepat ini pendengar. Jadi untuk trennya sendiri termasuk naik ya, itu disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 4 Semarang Lukman Arief pendengar. Jadi capaian itu dianggap sebagai cerminan ya, semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kereta api jarak jauh yang pasti satu, mengedepankan kenyamanan, kemudian juga ketepatan waktu dan juga efisiensi pendengar. Nah, kereta api Argo Merbabu sendiri adalah tujuan Semarang Tawang Gambir ya, pulang perginya lewat lintas utara dengan menggunakan rangkaian eksekutif New Image. Jadi lebih singkat ya, 5 jam 20 menit saja dengan kecepatannya 120 km per jam. Dan hanya ini ada 3 perjalanan setiap hari dengan masing-masing kota pendengar. Jadi silakan untuk Anda mungkin yang mau melintas kawasan Semarang, Jawa Tengah dan sekitarnya pasti bisa memilih ya. Dan semoga aja perjalanan ini juga dibarengi dengan kualitas dari PT KAI yang semakin bagus, semakin meningkat untuk para penumpangnya.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk

untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Di Rembang, Jawa Tengah, pendengar Satgas Makan Bergizi Gratis ya. Ini bersama dengan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, PT Rembang Migas Energi ini melakukan uji coba atau nyala perdana penggunaan CNG atau Compressed Natural Gas di SPPG Dorokandang, Kecamatan Lasem, pendengar. Jadi ini adalah awal yang sangat positif ya, itu disampaikan oleh Ketua Satgas MBG, pendengar. Dan penggunaan dari CNG ini merupakan bagian dari upaya untuk membangun ekosistem pangan dan ekonomi di sekitar SPPG, sekaligus juga meningkatkan efisiensi operasional dapur ya. Karena untuk yang dilakukan ini perdana, pendengar ya, sudah ada 7 SPPG yang mengantre untuk menggunakan CNG dari 72 yang direncanakan bakal beroperasi di Kabupaten Rembang. Dan kerjasama ini juga harapannya bisa diperluas dengan melibatkan BUMD yang lainnya gitu ya, pendengar ya. Dan kenapa kok CNG dipilih? Karena ini lebih hemat ya kalau dibandingkan dengan menggunakan gas LPG. Seperti kita ketahui kan, memang untuk masak harian itu membutuhkan jumlah yang besar. Dan kalau untuk gas sendiri dibandingkan dengan CNG itu lebih hemat ya, sampai 25 hingga 30% secara umum, pendengar. Harganya juga lebih murah kalau dibandingkan dengan LPG. Nah, sisi keamanan juga sama, pendengar. CNG dianggap memiliki risiko yang rendah selama penggunaan mematuhi standar keselamatan dan operasional yang berlaku. Dan semoga dengan menggunakan CNG ini juga makanan juga bisa tersedia dan juga sampai ke tangan murid-murid dengan lebih cepat dan juga lebih awet lagi.

Musicloperia. Musicloperia. Chrisye, penyanyi dan pencipta lagu legend kebanggaan Indonesia. Sampai akhir hayatnya, tak ada satupun yang mampu menggantikan karisma

0: Lahir dari keluarga wirausaha, tak menyurutkan minat seni mengalir deras di nadinya. Eksis sedari tahun 70-an, menghasilkan lagu-lagu yang akan selalu diingat oleh penikmat musik di tanah air. Musikopedia.
1: Tentu saat mendapatkan penghargaan ya senang gitu ya. Tapi di belahan hati saya ada satu beban gitu ya. Setiap kali saya mendapatkan penghargaan berarti saya merasa dituntut untuk selalu berbuat lebih baik daripada apa yang telah saya buat di waktu lalu gitu.

Sebut saja lilin-lilin kecil, badai pasti berlalu, sabda alam, dan masih banyak lainnya. Membawa Krisya memperoleh BASF Legend Award pada tahun 1995 atas pengabdiannya terhadap musik di Indonesia. Selama 40 tahun berkarir, penyanyi pop Indonesia Krisya telah meluncurkan 20 album studio, 2 tribute atau album cover, 2 album soundtrack, 10 album kompilasi, sebuah album indie, dan 56 single. Musikopedia.

Pendengar, satu hari ini akan segera berakhir ya, hari Selasa. Kita masih di awal minggu, awal bulan juga. Semoga masih bertahan sampai nanti akhir pekan tiba. Karena ada yang bilang bahwa untuk 6 bulan ke depan tidak ada long weekend lagi ya, karena long weekendnya udah diborong sama bulan Mei kemarin ya pendengar ya. Tapi yang jelas Pro 1 masih akan terus mendampingi Anda, menemani Anda. Besok pagi jangan lupa ya, kami kembali hadir pukul 5 pagi menemani Anda lewat Semarang pagi ini. Dan sekarang saatnya saya Aldi pamit untuk Anda semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa.

yang benar-benar hebat dalam sejarah tidak pernah ingin menjadi hebat untuk diri mereka sendiri. Yang mereka inginkan hanyalah kesempatan untuk berbuat baik bagi orang lain dan dekat dengan Tuhan. Muhammad Ali.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya memanggil teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

inilah Radio Republik Indonesia. Program Masatu kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara. Dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga bangun tidur di pagi ini sehat begitu ya. Tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas di hari Rabu 3 Juni 2026. Nah pendengar, Semarang pagi ini akan saya temani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan awali jumpa kita dengan mengaji dan belajar bersama. Karena biasanya Ustaz bisa live telepon bersama kami untuk menghadirkan topik-topik tertentu, tapi karena sedang ditimpa musibah, sedang sakit dan harus opname, kami hadirkan Mutiara Pagi yang sudah kami rekam sebelumnya dengan judul Pemborosan dalam Belanja Rumah Tangga sebagai sumber ketidakharmonisan keluarga bersama Ustadz Anies Tias Kuncoro SAG MA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Semarang, khususnya pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk edisi hari ini kita dapat berjumpa kembali. Kajian Islam untuk pagi hari ini mengambil satu topik, yakni tabdzir atau pemborosan dalam belanja rumah tangga sebagai sumber ketidakharmonisan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Dekan 2 Fakultas Agama Islam Unisula, ada Ustaz Anies Tias Kuncoro SAG MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat ya, Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ustaz, pagi hari ini topik kita adalah tabdzir atau pemborosan dalam belanja rumah tangga sebagai sumber ketidakharmonisan keluarga. Ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya ya, Ustaz. Ini di keseharian kita sebetulnya itu dekat sekali dengan topik ini. Ya. Tapi bagaimana kemudian dalam pandangan Islam? Sebagai pembuka silakan, Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar satu RRI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berjumpa, bersua di udara untuk bersama menambah pundi-pundi ilmu agama kita, khususnya dalam memahami berbagai persoalan seputar keluarga. Dalam waktu kurang lebih beberapa bulan lalu, ya, kita banyak sekali mendengar dari berbagai mass media tentang angka perceraian di beberapa lembaga peradilan agama di Jawa Tengah. Nah, berkaitan dengan angka perceraian tersebut, ya, dan dikatakan memang tinggi, ya, dari waktu-waktu sebelumnya. Dan salah satu hal yang memicu terjadinya perceraian adalah persoalan ekonomi. Maksudnya adalah bahwa persoalan ekonomi, keuangan dalam keluarga ini menjadi salah satu pemicu, ya, faktor yang menimbulkan perselisihan. Dan perselisihan itu tidak sekali dua kali, tapi terus menerus, sehingga akhirnya terjadi perceraian. Nah, berkaitan dengan persoalan ekonomi di dalam keluarga, khususnya dalam persoalan pengelolaan, ya, finansial keluarga, hal yang seringkali menjadi persoalan adalah salah satunya tentang tabdzir, yaitu perilaku boros, ya, tidak hanya pada suami, ya, tapi juga istri, atau kalau beberapa kalangan mengatakan bahwa boros, perilaku boros itu lebih banyak diidap oleh kaum Hawa, tapi ternyata tidak, ya. Boros itu juga kadang-kadang menginggapi pada kaum Adam. Dan penyakit boros ini sering kali ditemukan, yaitu ada istilah apa? Lapar mata. Jadi ada istilah lapar mata itu. Sehingga Rasulullah itu mengingatkan bahwa salah satu bentuk perilaku boros adalah ayakula mayestahihi. Jadi memakan segala apa yang dia lihat dan dia sukai. Mungkin kita merasakan itu. Ya. kadang-kadang ya memang yang namanya warung makan ya seperti itu, restoran ya seperti itu. Apakah itu warung Padang, apakah itu warteg, apakah itu restoran, apapun. Bicara makanan saja dahulu. Warung Padang semua makanan dibawa, dikeluarkan, disediakan di atas meja. Warteg semua makanan itu ada di etalase sehingga pakai layar sentuh.
0: Iya.
1: Resto memberikan berbagai daftar menu. Nah, kadang-kadang mata ini mempengaruhi cara berpikir seseorang yang akhirnya diolah di kepala, akhirnya terbawa di perut. Hampir setiap apa yang dilihat dia suka, apa yang dia baru sentuh dia suka. Dan lucunya dari tiap makanan yang dia suka ya dia ambil sedikit-sedikit. Padahal tahu dia ambil sedikit ya bayarannya tetap satu. Lagi ya, pusat belanja. Lagi tempat-tempat rekreasi dan seterusnya. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra itu, Allah seringkali mengingatkan banyak ayat, tidak hanya, tapi yang populer di antara masyarakat muslim adalah surat Al-Isra ini. Wala tubadzir tabdhira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wasyaitonu aduan lillah. Jadi, dan janganlah kamu berlaku boros dalam apa? Belanja, membelajahi, memenuhi nafkahmu itu saja. Kenapa? Karena perilaku boros itu salah satu perilaku setan. Dan setan adalah musuh Allah. Banyak sekali di dalam beberapa kitab itu, para ulama telah menjelaskan. Paling tidak ada tiga yang dikatakan bagian dari perilaku boros. Pertama, jelas menghambur-hamburkan uang. Jadi uang itu, maaf, ya meskipun ini bisa juga termasuk uang boros itu menggunakan uang untuk sesuatu yang sia-sia. Bahkan bisa dikatakan menggunakan uang itu untuk sesuatu yang maksiat. Kadang-kadang kita ya mungkin ya para istri bisa mengingatkan suami. Memang misalnya ada adat, ada kebiasaan sawer. Tapi andai kata itu satu hal yang berlebihan, maka itu adalah bagian dari perilaku boros. Ya memang masuknya adalah itu bagian dari hiburan atau apa. Tapi ini adalah sebetulnya apa yang seringkali dikhawatirkan oleh Nabi ya, tentang perilaku umat manusia ini. Jadi kadang-kadang kita mungkin Nabi hanya mengingatkannya dari aspek makanan. Tapi memang syahwat itu bertumpu pada hal yang demikian. Kecenderungan untuk berfoya-foya, bersenang-senang. Ya. Menghabiskan sesuatu seketika. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berlebih-lebihan. Ya. Jadi menggunakan uang itu tidak proporsional. Tidak sesuai kebutuhan. Jadi menggunakannya tanpa perhitungan. Sehingga kadang-kadang hanya sekedar memenuhi keinginan saja. Sehingga kalau kita banyak sekali mendengar itu, bahkan dalam sebuah hadis, ya, keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Ibaratnya kalau sudah mendapatkan emas segunung, dia masih butuh lagi emas lebih dari segunung. Kemudian yang ketiga, yang termasuk dalam kategori boros atau perilaku tabzir, adalah menggunakan uang untuk kemaksiatan. Jadi tiga hal ini yang seringkali menjadi momok di dalam keluarga, ya, disadari ataupun tidak disadari. Dilakukan tidak hanya oleh suami, tapi juga kadang istri. Atau kalau misalnya mungkin saja istri bisa lebih sering berlaku boros daripada suami, ataupun sebaliknya. Nah, kadang-kadang juga mendengar. Kita paham, tahu memang di dalam ajaran agama Islam bahwa uang yang diperoleh istri dari hasil kerjanya, gaji misalnya, adalah milik dia. Arti kalau memang itu milik dia bukan berarti dia bisa menggunakan semaunya sendiri. Ya. Penggunaan uang, ya, baik uang itu dikatakan adalah nafkah yang diberikan oleh suami atau uang sendiri, maka tidak lain tidak bukan tuntutannya adalah diminta untuk membelanjakan dengan bijak.

0: dia peroleh, sebelum bisa dia memberikan nafkah kepada anak dan istri, ya, sehingga mereka kebutuhannya tercukupi, tidak sampai minta-minta, ya, maka dia tidak diperbolehkan menggunakan uang tersebut. Misalnya suami terima gaji, ya, maka gaji itu nggak boleh sedikit pun dia belanjakan sebelum sampai ke tangan istri. Persoalan nanti kemudian ini saya ambil, ya, sebagian untuk beli bensin kendaraan misal, atau tadi untuk beli makan siang misalnya. Itu bahkan sampai kalau secara itu dikatakan jangan, kecuali ada izin dahulu kepada istri yang memang menjadi tanggung nafkah, tanggung jawab nafkah si suami. Maka oleh karenanya para pendengar sekalian, tuntutan, ya, untuk berperilaku hemat, ya, atau secara umum berlaku bijak dalam menggunakan uang belanja adalah bagian dari kebaikan rahmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu harus diyakin dan itu harus dibiasakan. Tentu kita masih ingat hadis lalu yang pernah saya bacakan bahwa salah satu kebaikan yang Allah anugerahkan kepada sebuah keluarga adalah warozakohum bil qasdi fi ma'isyatihim. Allah anugerahkan perilaku hemat, tidak boros, tidak menghambur-hamburkan harta benda dalam belanja keluarga. Ya, pengen ini, pengen itu dibeli. Maka kadang-kadang sebetulnya harta dalam keluarga itu tidak hanya berdasarkan pada jumlah, ya, bukan banyaknya atau sedikitnya, tapi bagaimana cara kita membelanjakan. Demikian sebagai pembukaan untuk kajian pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menarik kalau kita bicara tentang pandangan Islam dalam keluarga gitu ya Ustadz, agar bisa menjadi tuntunan kita. Tapi ditahan dulu Ustadz, kita akan jeda dulu sejenak. Sebelum nanti saya akan bacakan untuk WhatsApp yang sudah masuk pagi hari ini. Pendengar jangan kemana-mana, saya akan hadirkan satu nada Islami terlebih dahulu. Sebelum nanti saya akan kembali untuk membacakan WhatsApp yang sudah masuk di 0816666886. Anda juga nanti boleh bergabung di 0248316686 atau juga di aplikasi RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Semarang, kami akan buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung pagi hari ini. Silakan di 0248316686 atau di 0816666886. Baik, sudah ada yang masuk melalui line telepon. Ustadz, saya akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Rosi, sehat ya?
0: Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Soeharto. Silakan Pak singkat.
1: Ya, assalamualaikum. Sugeng Enjang Pak Ustadz Anies. Sehat Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah. Sangat
1: senang. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi apa yang Bapak paparkan, memang perilaku tajbir atau pemborosan itu kan memiliki berbagai dampak negatif, baik secara individual maupun sosial. Namun pendapat kami Pak Ustadz, secara individual tajbir dapat mengarah pada masalah keuangan, stres, kecemasan, dan ketidakstabilan emosional. Nah, secara sosial tajbir dapat menyebabkan ketimpangan sosial, hilangnya rasa syukur, dan bahkan mendorong terjadinya tindakan kriminalitas. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apa yang dimaksud dan tafsir atau pemborosan dalam konteks pengelolaan harta itu satu. Yang kedua, bagaimana cara menghindari tafsir dalam pengelolaan sumber daya alam? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Untuk oke, diberikan tanggapan ya.
2: Ya toh. Jadi begini, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa para ulama itu banyak sekali mendefinisikan tentang perilaku boros ini. Paling tidak tadi sudah saya sampaikan tiga. Yang pertama adalah menghambur-hamburkan. Ya, jadi menggunakan, membelanjakan uang ya, untuk hal-hal yang nggak berguna. Ya, tidak ada manfaatnya. Ya kita mungkin bisa bisa menilai sendiri. Lagi-lagi sebagai satu hal yang saya garis bawahi, bahwa persoalan menggunakan uang belanja ini bukan dalam pengertian banyak atau sedikit. Ya. Tapi memang kualitas pemanfaatan uang itu sendiri. Jadi kita bisa menakar mana sih sesuatu itu yang bermanfaat dan tidak. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan uang itu tidak secara proporsional. Jadi hanya sekedar memenuhi keinginan toh. Ya, punya mau ini dituruti, punya mau itu dituruti. Apa yang memberikan mata, apa yang dilihat, apa yang didengar, dan kecenderungan belanja kan seperti itu. Maka nanti memunculkan ya perilaku konsumtif, gaya hidup hedonis, dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang jarang orang kadang-kadang mungkin juga tidak pernah mengira ya, bahwa salah satu ulama dalam kitabnya itu menyatakan bahwa salah satu perilaku boros adalah apa? Yang menggunakan, membelanjakan uang untuk maksiat. Jadi misalnya, bahwa uang yang dia gunakan itu menjadi media, perantara dia untuk berbuat jahat, berbuat buruk, berperilaku buruk, berperilaku melanggar syariat. Ya. Apapun itu, ya, yang sifatnya hanya merantarai, ya, banyak-banyak sekali, ya, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Ya. Misalnya, meskipun dia hanya menghantarkan saja, tidak sampai pada tujuan berbuat maksiat, tapi memerantarai itu adalah salah satu bentuk perilaku boros. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghindarinya? Maka hal yang harus senantiasa kita pahami bersama semenjak dini. Atau misalnya pasangan nikah yang baru, ya, bahwa pemahaman ya, orientasi, konsep, ya, pikir kita tentang harta itu harus ditata dengan baik. Apa itu harta? Apa itu uang? Apa itu rezeki? Kita harus punya pemahaman yang utuh dahulu. Kita harus mengenal dengan baik bahwa segala sesuatu di dunia, ya, segala macam bentuk perhiasan duniawi yang Allah berikan adalah amanah. Kita mengenal istilah, konsep istilah. Salah satunya itu. Ya. Kemudian yang kedua, yang namanya harta itu memang dia ujian. Bisa enggak sih ya, kita menjaga amanah harta ini dengan baik? Kalau kita lulus, maka tadi ya, menjadi kebaikan buat keluarga kita. Nah yang terakhir, adalah tidak semua apa yang menjadi keinginan itu harus dituruti. Ya. Keinginan itu mesti sumbernya adalah syahwat. Ya. Syahwat itu jelas di dalam Al-Quran, amaratun bisu. Ya. Dia akan senantiasa ngajak pada sesuatu yang buruk. Ya. Bukan dimatikan, bukan dihilangkan. Syahwat dalam harta banyak. Banyak sekali. Maka kita hanya diminta untuk mengendalikan dengan baik. Maka belanjakanlah harta untuk memenuhi keluargamu dengan cara yang bijak. Paling tidak tiga hal itu Pak Yato, dan tentunya masih banyak lagi hal-hal lain yang bisa diterapkan bagaimana seharusnya kita mengelola keuangan keluarga. Maka
0: Baik, terima kasih untuk Pak Yarto. Mendengar, kami masih buka kesempatan lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami. Ustadz, bagaimana dengan pandangan dari pasangan gitu ya Ustadz, suami atau istri yang tidak sevisi ini Ustadz? Barangkali ada
2: tidak satu pandangan.
0: Mungkin si suami berpikir bahwa untuk mengeluarkan uang untuk pos yang ini itu bukan termasuk tabdir atau pemborosan begitu. Tapi si istri ini merasa bahwa ini pemborosan. Kemudian begitu juga dengan sebaliknya Ustadz. Istri merasa tidak pemborosan tapi suami merasa pemborosan dan sebagainya. Ini bagaimana untuk menyatukan pandangan ini? Tapi ditahan lagi dulu Ustadz, ini sudah ada yang bergabung, saya akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Rosi.
0: Ya silakan Pak Ahmad Irwan, singkat ya Pak.
3: Mata melihat dari digital di videonya kan, lihat Mbak Rosi yang cantik Pak Ustadz. Ya assalamualaikum Pak Ustadz, ini tentang masalah.
2: Waalaikumsalam.
3: Berbicara masalah memang syahwat kan. Memang Pak.
0: Ini topiknya tentang tabdir ya Pak, tabdir atau pemborosan?
3: Iya pemborosan juga di sini ya, termasuk juga tadi sedikit melintas masalah pemborosan. Memang pemborosan itu adalah temannya setan kan, pemborosan hal yang digunakan negatif. Begini Pak, saya dulu kan ngalamin lah sedikit mapan lah ekonomi itu kan, sedikit mapan. Itu pemborosan itu seperti itu. Kalau memang iman saya, godaan iman saya, hal-hal yang negatif seperti halnya atau tergoda dengan masalah miras atau narkoba atau berjudi, alhamdulillah selamat itu tidak tergoda. Tapi godaan iman yang paling berat tuh kan bagi saya seorang laki-laki, tapi itu semua laki-laki baik, adalah apabila materi apa sedikit godaannya wanita Pak. Baik. Makanya di sini saya perjalanan hidup carut marutnya dengan hancur lebunnya iman saya karena sering tergoda oleh wanita. Tapi dulu kan Ahmad Iwan, sekarang bukan Ahmad Iwan yang dulu lagi. Mohon mudah-mudahan orang saya jadi orang yang muhasabah di sini Pak.
0: Baik.
3: Makanya saya mengambil hidup sendiri udah mau 3 tahun. Kenapa demikian? Udah aja dinikmati aja seperti sekarang ini. Walaupun hidup sekarang ini Pak, godaan iman saya banyak berlebih berat ketimbang sampai ke pulau istri. Nah, bagaimana Pak Bapak? Mohon tahu sana. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, silakan untuk ditanggapi terkait dengan menyatukan visi pandangan pasangan ini Ustadz.
2: Iya, yeah. Terima kasih Pak Irwan. Jadi memang di dalam membangun bahasa rumah tangga, sebetulnya ya setiap apapun itu ya, kalau misalnya satu atau lebih ya, dua orang lebih bergerak bersama untuk mencapai tujuan, memang harus ada penyamaan persepsi, cara pandang atau visi tadi. Maka seringkali dalam khutbah nikah itu pada waktu akad ataupun pada pernikahan pranikah. Ya. Seringkali memang pasangan suami istri itu ditekankan untuk senantiasa menahan ego. Ya. Dan berusaha untuk mencari titik temu. Ibaratnya kita itu bermain puzzle. Maka puzzle itu memang bagaimana supaya gambar yang tertuang dalam puzzle itu bisa terbentuk dengan utuh. Maka di situ butuhkan ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan seterusnya. Maka targetnya apa? Ya tadi memang untuk menyamakan bagian-bagian dari apa yang ada dalam benak kita yang memang tidak sama. Ya, memang misalnya di dalam sebuah rumah tangga baru menikah misalnya, ketika tiba-tiba mendapatkan harta yang cukup, kebetulan belum punya rumah, rumah masih ngontrak, pekerjaan mereka berdua juga bekerja. Kemudian muncul, mana yang lebih diutamakan? Membeli rumah atau membeli kendaraan? Maka di situ memang tidak mudah. Maka yang diutamakan adalah wasawirhum. Ya, dimusyawarahkan. Bahkan ketika bermusyawarah, jelas masing-masing sudah saling menekan ego dahulu. Mencari kebaikan bersama, dipilih, dipilah mana maslahatnya, mana madorotnya. Sehingga insya Allah, Mbak Rosi, andai kata perbedaan itu ada, cara pandang terhadap satu persoalan, mungkin juga memilih arah perspektif mungkin ke depan yang tidak sama, tapi ketika masing-masing bisa menekan, berusaha memahami, bahwa tujuan yang ingin diraih adalah tujuan yang sama. Cuma mungkin cara berpikir keduanya berbeda. Mungkin ada yang lebih cepat, mungkin ada yang time-time, mungkin yang harus muter dahulu dengan berbagai pertimbangan. Maka kuncinya memang adalah komunikasi dan bermusyawarah dengan cara yang bijak. Tidak saling mengedepankan ego, apalagi lebih cenderung pada ananiah, pengen menang sendiri. Ya, itu juga sama tadi kalau misalnya menangkapi Pak Irwan. Jelas sekali, mudah sekali Pak Irwan. Ya, banyak ya, tidak hanya persoalan yang jenengan sebutkan. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu itu memang inti penciptaan kita. Ya, maka dalam surat An-Nas itu kan kuat sekali. Anjuran bahwa kita itu tahu, ya, mengerti, ya, sering kali diingatkan gangguan itu dari yang wujud, yang ada tampak oleh indera kita sampai dengan yang tidak. Maka sering kali diingatkan fastaghfirullah, ya, mohon ampunlah kepada Allah, wadzkurullah, banyaklah mengingat Allah, banyaklah berzikir kepada Allah. Paling tidak langkah-langkah itu yang bisa dikerjakan oleh Pak Irwan. Maka terus.
0: Baik. Untuk Anda masih ada satu segmen lagi pendengar yang bisa Anda gunakan untuk berkonsultasi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan begitu yang ingin disampaikan untuk Ustadz Anis, ini boleh silakan. Line telepon, line WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital saya buka.
4: Dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan, jangan lupa pamit, minta restu orang tua dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan juga lama. Selain itu, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliah ini rutin beliau lakukan ketika hendak berpergian. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dan kami juga masih bersama dengan narasumber pagi ini, Ustadz Anies Tias Kuncoro SAG MA, Wakil Dekan 2 dari Fakultas Agama Islam Unisula. Tabdzir atau pemborosan dalam belanja rumah tangga sebagai sumber ketidakharmonisan keluarga. Ada telepon lagi yang masuk, Ustadz, saya akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, silakan.
1: Dari Mas Udin di Tuana, Mbak.
0: Baik, silakan Mas Udin.
1: Berkaitan tentang tabdzirnya Pak Ustadz, ada satu kasus begini Pak Ustadz. Ketika ada seorang pasangan suami istri, istrinya itu mereka tuh punya barang-barang yang nggak berguna di rumah, gitu Pak Ustadz. Nah, istri ini ingin, ya istilahnya memberikan pada orang lain karena masih bisa dimanfaatkan, begitu. Tapi sang suami melarang. Karena ya dianggap mungkin barangnya masih bisa digunakan di rumah, tapi terkadang malah mangkrak di rumah nggak ada gunanya, tapi sekarang oleh sang suami istri ini loh memberikan kepada orang lain. Bagaimana sikap seperti ini gitu Pak Ustadz, ketika istri dilarang padahal sang istri ingin memanfaatkan barang tersebut untuk diberikan pada orang lain yang mungkin bisa digunakan, tapi sang suami melarang gitu Pak Ustadz, karena mungkin ada alasan lain itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Udin. Ya, silakan ini Ustadz. Biasanya yang numpuk barang itu merasa bahwa barang itu masih bisa digunakan gitu Ustadz. Padahal yang satunya lagi yang istrinya itu pengen memberikan biar bermanfaat untuk orang lain. Gimana ini Ustadz?
2: Itu Mas Udin Mbak. Ya, apalagi kalau barangnya punya cerita nostalgia yang menyenangkan ya. Jadi kadang-kadang
0: sayang-sayang ya Ustadz ya.
2: Sayang dibuang. Jadi memang itu juga salah satu persoalan kebiasaan kita menumpuk barang. Ya. Banyak hal sebetulnya. Ya, lain ya tidak sama misalnya kalau buku. Saya itu pernah dapat istilahnya ya pesan dari salah satu guru saya, kalau buku itu disimpan ya, dia itu menjadi semacam peluru cadangan kayak gitu. Jadi buku itu ditumpuk, kita punya perpustakaan. Mungkin ada ya di antara, kalau misalnya para dosen seperti saya ini ya senangnya beli buku. Sehingga kadang-kadang buku itu numpuk ya, kadang-kadang harus ya ngomong dulu dengan istri saya belum, tapi kadang-kadang itu karena profesi kita, nah pasangan kita mungkin mudah maaf. Nah, dengan barang-barang lain misalnya pakaian ya, kemudian mungkin juga alat-alat elektronik ya, apalagi sekarang kan sudah ada lebih maju ya, dulu misalnya hanya rice cooker, sekarang magic chair. Nah, kadang-kadang barang itu numpuk juga. Pakaian, kadang-kadang kita emang uang sudah, badan kita sudah lebih besar, pakaian kita sudah nggak cukup, tapi ini dulu belinya mahal, bla bla bla bla macam-macam. Inilah salah satu hal juga kadang-kadang mungkin yang kita sadari, ya. Atau mungkin juga kita nggak menyadari bahwa ini sesuatu yang kadang-kadang bisa dia apa istilahnya, bukan menyebabkan rezeki itu menjadi tertahan ya. Jadi harusnya kalau misalnya baju ya tidak menunggu sampai rusak ya, bisa kita sedekahkan. Jadi bagaimana kalau misalnya ada perbedaannya tadi, sama sebetulnya yang disampaikan dengan Mbak Rosi, maka disinilah ya, pentingnya setiap pasangan suami istri itu memiliki pengetahuan agama yang baik. Sehingga barang itu yang dia miliki memang tidak sekedar dia tumpuk, tidak sekedar dia punya. Tapi memang barang itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Selama barang itu memang betul-betul masuk, betul-betul digunakan memang ya. Dalam kesan artinya dia tidak hanya menjadi pajangan, tidak hanya menjadi sebagai tadi sebuah wujud kenangan semata, memoris, maka andai kata itu diberikan, kita paham betul itu bagian dari jariah kita. Tapi itu tadi, karena yang namanya bondo itu memang seringkali kita menempatkannya itu di hati, Mbak Rosi. Hal-hal yang bersifat duniawi ini sering kita cantolkan neng hati, dikemantilkan neng hati, sehingga mikirnya lama untuk melepas. Tapi kalau setiap orang tahu bahwa dunia itu sesuatu yang sementara, dia bisa rusak, dia bisa hilang, bahkan tadinya bisa berguna menjadi tidak berguna, atau bahkan barang itu sebetulnya untuk kita tidak sudah apa istilahnya, tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal, nggak bisa digunakan, tapi orang lain ada yang butuhkan. Ya, maka kita sering ngelihat, kadang-kadang ya sedih juga ketika orang ya, mengambil, mengais-ngais barang yang kadang-kadang sudah kita buang karena rusak. Ya. Dan rusak itu bukan karena dipakai, tapi memang dia usang, tidak digunakan, hanya mengonggok di satu tempat, kena panas, kena hujan. Saya juga seperti itu kadang-kadang diingatkan oleh anak, Mbak Rosi. Ya, ini barang sudah nggak dipakai, kira-kira gimana? Oh ya sudah. Kadang-kadang kalau anak-anak ya udah diloakin. Jadi kalau misalnya ada yang butuh, ya ini ada orang nanya gini, bisa pakai? Ya sudah, kalau memang itu betul-betul masih bisa digunakan, silahkan. Jadi itu kelak menjadi jariah kita, amal jariah kita. Maka itu Pak Udin.
0: Baik. Iya, Mas Udin yang ada di Juwana. Baik, Ustadz, silakan untuk diberikan penutup singkat Ustadz untuk berpesan gitu ya kepada pendengar, utamanya juga para pecinta mutiara pagi ini, agar terhindar dari takdir. Silakan Ustadz singkat.
2: Oke, terima kasih Mbak Rosi. Para pendengar Pro RRI yang dirahmati Allah. Jadi mari, dengan seluruh rezeki yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa-bisa betul setelah kita tahu sumbernya. Maka kita juga harus tahu bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara memanfaatkannya, bagaimana cara mengkonsumsinya. Syaratnya yang paling penting adalah kita gunakan secara bijak bahwa itu betul-betul menjadi kebutuhan kita. Ya, maka ada istilah di dalam kajian makosid syariah itu, ada istilah kebutuhan primer, yang kita terjemahkan saja, kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Maka yang menjadi pokok pertama adalah pemenuhan kebutuhan primer. Ya, jadi ada ad-daruriyah, al-hajiyah, ada tahsiniyah. Ya, jadi kita lebih dahulukan hal yang doruri, yang primer dalam kehidupan rumah tangga kita. Tentu bicara harta, bicara uang, tidak akan ada habis. Tapi yang kita bicarakan bukan semata-mata persoalan jumlahnya yang sedikit atau jumlahnya yang banyak. Tapi kearifan kebijakan kita dalam mengelola harta yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Anis waktunya untuk pagi hari ini. Insya Allah yang disampaikan sangat bermanfaat untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang. Insya Allah di lain kesempatan kita akan sambung kembali tentunya. Dan pendengar, kami akhiri untuk mutiara pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puasalah sehari dan berbukalah sehari, karena yang demikian itu adalah seutama-utamanya puasa. Itulah puasa saudaraku Daud alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, yakni sehari berpuasa dan sehari berbuka. Sesuai dengan namanya, puasa ini diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Dalam Al-Quran, Nabi Daud alaihi salam dikisahkan memiliki banyak keistimewaan, mulai dari disebut sebagai nabi yang mampu melunakkan besi kokok, memiliki suara yang merdu, bahkan membuat angin dan burung kagum, hingga memiliki fisik yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut bahwa puasa Daud yang diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salam merupakan salah satu puasa yang utama.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Tindakan tegas yang kita lakukan adalah tindakan tegas dan terukur, sesuai dengan porsinya. Kalau itu benar-benar mengancam.
3: Melindungi pekerja keagamaan yang ada di kota Pekalongan seperti misalnya marbot.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Polda Jawa Tengah akan beri tindakan tegas terukur bagi pelaku tawuran dan kreak. BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkot Pekalongan jalin kolaborasi sejahterakan pekerja sosial. Saya Sylvie Ansori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Pati memperkuat pengawasan terhadap bayi laki-laki yang ditemukan warga di wilayah Kecamatan Juwana. Dinas Sosial dan P3 AKB bersama kepolisian memastikan perlindungan serta perawatan bayi berjalan optimal, sembari melanjutkan penyelidikan kasus tersebut. Selengkapnya disampaikan Agus Pambudi.
4: Pemerintah Kabupaten Pati memperkuat pengawasan terhadap bayi laki-laki yang ditemukan warga dalam tas belanja. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesehatan dan perlindungan anak terpenuhi secara optimal. Kepala Dinas Sosial dan P3 AKB Pati, Dr. Aviani Tritanti Venusia menjelaskan pihaknya mengambil alih pengawasan bayi. Namun pihaknya tetap meminta Puskesmas Juwana melanjutkan perawatan karena memiliki tenaga kesehatan yang lengkap.
5: Pengawasan kita ambil alih, tapi bayi masih tetap dirawat, sampai saya dirawat, kami minta bantuan untuk tetap dirawat di Puskesmas Juwana, karena kalau di Dinsos kan ya nggak ada tempat untuk merawat, nggih. Lebih aman bayi dirawat di sana, sana ada badan nakesnya, ada bidannya, ada perawat, ada dokternya yang ada di sana. Dan
4: Dokter Aviani juga meminta dokter spesialis anak melakukan pemeriksaan lanjutan guna memastikan kondisi bayi tetap stabil. Hasil pemeriksaan dokter spesialis anak juga menunjukkan kondisi bayi sehat dan dapat melanjutkan perawatan. Bayi ditemukan di Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Senin 1 Juni 2026 siang itu kini masih menjalani perawatan medis intensif. Tenaga kesehatan Puskesmas Juwana terus memantau kondisi bayi hingga dinyatakan siap menjalani tahapan berikutnya. Sementara itu, Kapolsek Juwana AKP Mudofar menyatakan petugasnya bersama tim Inavis Polresta Pati terus melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.
6: Kanitraski beserta anggota dan dari Resmob Polresta Pati masih memburu si pelaku pembunuhan.
4: Penyelidikan polisi belum mengarah kepada seseorang yang dicurigai sebagai pelaku pembuangan bayi malang tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas aksi kejahatan jalanan. Bahkan aparat kepolisian tidak segan memberikan tindakan tegas terukur bagi pelaku tawuran dan kreak. Berikut laporan Luki Setiawan.
7: Komitmen Polda Jawa Tengah dan jajaran untuk tidak pernah lelah akan melakukan.
8: Direktur Serse Kriminal Umum Direktrimum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Anwar Nasir mengatakan kepolisian terus hadir di tengah masyarakat melalui patroli penyelidikan hingga penindakan terhadap para pelaku kejahatan di jalan. Untuk menekan aksi begal, Polda Jawa Tengah juga telah membagi wilayah pengawasan dan menempatkan tim Resmob guna membackup Polres jajaran di sejumlah ekskarisdenan. Sementara untuk mengantisipasi aksi tawuran atau kreak, kepolisian juga melakukan penyelidikan terhadap lokasi dan waktu yang kerap digunakan kelompok tersebut untuk berkumpul. Polisi turut menelusuri sumber pembelian senjata tajam yang digunakan para pelaku begal. Menurut Anwar, pihaknya juga tidak akan ragu melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku kejahatan yang membahayakan masyarakat ataupun petugas di lapangan.
2: Tindakan tegas yang kita lakukan adalah tindakan tegas dan terukur, sesuai dengan porsinya. Kalau itu benar-benar mengancam jiwa masyarakat ataupun petugas, tentunya sudah ada tindakannya. Itu tegas dan tetap terukur. Jadi terukurnya seperti apa? Itu penilaian masing-masing anggota di lapangan. Seperti apa? Kalau misalnya membahayakan, mengancam jiwa bagi petugas maupun orang lain atau masyarakat, kalau memang harus dia ditembak mati, ya pasti dilakukan. Tetapi tentunya sesuai dengan ukuran.
8: Menambahkan Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman, pengungkapan berbagai kasus kriminal yang dilakukan jajaran kepolisian merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau harangkap tipmas. Menurutnya, setiap tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh kepolisian. Karena itu, selain melakukan penegakan hukum, Polri juga mengedepankan langkah preemptif dan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan.
9: Kegiatan preemptif-preventif yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dalam menjaga harkat tipmas ini masih istilahnya ya bukan kebobolan tetapi terjadi tengah masyarakat, sehingga keresahan-keresahan yang terjadi masyarakat ya kepolisian wajib dan bertanggung jawab untuk mengungkap, kalau saya katakan membayar hutang, karena ini sebenarnya kita tidak boleh terjadi apa tindak pidana.
8: Brigjen Pol Latif Usman juga berharap dukungan media massa untuk menyebarluaskan informasi terkait hasil pengungkapan kasus sehingga masyarakat yang menjadi korban dapat segera mengetahui perkembangan penanganan perkara dan mengambil kembali barang miliknya yang telah ditemukan oleh kepolisian. Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan patroli pengawasan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan guna menekan angka pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Lukistan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keamanan jalanan menjadi tanggung jawab bersama. Topik tersebut menjadi sorotan editorial pagi ini. Naskah ditulis wakil pemimpin redaksi Vetika Andriani, dibacakan oleh Edupra.
1: Editorial Pro1 RRI Semarang.
10: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Rasa aman adalah kebutuhan dasar setiap warga. Masyarakat berhak beraktivitas, bekerja, belajar, maupun beristirahat tanpa dihantui ketakutan akibat aksi kejahatan jalanan. Karena itu langkah Polda Jawa Tengah yang menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku kejahatan jalanan patut mendapat dukungan. Sebagai institusi yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kehadiran aparat di lapangan melalui patroli, penegakan hukum, hingga langkah pencegahan menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun menciptakan rasa aman tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada kepolisian. Keamanan adalah hasil dari kolaborasi antara aparat dan masyarakat. Seringkali keberhasilan pengungkapan kasus berawal dari kepedulian warga yang berani melapor, memberikan informasi atau menjaga lingkungan sekitar secara bersama-sama. Di era saat ini, ancaman kejahatan jalanan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pencurian, perampasan, hingga aksi premanisme yang meresahkan. Karena itu kewaspadaan masyarakat tetap diperlukan. Budaya saling peduli antar warga, mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan, serta tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan, merupakan langkah sederhana yang memiliki dampak besar. Perlu dipahami, keamanan bukan hanya soal tidak adanya kejahatan, tetapi juga hadirnya rasa percaya bahwa lingkungan tempat kita tinggal mampu melindungi setiap anggotanya. Ketika aparat bekerja maksimal dan masyarakat ikut berpartisipasi, ruang gerak pelaku kejahatan akan semakin sempit. Pada akhirnya, komitmen Polda Jawa Tengah untuk memberantas kejahatan jalanan merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban. Namun, keberhasilan upaya tersebut akan lebih kuat jika didukung oleh masyarakat yang peduli, waspada, dan aktif menjaga lingkungannya. Sebab, rasa aman bukan hanya tugas polisi, melainkan tanggung jawab bersama demi terciptanya kehidupan yang tertib, nyaman, dan harmonis. Sekian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lain. Standar sosial yang keliru sering menghancurkan kepercayaan diri anak-anak usia dini. Merespon ancaman tersebut, pemuda di Kota Salatiga mencetuskan inovasi pendidikan karakter yang mengutamakan penerimaan diri. Selengkapnya dilaporkan Eka Gunadarma Sakti.
11: Terlepas hal-hal negatif yang mungkin teman-teman alami, entah itu bullying, apapun itu kata-kata negatif dari orang, teman-teman semua berharga.
12: lingkungan yang salah kerap memicu krisis identitas dan rasa rendah diri pada anak-anak. Menjawab persoalan psikologis ini, komunitas teman bermain anak atau TEBAK di Kota Salatiga merancang inovasi pendidikan karakter. Mereka menyusun kurikulum mandiri bertajuk Kamu Berharga untuk membangun mental anak-anak di panti asuhan dan teman bacaan masyarakat.
13: Dan kita juga punya kurikulum sendiri. Kita membuat kurikulum di mana kurikulum ini nanti akan kami jalankan kurang lebih selama 6 bulan. Dan topik kurikulum atau tema kurikulum kita itu sendiri adalah Kamu Berharga.
12: Selama 6 bulan masa pembelajaran, para relawan mengesampingkan mata pelajaran akademik. Mereka menuntun anak-anak mengenali keunikan fisik dan menggali potensi diri masing-masing. Langkah edukatif ini membentengi mental anak-anak dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain.
11: Pasti ada, dulu waktu kecil kan kita juga merasakan membanding-bandingkan gitu, kok dia lebih cantik ya, kok dia lebih ganteng ya dari aku. Tapi kami berusaha menanamkan mindset kalau itu nggak ada standarnya, oh cantik tuh harus seperti ini gitu loh. Kita semua unik dan berharga gitu.
12: Inovasi kurikulum ini berhasil menambal celah pendidikan formal yang kerap mengabaikan pembentukan rasa percaya diri anak. Kepedulian pemuda Salatiga ini membuktikan bahwa pendidikan karakter yang kuat mampu menyelamatkan masa depan mental generasi penerus. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tradisi sesaji Rewondo dan Nyadran Kali. Maksud kami, tradisi sesaji Rewondo dan Nyadran Kali oleh pemerintah Kota Semarang diusulkan menjadi warisan budaya tak benda ke UNESCO. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
14: Untuk Saji Rewondo dan Nyadran Kali ini oleh Dinas Kebudayaan.
15: Tradisi sesaji Rewondo dan Nyadran Kali yang merupakan tradisi tahunan masyarakat Desa Kandri Kota Semarang oleh pemerintah Kota Semarang diusulkan menjadi warisan budaya tak benda ke UNESCO. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Pandanaran Saiful Ansori mengatakan pihaknya saat ini tengah melengkapi persyaratan agar ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Menurutnya, kearifan lokal tersebut terus dipertahankan dan menjadi kalender event di Desa Wisata Kandri Kota Semarang.
14: Untuk Saji Rewondo dan Nyadran Kali, ini oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata didaftarkan untuk menjadi BBTB, warisan budaya tak benda. Jadi kita tinggal ini melengkapi persyaratannya untuk tahun ini. Insya Allah nanti kedua-duanya Nyadran Kali dan Saji Rewondo bisa dijadikan WBTB tadi, wisata budaya tak benda tadi.
15: Saiful beberapa waktu lalu menjelaskan, selain tradisi sesaji Rewondo dan Nyadran Kali, di Desa Kandri juga terdapat beberapa tradisi yang terus dilestarikan, antara lain Nyadran Kubur, Barian, dan Mahakarya Legenda Gua Kreo yang merupakan sendera tari yang menceritakan perjalanan Sunan Kalijogo saat mencari soko untuk Masjid Agung Demak. Sementara itu, pengamat pariwisata Universitas Semarang Muhammad Satrio Wibowo mengatakan, Desa Kandri memiliki potensi luar biasa sebagai desa wisata. Menurutnya, tradisi yang dilestarikan menjadi daya tarik bagi para wisatawan.
16: Desa wisata Kandri ini memiliki potensi kebudayaan yang cukup banyak, atau memiliki keaslian yang memang ditonjolkan dari desa wisata tersebut. Mulai dari kehidupan sehari-harinya, mulai dari kehidupan petaninya, objek wisata alamnya, maupun objek wisata buatannya itu di sana cukup lengkap.
15: Lebih lanjut, Satrio menjelaskan, pemerintah perlu mendorong agar desa wisata di Jawa Tengah terus berkembang, salah satunya menjadikan desa wisata sebagai destinasi wisata unggulan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Pekalongan, dan Basnas Kota Pekalongan tingkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja sosial. Selengkapnya, disampaikan Miftahuddin Teddy.
17: Kalau untuk tahap pertama ini ada sekitar 1.100 tenaga kerja, dari total keseluruhannya nanti 1.700 tenaga kerja.
18: Sebagai bentuk perlindungan atas risiko kerja dan kematian yang dapat terjadi saat menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, sebanyak 1.100 dari 1.700 pekerja keagamaan Kota Pekalongan menerima kartu kepesertaan BP Jam Sostek. Bantuan pembiayaan iuran kepesertaan seluruhnya di-cover Badan Amil Zakat Nasional setempat. Seperti yang disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Widi Asti Aprilianya Senin kemarin.
17: Saat ini tuh kerjasama tiga pihak antara Basnas, Pemerintah Kota Pekalongan, dan juga BPJS Ketenagakerjaan yang tujuannya untuk melindungi pekerja keagamaan yang ada di Kota Pekalongan seperti misalnya marbot, kemudian juga takmir masjid.
18: Ditambahkan ya, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, lembaga zakat dan penyelenggara jaminan sosial dalam menghadirkan rasa aman bagi para pekerja sosial keagamaan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan keagamaan dan sosial masyarakat. Melalui kepesertaan BP Jam Sostek, para pekerja sosial keagamaan akan memperoleh perlindungan dasar berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid menyampaikan apresiasinya kepada Basnas dan BPJS Ketenagakerjaan yang terus mendorong perluasan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat khususnya kelompok pekerja rentan.
19: Takmir kita targetkan 100%. Kalau capaiannya mungkin sekarang masih 70 atau 80%. Tinggal pendataan. Ya, kita yang susah itu adalah takmir-takmir masjid maupun musola yang di perkantoran.
18: Menurutnya pekerjaan sosial keagamaan memiliki kontribusi besar dalam membangun karakter masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan, sehingga sudah selayaknya mendapatkan perlindungan yang memadai. Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, para pekerja sosial keagamaan dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap risiko yang mungkin terjadi. Sinergi antara pemerintah Kota Pekalongan, BPJS Ketenagakerjaan dan Basnas ini diharapkan dapat menjadi contoh kolaborasi yang berkelanjutan dalam memperluas akses jaminan sosial. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Semarang Agustina dan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon tegaskan pentingnya merawat memori bangsa melalui pameran filateli. Berikut laporan Rahma Purwanto.
20: Pameran filateli dan arsip sejarah menampilkan lembaran surat izin, perangko lawas hingga mata uang masa pendudukan Jepang menjadi bagian dari jejak sejarah. Bertajuk Dalam Cengkraman Saudara Tua, pameran digelar di Rumah Pohan menghadirkan berbagai koleksi autentik dari masa pendudukan Jepang di Indonesia. Wali Kota Semarang Agustina mengatakan bahwa lembaran-lembaran surat dan dokumen komunikasi pada era pendudukan Jepang yang dipamerkan membangkitkan kembali memori kolektif bangsa akan kekejaman militarisme masa lalu. Melalui filateli, masyarakat diperlihatkan bagaimana benda sekecil perangko pernah memegang peran luar biasa sebagai instrumen kontrol publik oleh penguasa militer Jepang untuk mengawasi informasi dan membatasi komunikasi. Pada kesempatan tersebut, Agustina juga mengabadikan momentum melalui penandatanganan sampul peringatan hari jadi ke-479 Kota Semarang. Melalui perangko dan sampul peringatan ini, Agustina ingin menitipkan pesan masa kini untuk masa depan tentang bagaimana Kota Semarang tumbuh melewati masa-masa sulit kolonialisme hingga menjadi kota yang maju.
21: Memperkaya kota lama. Terima kasih.
22: Sama-sama.
21: Pak Menteri, yang pameran ini ternyata ada unggulnya segala macam nih. Tapi ini memperkaya kota lama, Kota Semarang. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih.
22: Terima kasih. Terima kasih.
20: Sementara itu, Menteri Kebudayaan RI Fadlizon yang turut hadir menilai koleksi yang ditampilkan memiliki nilai historis karena memperlihatkan proses transisi sosial dan pemerintahan pada masa pendudukan Jepang secara lebih dekat. Menurutnya, kehadiran artefak asli tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung sumber sejarah yang selama ini lebih banyak dikenal melalui buku atau dokumentasi sekunder.
23: Kita bisa melihat mulai dari benda-benda filateli, bahkan juga numismatik dan juga dokumen-dokumen. Kalau kita lihat ada perangko-perangko, kemudian ada masa uang, kemudian ada kartu pos, surat izin, surat-surat segala macam, dan tentu di depan itu juga yang menarik adalah koran pada masa peralihan.
20: Pameran filateli ini terbuka untuk umum dan berlangsung di Rumah Pohan mulai Minggu 31 Mei hingga 7 Juni 2026 mendatang. Rahma Purwanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Dispora Kota Semarang ingin catat sejarah dengan dapat meraih prestasi dan pelaksanaan Porprov di akhir 2026 Semarang Raya. Berikut laporan Agus Arianto.
3: Caburnya kan kita menyesuaikan apa yang dari provinsi. Begitu caburnya sudah ketemu.
4: Pendengar Dispora Kota Semarang berkomitmen penuh mendukung kesiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026, di mana Semarang Raya bertindak sebagai tuan rumah. Kepala Dispora Kota Semarang Pravarta Pratman menekankan pentingnya kolaborasi, kesiapan sarana, transportasi dan layanan kesehatan untuk menyambut lebih dari 5.000 delegasi demi meraih kesuksesan penyelenggaraan dan prestasi. Lebih lanjut, KONI Kota Semarang diharapkan memperkuat kolaborasi dengan berbagai instansi termasuk layanan kesehatan, rumah sakit untuk memastikan dukungan medis bagi atlet.
3: Caburnya kan kita menyesuaikan apa yang dari provinsi. Begitu caburnya sudah ketemu, segera kita hubungi induk organisasi masing-masing untuk mempersiapkan. Kemudian awal itu kalau nggak salah ingat, awal Februari kami sudah mempersiapkan diri untuk masing-masing cabur mempersiapkan atletnya, dalam arti untuk mengadakan seleksi lah. Apakah itu mau penunjukan, tapi mau seleksi dipertandingkan, ya ternyata dari cabur semua antusias.
4: Sedangkan Ketua KONI Kota Semarang Adnas Agung Andera Asmara menjelaskan, Kota Semarang berkomitmen maksimalkan persiapan infrastruktur dan pelayanan guna menyambut ribuan delegasi Porprov. Terkait persiapan atlet, telah dipersiapkan maksimal dengan mengusung mempertahankan juara bertahan.
5: Menyiapkan segala potensi kita yang ada untuk mencari solusi agar harapan kita kembali juara umum di Porprov bisa tercapai. Jadi memang masing-masing cabur pengurus harus mulai bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang optimal, maksimal, mengikuti aturan. Tapi bagaimana teman-teman atlet ini juga bisa diukur prestasinya melalui kegiatan-kegiatan internal cabur untuk kesiapan mereka.
4: Sementara Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah tahun 2026 digelar di Semarang Raya, meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, dan beberapa cabang olahraga digelar di luar Semarang Raya, di antaranya Kabupaten Blora dan Kota Surakarta. Agus Irianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Soccer League Kudus yang digagas oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation dan Hydro Plus telah memasuki match day terakhir di Super Soccer Arena Kudus. Partai terakhir berlangsung dengan penuh gengsi karena mempertemukan dua tim papan atas klasemen. Berikut berita selengkapnya bersama Heri Sulistiarso.
6: Saudara, pertandingan sepak bola putri dalam Soccer League Kudus yang digagas oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation dan Hydro Plus berlangsung menarik. Pertandingan yang digelar di Super Soccer Arena SSA Arena Kudus berjalan sengit. Dalam final pertandingan U18 mempertemukan antara tim Samba Persada Sukoharjo versus Putri Batang. Dalam pertandingan ini tim Samba Persada Sukoharjo menang 1-0 dari tim Putri Batang. Sedangkan pertandingan kedua U15 antara FC Scorpion Kudus vs Putri Surakarta dimenangkan oleh tim Putri Surakarta dengan skor 0-1. Walau kalah, tim FC Scorpion Kudus meraih trofi juara karena memimpin klasemen. Pelatih FC Scorpion Islam Andika mengatakan timnya selama pertandingan baru sekali ini kalah dari Putri Surakarta. Hal ini karena kemungkinan anak-anak asuhnya meremehkan lawan. Karena dari hasil klasemen sudah bisa diketahui siapa juaranya. Hal ini akan menjadi evaluasi agar anak-anak asuhnya tidak meremehkan lawan lagi nantinya.
22: Mungkin anak-anak sudah merasa apa ya?

0: Scorpion, timnya harus minimal bermain imbang. Dia bersyukur akhirnya menang dengan skor 3-1.
1: Untuk pertandingan tadi sangat yang pastinya seru ya, karena dari masing-masing tim pastinya sudah mempersiapkan diri. Maka dari itu ya setiap tim juga sudah menampilkan hasil yang terbaik. Dari hasil tersebut, alhamdulillah kami menang 3-1. Dan untuk pertandingan tadi juga masih banyak evaluasi yang harus kami perbaiki juga.
0: Soccer League Kudus ini kelanjutan dari perhelatan sebelumnya yang berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Juni 2026. Selain Kudus, Soccer League ini diselenggarakan di Surabaya, Bandung, dan bulan depan akan berlangsung di Jakarta. Eri Sulisterso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Pagi. Hari ini saya Silvian Sori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi.
3: Pro 1 RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang baru bergabung ya, melalui FM 89 atau melalui RRI Digital pagi hari ini. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga pagi hari ini bangun tidak kesiangan dan tidak terburu-buru ya untuk melakukan segala aktivitas. Apalagi yang mau berangkat kerja, mengantarkan anaknya sekolah ya kan, ada yang mungkin sedang ujian. Nah pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kita update dulu informasi cuacanya. Apakah seharian ini aktivitas Anda akan berjalan lancar atau malah Anda perlu ada persiapan khusus ya jika hujan datang? Kita sudah tersambung dengan perakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Agustri. Selamat pagi Mas Agus.
1: Selamat pagi Mbak Silvia.
0: Kabar baik, sehat ya Mas Agus ya?
1: Alhamdulillah Mbak, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Mas Agus, wilayah kota Semarang pagi hari ini cukup cerah, aktivitasnya mungkin bisa berjalan lancar, tapi apakah memang seharian ini akan terus cerah atau mungkin ada tiba-tiba hujan nih Mas Agus? Silakan selengkapnya.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk hari ini tanggal 3 Juni 2026 pukul 7 hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, pagi siang diprediksi cuacanya cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam juga cuacanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang cuacanya juga cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada sore hingga awal malam juga cuacanya hampir sama, cerah berawan hingga berawan. Tetapi masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mbak Silvi.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Agus. Nanti kita update lagi informasi lainnya ya Mas Agus ya di kesempatan lainnya ya. Sehat selalu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Nah pendengar, Anda bisa juga lengkapi ya informasi cuaca, informasi arus lalu lintas di sekitar Anda. Boleh sampaikan di WhatsApp kami 081 66 66 886, atau juga boleh ya tinggalkan jejak di kolom live chat pagi hari ini. Yang mau ngobrol langsung boleh deh ya, saya buka di 02483 16 86.

Pernahkah Anda membayangkan ada sungai yang mengalir di bawah laut? Kedengarannya seperti dongeng, tetapi fenomena ini benar-benar ada. Di beberapa titik laut dalam, terutama di sekitar Teluk Meksiko, yang dikenal sebagai Cenote Angelita di Semenanjung Yucatan. Para peneliti menemukan aliran air yang bergerak seperti sungai, lengkap dengan tebing, dasar, bahkan arus yang teratur. Bedanya, air sungai bawah laut ini jauh lebih asin dan lebih padat dibandingkan air laut sekitarnya. Karena perbedaan kadar garam itulah, alirannya terlihat jelas, seolah-olah ada sungai kecil yang memisah dari lautan luas. Yang menarik, di dasar aliran itu sering ditemukan kabut tipis seperti asap. Itu bukan sihir, melainkan campuran gas dan sedimen yang terangkat dari dasar laut. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa laut tidak hanya luas di permukaan, tetapi

Menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia ya. Nanti kita update informasi bersama reporter kami, pendengar informasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, informasi olahraga, bahkan mancanegara. Jadi jangan ganti channel Anda, tetap di 89 FM.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan
3: setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinannya